0: belum tahu gitu loh Mbak Ayu.
1: Jadi
0: lebih diperluas lagi, porsinya itu lebih diperbanyak. Untuk supaya kaula-kaula yang masih kicil-kicil ini, biar lebih menarik. Sebenarnya sih udah luas. Cuman daya tarik untuk kaum milenial ini saya kira masih belum rata gitu loh nih Ayu. Nah, ini mudah-mudahan bagaimana cara kemasannya agar bisa menarik golongannya remaja-remaja sekarang ini, istilahnya masa kini tuh nih Ayu. Kebutuhannya udah luas, porsinya udah banyak, tinggal kemasannya dibungkus dengan lebih menarik lagi. Itu aja harapan saya nih Ayu, supaya anak-anak muda sekarang ini tahu dengan
1: budayanya
0: dulu. Neng Ayu matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Selamat untuk RRI yang ke-81. Mudah-mudahan seluruh kru angkasawan angkasawati diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, kesabaran,
1: tetap
0: semangat, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Glodak merdeka.
1: Glodak merdeka Pak Toto. Sampai jumpa. Matur nuwun harapannya dan juga doa-doanya. Terima kasih banyak ya. Ya apa carane bisa mengemas ya, mempackaging sing jenengi siaran-siaran nih kebudayaan ini lebih kekinian ngene ya ta, menyentuh kalangan-kalangan muda alias kalangan-kalangan Gen Z. Matur nuwun. Engko tak sampai nasing mbarekso pro papat ya. Seperti itu nggih. Sebetulnya sudah meluas, cuman bagaimana untuk bisa terus cekno arek-arek nom-noman iki harapane iku ngerti ngono ya. Ngerti ambek budaya tradisional khususe sing ana nang Jawa Timur, khususe sing ana nang Surabaya. Ngoten nggih Pak Toto nggih. Terima kasih banyak untuk masukannya. Terima kasih untuk harapan-harapannya kepada RRI ngono ya. Oke oke, sak jose. Ana maneh ayo monggo. Tak buka belak iki ya. Pokoknya kita hari ini ngomong no RRI ya. Kita ngomong no RRI toktil ya toh. Soalnya ancane hari radio hari ya. Jadi dengan adanya HUT-nya RRI itu juga menjadi peringatan Hari Radio Nasional. Gitu. Dados rencang-rencang yang kang wonten napa namine pun radio-radio yang lainnya itu juga memperingati atau merayakan gitu. Merayakannya ya tadi itu yaitu perayaan Hari Radio Nasional ngono ya Cak Ning ya. Halo Sugeng Enjing.
2: Sugeng Enjang Ning Ayu Karta.
1: Nggih, Cak Lasmono sehat?
2: Suwantene kok jring napa sampun dahar.
1: Sampun alhamdulillah wis ket mangso bu iki sarapane. Iya, ala ya apa kasenge mbok reksa lontong balap.
2: Di topik iki ulang tahunne RRI. Dari akan ambil barso ulang tahun di hari yang tenggulung sehingga mugi-mugi tak terlanggeng toyo penyiar-penyiar RRI banyak terparas.
1: Amin.
2: Ayah ini Ayu panis terparas. Sehat-sehat semangat.
1: Amin, insya Allah. Matur
2: nuwun. Nah, kula mirengaken RRI niku mulai alit, mulai gelombang tuh. Kula rumin coba kula teng ngajeni RRI niku wonten rumah sakit Simpang.
1: Oh, ngaten.
2: Kula metu mlebu niku pun ya sehat men.
1: Mantap.
2: Kula namung ngani ludruk kemawon jeneng anu lawak-lawak ini ku di paringi kata sing rumin-rumin ini manisak kancil, berkuat paman muali lu ini ngundang tak muali ini paman.
1: Oh nge celuk-celuk ane paman
2: namanya cak muali
1: nge
2: ini kan paman ini Kak Seger Sutrisno sing pemainnya Persibaya. Heeh. Lah kula dolen mriko iki Seger kan kanca kula. Heeh. Dolen iki kula nyeluk paman. Wis pamane Seger iki Kak Wali.
1: Heeh. Saking rakete ngoten nggih. Mau sing dhewe. Nggih.
2: Lalu trukin niku di kemas sing sae kados rumiyin ngoten.
1: Heeh. Nggih, nggih.
2: Kalau ini pasti komen dan Mbak Pur pun tonton bahkan betul.
1: Oh, nge, makai kulo, nge, makai kulo. Napa namine pun terus akan teng ning Pur Bandari.
2: Lawa ini gini berarti kata rumi ni ku mila ngaku melawan pun guyu guyu dewi. Jadi malah guyu dewi lawa ini.
1: Nge, cakap semua.
2: Neng Ayu Harto mari seger kewarasan dia semangat bener atas matur nuwun Rahayu
1: Rahayu ki Cang Lasmono matur semanuwun sanget masukanipun anjeh mangke diterusakan kalian sing bawa reksa Pro 4 RRI Surabaya mengaten sih segala masukan, segala saran ditampung mengatan ge caning. Matur suwun ingkang kathah doa-doanya untuk keberlangsungan Radio Republik Indonesia ke depannya. Seperti itu ya. Jadi memang ini luar biasa di tanggal 11 September saiki tibone nang dina Jumat ene caning ya. Ini merupakan peringatan Hari Radio Nasional nggih, sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Mangaten nggih. Nah, peringatan Hari Radio Nasional caning iki sebagai bentuk penghormatan terhadap berdirinya Radio Republik Indonesia nggih pada 11 September tahun 45. Nah, lembaga penyiaran menika lahir di tengah situasi pasca kemerdekaan ketika Indonesia membutuhkan sarana komunikasi ingkang mampu menyebarkan informasi secara luas dan cepat ke seluruh wilayah. Nah, menurut catatan sejarah yang dirangkum dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI, RRI menika berdiri setelah berhentinya operasional Radio Jepang Hoso Kyokyu pada 9 Agustus tahun 45. Nah, kondisi kumang caning ya sempat menyebabkan masyarakat kekurangan akses informasi yang akurat, sementara berbagai kabar dari luar negeri mulai beredar tidak terverifikasi, termasuk informasi mengenai situasi penduduk di beberapa wilayah Indonesia. Nah, kekosongan informasi iki mendorong para pegiat radio dari berbagai daerah untuk berkumpul dan membahas pembentukan lembaga penyiaran nasional. Nah, sejumlah tokoh Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, sampai Bandung kemudian mengadakan pertemuan di rumah Adangka Darusman nggih. Nah, dari pertemuan tadi itu disepakati pembentukan Radio Republik Indonesia RRI di mana Abdul Rahman Saleh kemudian ditunjuk sebagai pemimpin pertama RRI. Mengaten C. Nah, iku Cak Ning. Sekilas ya, sedikit tentang sejarah terbentuknya atau berdirinya Radio Republik Indonesia di tengah-tengah kita semuanya.

Monggo tak sumangga ana sing arepe gabungan maneh ya. Gawe sarapan lontong balap nang warungku isu iki, bare aku ning Ayu Artaca ning melaju nang Tanjung Perak pagi, spesial edisi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Engko dilanjut maneh sing arepe sarapan ya toh, bare mari ngeterno putune sekolah ya. Sing lagi resik-resik oma, sing lagi mungkin tandang gawe, monggo engko isok sarapan nang kene, sekaligus bisa merayakan perayaan nggih hari ulang tahun RRI ke

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan yang tak sampai no informasi cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare ya, per edisi tino iki mlebu nang Jumat kalender 11 September 2016 gawe wilayah Jawa Timur. Isu iki caning diprakirakno cerah lan berpeluang kedadean kabut utawa asap awan sampai sore engko. Diprakirakno cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Bengi diprakirakno cerah berawan lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Dini hari diprakirakno berawan lan berpeluang kedadean udan ringan. Suhu udara iki nang 13-37 derajat Celcius, kelembapan udara nang 35-100%. Angine teko arah timur laut, merek kecepatan 5-54 km/jam ya. Informasi niki dipersembahna toko prakirawan BMKG Juanda. Mangga, ayo maneh merapat ya. Sengarepe sarapan nang warungku ya, warung lontong Balapi Propapat RRI Surabaya special edisi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 Cak Ning gitu, tepat di tanggal ini 11 September ya. Monggo kula sumangga akan sing arepe gabungan, sing arepe sarapan ya to, menginformasikan agenda publik, informasi cuaca, info lalin, dan juga mungkin doa-doa maupun harapan untuk RRI. Ngene ya to, langsung esok merapat nang 546-2961 utawa esok nang line WA ne Propapat RRI Surabaya. Merapat nang jam itu poncul 29 menit ya, kondisi pemuda kepantau cowerah sakpole iki ya. Konco-konco angkasawan angkasawati iki ya nampak mengikuti upacara ya di pagi hari ini nggih, upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Cowerah sak cerah-cerahe caning, informasi lalin do kepantau rame lancar. Sugeng enjing, gawe sampean kabeh sing lagi ae tune in, sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM, terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasine RRI langsung di download diunduh gratis. Pastinya, geto. Senengnya RRI Digital via Play Store maupun App Store ya. Oke. Yuhu, di pagi hari ini bersama Neng Ayu Arta. Ya to. Tak semangat dikit mangisu ya. Halo, sugeng enjing.
1: Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-89 tahun.
0: Amin, terima kasih.
1: Berada dekat dengan rakyat Indonesia dan menjadi teman yang terbaik.
0: Amin, terima kasih. Indonesia.
1: Sekali di udara.
0: Tetap di udara.
1: Tetap merdeka.
0: Merdeka, Sak Jose Ning Dian. Terima kasih banyak. Ya apa kahanane sampean sehat ta?
1: Roto-roto serak
0: iya. Iya, kok serak mana sampean, sorone sampean?
1: Ya kalau sing masa membangun desa sing akibat asma dengan lagi gudung waras.
0: Ya Allah, ya wis muka-muka maring ini waras ya, waras rengginas pokoknya ya, Ning Dian
1: sampai dipasang oksigen barang marian.
0: Ya apa? Gerusik cerah ta?
1: Cerah. Alhamdulillah.
0: Sampai wis sarapan dorong apa poso? Poso. Kak yo.
1: Alhamdulillah wis mari.
0: Wis mari. Tumbas sapa mang?
1: Mau tuku Bali sarapan wak Bali.
0: Bali. Uh-uh. Alhamdulillah.
1: Telur tahu ayam.
0: Alhamdulillah wis kelebon wetenge. Ana obat tak gak sampean dang diombe obate. Mari, alhamdulillah, wis ndang digawe istirahat.
1: Oke.
0: Senengane kan sampean iki lak anuwi warga tok ae to, sing rono. Sing rene ngurusi warga iki. ana acara nang kampung iki iku lak ngono ah. Oh iya sing mulutan iku ya.
1: Iya, tak perlu tetap di belasang.
0: Oh iya ya, makane iku sing mulutan iku ta?
1: Heeh. Heeh. Wong gak yo kok ngerti wis sabat yen iki lara jantunge.
0: Gak usah ngoyo, cek di oh, iya. Cek di anu sing margoliani.
1: Oh, iya, gak kayak nang nomil ya. Gak kayak karain taruna ya.
0: Nah, gak naiku. Kabeh sapa lontongnya iki?
1: Ah, wis kanggo kabeh sing ngrungokno lontong salap. Sekali lagi Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu dekat di hati rakyat, memberikan informasi-informasi yang jelas dan akurat.
0: Amin.
1: Dan bisa menjadi teman bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Matur suwun. Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ning Dian kawasan Gresik. Terima kasih banyak doa-doanya dan juga harapan-harapannya. Ya, yuk cus. Iki wis persiapan-persiapan ya menuju nang auditorium mari ngene ya. Mari ini upacara persiapan nang auditorium Bung Tomo RRI Surabaya untuk acara selanjutnya ya Cak Ning ya. Tetap nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5 terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia Berdaulat.

0: kula Risandono Prawirodirjo saking pecinta budaya Nusantara. Ngaturaken sugeng ambal warso kagem Radio Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi RRI dados satunggaling media ingkang derek nglestantunaken budaya ing Kitha Surabaya. RRI mugi saged dados sarana informasi lan edukasi kangge masyarakat ing Kitha Surabaya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Halo Cak Ning, aku Aurel.
2: Aku Cila.
3: Aku Adel.
4: Aku Keila.
1: Awak dhewe teko SMK Dr. Sutomo Surabaya sing magang nang Propapat RRI Surabaya.
2: Tiga kata gaya RRI:
1: budaya,
2: lestari,
1: nusantara.
5: Dirgahayu RRI 81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo, Le.
8: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
7: Halo, Nduk.
8: Kira-kira arek-arek iki laput to?
9: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca, utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndungo ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
10: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.
11: Iku mang ya Caning, harapan-harapane kanca-kanca teko magang ya. Ono ning Adel, ono ning Aurel, ono ning Cila, ono ning Keila, ya toh. Iki kanca-kanca sing pastine iki gak me magang tok ya, tapi juga pastinya mereka di sini juga menimba ilmu ya, apa yang bisa diserap mereka serap nggih. Lajeng mereka juga banyak produksi ya sing wis awak dhewe rungokno bareng-bareng nek bengi ngono iku ludrukane ya wis soror-soroni kanca-kanca magang ya. Terus marang ngono bangun desoni iku ya soroni kanca-kanca magang nggih. Dadi ini harapannya setelah nanti ya beberapa bulan ke depan lagi mereka iki wis apa arane gak nang kene. Nah, ini ilmu-ilmunya ini bisa terserap dengan maksimal. Ngono ya Cak Ning iku harapannya seperti itu. Wis koyo omah ke loro ya bagi konco-konco magang pastine ya toh. Bariki Cak Ning jam 8 ono sing jenenge talk show spesial ya. Talk show spesiale iki engko ono Cak Parno bare Cak Wahyucan. Nah, Cak Parno bare Cak Wahyucan sing bakal ngancani sampean kabeh ngelanjutno nang Tanjung Perak pagi pariki ngono ya Cak Ning ya. Dadi tetep nang kene ae nang gelombang sing padha 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: Caning Woro-woro Mbare Wahyu Chan. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes lan PPKB Kutha Madiun nglakoni verifikasi samarino ana temuan kasus stunting arek di wilayah tempat kanggo ngentukne penanganan luwih lanjut. Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Balita lan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan PPKB Kutha Madiun, Heni Siswati jane nyatane lak temuan kasus stunting arek iki ndek wilayah Madiun iki di Roni samarine ana tindak lanjut usulan permasalahan sing disampaikne kalau ndek Kecamatan Kartoharjo. Barek rangkaian kegiatan Wali Kutha Barek Rakyat Pemerintah Kutha Madiun. Dek kegiatan ini dilapor ke onok balita sing diduga ngalami stunting nganti perlu pengecekan. Yang ada kabar liane jane Bupati Bangkalan Lukman Hakim nargetne onok 80% paling sidik saka total kebutuhan tenaga kerja kanggo kawasan industrialisasi terpadu di Kabupaten Bangkalan sing asale saka warga lokal nanti iso ngekei peluang kerja lan mundakne lan ngurangi pengangguran di wilayah setempat. Hal ini disampaikan Bupati Bangkalan Lukman Hakim pas sambutan di acara peradatanganan nota kesepahaman antara PT Wiraraja Medura mbarek loro investor internasional di Bangkalan. Penandatanganan nota kesepahaman iki terkait pengembangan kawasan industri ndek Bangkalan iki dilakoni karo pemilik perusahaan Wiraraja sekaligus ketua umum himpunan kawasan industri HKI Ahmad Ma'ruf Maulana bare Vice President Odasco LC bare Chairman Sozu Artisan Decoration Engineering Co.Ltd. Caning kumang waro-waro bare Wayu Cermangko ketemu lan ndek waro-waro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing jane, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, saiki aku Wahyu Jan ngajari sampean ngaten nggih. Dari 106,8 FM AM 585 lan RRI digital jane. Di kesempatan 11 September 2016 ya. Edisi spesial ya jane ya bare kesempatan dino iki adalah edisi spesial hari HUT ya, HUT-nya RRI singka walong polo siji pasti rencana ya. Oke, nah de dino iki aku bakalan ngajak sampean caning mendengarkan saran-saran Pro 4 RRI Surabaya. Bergane apa? Bergane saniki sampun hadir ten studio Pro 4 RRI Surabaya enten-sinten sih. Langsung tak sopo, kula nuwun.
2: Monggo.
1: Monggo. Inji. Ya apa kabare Caparno?
2: Alhamdulillah.

0: gangsal. Ngantos sak mangke pun pinten taun niku Cak Wahyu?
1: Aduh, lama ya.
0: Rumien niku nggih Cak Wahyu. Pokoke nek mboten RRI mboten nek napa malih nek malam Minggu Cak Wahyu.
1: Oh ngeten.
0: Nggih, radune niku gedhe teko radio Wawas iki Cak Wahyu. Disetel wayang malam Minggu.
1: Oh,
0: nang ngene okay. Latar niku tonggo-tonggo podo melok ngrungokne Cak Wahyu. Ngoten lho.
1: Oke. Wah, ini luar biasa nih. Berarti dari dulu sudah suka dengerin. Kalau saya mau tanya, jenengan punya penyiar yang dulu-dulu itu sapa sih yang paling dikagumi?
0: Dulu itu penyiar itu ada siapa yang di Pro 4 itu?
1: Sapa? Mbak April.
0: Enggak, iya, terutama Mbak April.
1: Aduh, bosan deh saya sama beliau.
0: Cak Joko Trisnanto.
1: Cak Joko Trisnanto.
0: Nggih, oh, kalian jay. Mbak Wuri Handayani almarhumah.
1: Anjir.
0: Mbak siapa ini yang Mbak Uti Sumardi.
1: Oh, jay, Buti.
0: Ya, terusan yang ada yang siapa itu yang cuantik itu penyiar Pro 4 itu?
1: Oh, akeh.
0: Apa namanya?
1: Akeh nang kene gak ono sing bulak nang kene ayu-ayu kabeh.
0: Lah, iku lho Cak Wahyu sing lama-lama iku lho.
1: Oh, sing lama-lama.
0: Nggih. Nek Lodruk Cak Wahyu, niki RRI niku Cak Kancil Sutikno, wis Lodruke RRI. Terus Cak Bagio, wis wakeh pokoknya sing gini RRI niku Cak Wahyu kenalan.
1: Ah, iya. Iya kalau Cak Kancil ya.
0: Nggih.
1: Terus mana Cak Tawar?
0: Nah, niki Cak bener. Tawar, Cak Agus Kuprik.
1: Ah, ambek Cak Agus Kuprik. Kuprik. aduh ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, aku juga pengen ngomong loh, ngobrol-ngobrol. Neng, ayo neng, melu neng. Sampean mirang apa dipakai headsetnya, apa agak majuan jenengan duduknya. Duduknya agak majuan. Hari ini tuh kita senang-senang ya Janeng ya. Kenapa? Karena hari ini kan kita pingin merayakan hari jadinya RRI yang ke-81. Mengaten lo ya. Oke, monggo. Nih, coba di tes mikrofonnya sudah. Iya, nyala. Jangan dipukul-pukul. Dipukul disayang mikrofonnya.
2: Halo.
1: Oh iya, halo. Lah kok podo kaya teleponan dadane. Ditompo dhisik ana sing kate gabungan di lontong balape Pro 4 lho ya. Monggo, lontong balap. Lho, halo. Oh, durun ditunjuk iki ne, Mas. Halo lontong balap. Halo lontong balap.
0: Halo.
1: Halo. Inje, saya ngapunten ini kok suaranya kok cilik banget gie. Saya sekedap ya kan. Ini kumang suaranya kok cilik banget ya. Sebentar, saya coba ini dulu ya. Benarkan dulu. Saya sedilut. Langsung. Coba. Oke, halo. Lontong balap.
3: Halo, lontong balap Rom RRI Surabaya. Pancen
0: nyoto.
1: Nyoto tenan.
0: Nyoto tenan neng Gusti ya.
3: Assalamualaikum Pak Parno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh neng.
2: Selamat ulang tahun.
0: Sugeng ambal warso neng.
3: RRI Surabaya.
1: Ke-81.
3: Semoga radio RRI Surabaya semakin jaya di udara.
0: Amin.
3: Penyiarnya, pendengarnya, semuanya diberi kesejahteraan, sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong niku sampean lagi ngopong niki?
3: Lagi masak soale besok ada acara pergi jadi nih. Siap-siap sakjane apa ini nang RRI tapi ini sibuk jadinya ya wis salam kangge kabeh sing dulur-dulur sing ana nang RRI.
1: Oh nggih kalau gitu.
3: Monggo. Biasa enggak pernah telat kalau ulang

0: tahun RRI mesti teko.
1: Oh,
0: ini
1: gitu.
0: lagi ada acara, jadi ini sibuk.
1: Lagi sibuk. Monggo niki enten Caparno kalian Bu Erin lho ning kene sampean gare ini
0: temen ta. Bu Erin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gus.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erin.
1: Jenengan temen ta
0: gare. Tahun piro tahun petang pulau pira jarene mang?
3: Pitu gangsal.
1: Gangsal.
0: Apa? Pitu gangsal. Disianku lah Pak Parno.
3: Oh nggih,
0: wong 68.
3: Wong yuswane men kathah panjenengan kok.
0: Lah nggih, aku
2: yuswa pinten Bukus?
0: RRI.
1: Heeh.
0: Kula sakniki bareng RRI sakniki nomor 17.
1: Nomor 17.
2: Alhamdulillah
3: paling
0: sehat
3: nggih.
0: Nggih. Alhamdulillah.
3: Kacake sakmonten katahe ning.
0: Langge,
2: mboten tindak mriki Bukus.
0: Pak Parno wau. Mboten kula niki lagi repot Bu Benjen rombongan senam ten teman Wilwatikta Benjen dados sakniki lagi nyiapno sing apine. Nggih.
1: Alhamdulillah.
3: Nggih sugeng ambal warsa Bukus.
0: Mugi-mugi
3: tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
3: Awet momong putra wayahipun.
2: Usia barokah.
3: Paringi yuswa ingkang barokah. Bermanfaat kangge sinten kemawon.
0: Usia sakmono ya sik nyambut gawe Pak Parno.
2: Salut Bukus. Sik
0: sembuaran sik dicandak.
1: Loh, saya kinis-kinis ya, kabeh dicandak no.
0: Semua orang dicanda.
2: Kula salut kali kagum panjenengan.
0: Nggih, Pak Parno mau kan tanglet sapa penyiar sebagian ning Santi Arimbi.
1: Ah,
0: Mbak Santi.
2: Santi Arimbi. Santi Prameswari.
0: Nek ludruk iku nggih Cak Markuat. Terus neng Lasiana, neng Lasiana niku besan neng arep kula Pak Parno teman ngriku.
2: Mbak Tati niku lho besanan kali sinten niku? Mbak Tati, Tati.
0: Besanan kali Bu anu niku yogane namine Erna niku.
2: Nggih. Nggih. Mas Ari Dias. Rumiyen Kang Soto Madura Mas Ari Dias.
0: Soto Madura iku Ari Dias niku.
1: Oh, ngaten.
0: Terus wakeh Mas Joko Trisnanto, terus sapa maneh wis wakeh lali
3: Kak Pendi. Niku nek operatore niku Mas Roni.
2: Mas Wahyu, pun kesupen Bukus kali Pak Mario, Mariono, Pak Mariato.
3: Pak Mariato,
2: Abah Mariato. Abah Mariato menika sami kalih kula pikantuke melalui RRI jodoh-jodohan.
0: Nggih. Lho, dadakno buka rahasia RRI iki.
2: Wis ditutupi Bukus. Bukan RRI.
1: Lah makane.
2: Jadi mugi-mugi Mas Wahyu nggih ngoten kepanggih teng RRI.
0: Jadi sak grup nanggone acara apa jenenge iku Pro 4 nggih. Ya Pro 4 pancen sampai saiki sik ana
2: grup. Ngurungin kan boten wonten Pro 4, Pro 1, 2 ngoten pengger RRI ngoten.
1: Oh iya, dulu jane di RRI. Ternyata
0: jadi sebelum paling sebelum ibunya anak Wahyu lahir aku iku wis ndungrungokno RRI.
1: Ya
2: ampun.
0: Nek malam Selasa iku kan gorong anak wong duwe radio. Ngrungokno ngrungokno ludruk itu jam 09.00 iku wis siap beber kloso. Terus karo apa ya kaya wong bancaan ngono tangga-tangga ngrungokno radio. Biyen niku gak ono wong duwe radio kaya saiki Mbak Wahyu.
2: Kula niku lho Bukus sampeyan ngenal radio lain Bukus. Pokoke gak RRI moh
1: ngoten. Pokoke gak RRI moh.
2: Sampai enten pengumuman listrik padam napa niku nggih mboten ngertos soalé sing di
0: ya.
3: Lho, rumiyin niku radio niku sakniki pun canggih napa-napa mboten niku. Kala rumiyin nek malam Minggu tukokne baterai sing anyar, kadang nek baterene wis rada ngebleng ngoten di PP.
0: di PP brebet. Ono sing baterai 6, ono sing baterai 4.
2: Untunge sampean
0: terus nak Wahyu. Oh, saiki iki ono listrik. Terus lampune iku ya Petromax iku, anu nyemot Petromax lek wis malam Selasa ngono ya wis kaya wong duwe gawe dadine nyiapno kan di tangga-tangga ngono lho truk iku sampe jam 12.
3: Nggih, ning kos. Nek mboten gadah Petromax nggih lampu oblik.
0: Oblik. Ya itulah sekilas
2: Mas Bayu gak ngerti lampu oblik.
0: Mangkane ya alhamdulillah saiki radio sekarang radio sudah maju, mudah-mudahan yang akan datang semakin maju.
3: Amin, salam amin.
0: Kagem seduh, ayo mawon, mugi-mugi sedaya diparingi sehat.
3: Amin.
0: Wahyu, Pak Parno, Bu Eri, matur nuwun.
3: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nah caneng ya, siaran ini juga disiarkan langsung melalui TikToknya Propapat RRI Surabaya. Jadi langsung dulu di TikToknya anak sopo Yuniki Pak Parno, ya kan, gak ada mana sih jenenge Cak Parno nang Surabaya mbek lagi. Oke, ternyata banyak cerita untuk ini ya, kalau ketika mendengarkan RRI begitu ya. Ono sapa mana sih kati gabungan ya, caneng ya, monggo tampi dhisik ono sing kati gabungan de lontong balap Propapat. Monggo lontong balap.
4: Lontong balap Propapat RRI Surabaya. Panjen nyoto.
3: Nyoto tenan.
4: Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin maju, semakin banyak program-program acaranya.
3: Amin, amin, amin.
4: Tetap di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Ya Allah, Neng, ya apa Neng sampai niki ning dia niki.
2: Budi tindak mriki Mbak Dian, Budian.
4: Sinten niki?
1: Loh, ya apa kok sinten niki?
2: Oh, nah aku gak kenal. Budian karo aku gak kenal Pak Parno sing kenal.
1: Bojone Cak Parno.
4: Ayo. Werin tak asam.
1: Heeh. Oh, piye.
2: Sering mengundini Pak Parno. Ah.
4: Rodok-rodok kenal kalau ni, gue Erin
2: tak nate.
1: Batik rodok-rodok kenal.
3: Sehat-sehat, Neng Dian.
4: Alhamdulillah Pak RT, Pak RT.
3: Niki monggo, mriki dirantos tiang kuwatah Cak Wahyu terutama niki ngerantos jenengan kok. Kak,
4: paling nopo tak.
3: Cak Wahyu kok gak gelem teko neng RR.
1: Iya.
2: Mulung-mulungan dong, Bu Dian.
4: Diparingi tahu lah.
1: Oke. Gak mung tahu. Gak mung tahu tapi akeh. Eh Ning, aku ate takok sampean ngrungokno radio iku ket kapan Ning?
4: Ya ket pilihanku. Biyen niku iku lho aku sing sering ngrungokno iku. Drama radio iku lho.
1: Oh, drama radio. Kok
4: wayahe santok bogorong.
2: Anu pasir-pasir di laut.
4: Tinular.
1: Oh, iya.
2: Tinular iku lho. Pasir-pasir di laut atau apa di Jakarta ini kurumuyen?
4: Mau tenang-tenang itu loh.
1: Apa itu?
2: Pasir di laut
1: zaman biyen. Iya, zaman biyen.
4: Oke. Pulau yang ini itu anu, tutur tinular itu loh.
1: Oh, tutur tinular.
3: Oh, tutur tinular.
1: Oh, wah. Wow.
3: Antara ganggu tahun 80-an itu.
1: Iya.
2: Pasir-pasir
1: saya... di laut. Bapak kowe sik kurang ketemu ame ibu kowe.
2: Pasir di laut.
1: Butir-butir pasir di laut.
4: Di Jakarta nih.
1: Maksud produksi Jakarta. Oh ala jejeje waduh. Sedeng ngira iki sampe nang ndi iki Ning?
4: Ning omah.
1: Ning omah mbok yo mrene.
3: Mun sarapan ta Ning?
1: Iku lho, sarapan tak ditawani lho.
3: Niki lontonge balap niki lontonge gawe digedhi ning, gedene sak kentongan niki lho.
4: Cak Wahyu kok kenal.
1: Nggih, ono.
3: Mosok sumrep nek sampean Cak Wahyu niku gedhi.
1: Lah iya.
2: Belum kesini mosok ya tahu.
1: Wong aku iki langsing kok jarene. Nggih. Jarene tapi
2: langsung
1: jarene dhewe.
3: Tapi gak ngerti. Langsing niku nek didelok saking Gresik Budian.
1: Ya Allah. Ya Allah, aku seneng lho dina iki. Monggo Ning sampean kepingin apa nyopo sapa maneh auto ngucapne apa maneh kanggo RRI, monggo.
4: Ya sik mawon, semoga RRI selalu sukses, jaya di udara. Amin. Semakin banyak program-program ini. Terus ama iki lho rek goyang dangdut iku jame ditambah cuma rong sampo.
3: Oh, jambi. Ki kurang ta ning.
1: Masuk kate
4: Pak. Iya, kurang. Kurang suwe Pak Masno.
1: Oh, kurang suwi jare.
3: Terus harapane sampean nopo ning sak mantune ulang tahun iki harapan sampean nopo sing ya. RRI mangke kersane di
2: catet Mas Wahyu. Catet
3: kali Cak Wahyu niki.
4: Lah nek iso iku koyo RRI Pro 3 lho Pak Pano 24 jam full.
1: Loh, kok 24 jam full aku gak mulai-mulai lah.
4: Ya kan penyiar kan akeh lho.
1: Loh, penyiare.
3: Mosok penyiare kok dipanjer nang kene ya mesakne to ya.
2: Nah, dulu pancen nggih 24 jam.
1: Oh iya, dulu 24 jam sih ya.
2: Belum dibagi pro 1 pro 2 pro.
1: Iya, sebelum dibagi-bagi.
4: Heeh. Kalau sejak ada pro 1, pro 2, pro 4 kan sampai jam 12 kalau. Tapi kalau Ramadan nek posoannya wayu pian. Iku pro 4, pro 1 jadi 1 dari siaran malam mulai jam 2 acara sahur-sahur ini lho.
1: Oh ya.
4: Nah itu kalau bisa diadakan lagi kalau
2: nek posoan. Catet Mas Bayu.
1: Iya.
3: Terus apa malih?
4: Terus apa ya kayak sekarang kan nek biyen kan mesti nari radio ono siaran langsung teko halaman studio. Saya kan enggak pernah. Dulu kan ono wayang ya lho, truk. Aku sing inget terakhir waktu cek jamane ono sapa ya iku.
1: Jamane
4: Ning Rina nek gak salah. Ning Rina ya Ning Rina terus
1: ambek Ning Indi.
4: Ya iku kan ono nek hari rati kan ono ludruk. Live langsung ke halaman studio bengi iku.
1: Iya.
4: Aku lho sing eling judule.
1: Napa
4: judule? Radio Mata Kucing.
1: Radio
4: Mata Kucing.
1: Mata Kucing.
4: Apa ana bali? Nah, Pak Nong paling diiling, pernah kok.
2: Iya, pernah. Tapi sudah lama. 3 tahun yang lalu lho, Druk.
1: Iya, 3 tahun yang lalu lho,
2: Druk. Anu, tambah. Buku lho, Cienek. Bu Ayu Andira.
1: Bu Ayu Andira.
2: Istrinya Cak Kun. Cak Kun.
1: Oh, Cak Kun.
4: Iya, Pak Benadi. Ya,
1: Benadi.
4: Oh, terus, Abda, Gus Kuprit.
2: Belum corona, ulu ya. Sebelum corona ya, Bu
4: belum,
2: ya?
4: Belum. Belum.
1: Sebelum terus corona. Terus
4: ada ini, apa? Siaran langsung wayang dari halaman juga.
3: Oh, Mbun. Lontongnya nang didum, Neng.
1: Nggih, monggo. Lontongnya kagum sinten.
4: Ya, spesialnya kagum sinten nang studio, sing rawu, Pak Palma, karo Bu Erin.
2: Nggih,
4: matur nuwun.
3: Nggih.
4: Pak Mul, ini Pak Mul ini seneng tau, setengah mateng.
3: Loh, nggih.
4: Ayo, Pak Mul.
1: Tahu setengah mateng.
4: Loh, nak jelaskan tau. Kang Rade Jawayu, selamat ulang tahun untuk RRI, semoga jaya di udara.
3: Amin.
4: Kembali di udara, tetap di udara. NKRI harga
1: mati.
4: Salam budaya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje, matur sembah duwun ya, Nendian ya. Tadi ada Bukus Tia ya di TikToknya Prompat menyapa matur sembah nuwun ya Pak Parno Beri Nawahyu nggih. Tapi kalau di layar yang jenengan cuma Pak Parno ngeten nggih. Caparno kalian ngeri ya soalnya saya belum sanggup untuk menampilkan wajah saya. Oke. Niki, ini tamu-tamu juga sudah pada datang gitu ya. Tapi saya ingin lanjut mana ya, Cak Ning ya. Anak sopo sing kate gabungan ambek Pro Papat RRI Surabaya langsung tak tompo mana, Cak Ning ya. Oke, langsung monggo. Lontong balap.
5: Lontong balap. Nyoto tenan.
3: Nyoto tenan.
5: Aba Parno.
3: Dalam.
5: Umi Erik. Mas Wahyu.
1: Inje.
5: Selamat pagi pertama kita ucapkan.
1: Selamat pagi.
5: Ke 81. Nanti di belakang. Ya, apa yang kita bicarakan semua tadi itu bagus. Kalau kita bicara masalah radio, saya sebagai Kobar PR, Bang Maju. Jujur ya, Bang. Saya mengerti radio itu kalau mendengar radio dari orang tua aku dulu, ya mulai kecil bang. Hmm. Tapi saya mulai berani telpon-telponan ke radio itu semenjak Anda menjadi penyiar. Wahyu Jan, ingat ya?
3: Ya.
5: Nah, pertama awak request pada Anda.
2: Jadi
5: Anda
2: baru
5: ingat.
2: Ya,
5: sama Mbak April pertama awak request sama Mbak April. Mbak April pasti ingat. Itu pertama aku kenal. Apalagi kalau pagi Mas Surya itu siapa?
1: Mas Surya.
3: Ya, oh, ya di Pro 1. Didik Surya.
1: Om Didik Surya.
5: Ya, Deddy Surya. Tanyakan beliau. Itu pertama Kobar BR mengenal radio. Tapi kalau bicara sama apa Parno sama Bu Gustia, itu saya belum jadi apa-apa.
3: Loh.
5: Apalagi 75. Bu Gustia seperti itu. Waduh. Saya dengar lu. Ya sama dengan Abang Wayu. Bang Wayu seperti apa? Ya itulah Kobar. Nah itulah Kobar. Kobar BR namanya. BR itu istilahnya pengamat radio.
1: Pengamat radio. Oh iya.
3: Wah keren ya, singkatan PR. Saya kira saya kira pekerjaan rumah. Iya
1: pekerjaan rumah.
5: Tanpa apa? Ya satu pertanyaan saya pada Abah Parno.
3: Ya.
5: Kalau perlu jawab dijawab, kalau enggak. Abah Parno kan pernah ngobarkan nomor ya.
3: Ya.
5: Itu saya telpon Abah. Awak ya. Telpon itu enggak pernah direspon dan enggak pernah aktif di luar jangkauan.
1: Oh, lah pas
3: entar. No, nomor saya.
5: Nomor. Pernah, Abah Parno kan pernah ngobarkan nomor lewat udara dulu.
3: Iya, betul.
5: Nah, itu saya respon, saya catat. Setiap awak telpon apa di luar jangkauan.
3: Enggak
5: apa-apa. Cuman keberatan.
3: Oh, ya. Nomor saya itu ya. Telpon itu setiap hari mulai 24 jam enggak pernah. Saya matikan.
1: Kecuali batunya ya. Mati.
2: Lah batunya mati. Kalau nomor itu kalau WA saya yang megang, kalau nomor
5: begitu.
2: Biasa Pak Parno.
5: Maksudnya ingin bicara langsung adaptasi gitu maksud saya, tapi kalau memang keberatan ya enggak masalah.
3: Enggak. Enggak. Saya sama siapa saja, yang penting itu bertemanan, bisa komunikasi saya. Senang hati buka ya, 24 itu. Jam.
5: Pak Budokan selalu menjadi RT yang terbaik.
1: Monggo lontongnya di bagian ini kasih sinten.
5: Jadi penyiar yang terbaik, tidak tebang pilih. Ya, harapan saya seperti itu. Ya, saya ya. Cuma mengucapkan.
3: Ya, lontongnya dibagi kangge sinten.
5: Sebentar apa? Orang Mojokerto pakai dasi.
1: Oh, tapi
5: cakep. Tidak ada yang setuju.
1: Cakep.
5: Kalau penyiar dan pendengar saling mengisi, RRI pasti maju.
3: Cakep. Amin.
5: Itu aja. Mari kita saling mengisi. Pasti maju, Abah. Ya, gitu aja, Bang Bayu, Abah Parno, Bu Erik.
3: Terima kasih, Bang. Semoga selalu sehat dan semangat Bokar mendengarkan RRI.
1: Baik, matur suwun.
5: Terima kasih.
3: Sami-sami.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, ternyata banyak cerita ya, Caning ya. Kalau kita bar ngerungokne radio iku akeh ceritane, ono sing biyen jalan ben iki. Pasti tak bedhe iki njenengan pernah ngirim-ngirim salam itu nggak kertas kan dulu ada ya ada pakai kertas tuh telepon itu nggak telepon koin pernah telepon koin
3: pernah terutama kalau pakai salam-salam itu pakai kartu pos Cak Wahyu.
1: Oh pakai kartu pos
3: iya dulu itu tapi ya akhir-akhir sekarang kan lebih enak on air lewat telepon HP sekarang ya. Tapi dulu kalau enggak pakai kartu pos ya enggak nyampe.
1: Iya. Selain pakai kartu pos mungkin apa lagi, Pak?
3: Ya koin telepon koin di ini. Di wartel itu Cak Wahyu.
1: Wih, entek piro iku nang wartel iki ya.
3: Wis pokoke ngobrole suwe ya wis pokoke di rogo sing jeweru iku.
2: Abet-abete sunu sama RRI.
3: Demi RRI.
1: Demi RRI.
3: Dan penyiarnya.
1: Oh, luar biasa. Ini ada kata-kata dari Bukus ini. Kalau dulu kalau minta lagu itu kirimnya pakai kartu pos. Oh iya, kalau sekarang lebih mudah ya. Semakin zaman semakin dimudahkan. Iya, kalau dulu pakai kartu pos, sekarang cuma pakai WhatsApp sudah bisa ya. Telepon langsung juga bisa, kirim SMS juga bisa gitu ya.
3: Kirim WA bisa.
1: Komentar di TikToknya Pro Papat ya kan, Pro 4 RRI Surabaya juga bisa. Jadi sekarang sudah banyak cara gitu ya. Ono maneh sing kate gabungan ambe awak dhewe langsung disopo malih, monggo lontong balap.
6: Lontong balap. Nyoto tenang.
3: Nyoto tenang.
1: Monggo Bu Sari.
6: Sugeng Pak Parno ning Eri.
3: Sugeng enjing. Ning Umi.
1: Ning Sari.
3: Oh, ning Sari ta ki.
1: Umi Sari.
6: Aku kasih tau budal nang Semarang soalnya gak oleh anakku. Dadine aku iso melok
2: gabung.
3: Oh. Berarti nggih sampean mriki kepethuk kepengin kepethuk anak lanang sing nggowo anteng iki lho.
6: Gak ana sing ngeterno ba aku iki. Nerono-nerono numpak sepeda dhewe gak wangi ado soalé.
3: Lah niku ngene sebelah niku enten Grab, enten Gojek, enten nopo mawon ngoten kantun nyengklak mawon kok.
1: Kantun nyengklak. Dicengklak ya Allah. Injenye.
6: Ono pancene rimiyen niku lek kirim lagu-lagu teng RR ini ku sapa kula waktu niku tahun 85.
1: Nggih,
6: okay. Kalau limput sekolah itu mesti ke RRI minta lembaran buat kirim lagu-lagu itu.
3: Masa sampean saat niki mboten kangen kali RRI rumien sobone RRI.
6: Sekolahan kulo cedek RRI mriku, Trimur Timriku, jadi sering bolos balik sekolahan kulo.
2: Bolos.
1: Sering bolos.
3: Ngakoni tibake.
6: Tahun 85 kan si uangnya kendaraan nggih. Kertajaya, Griok ngirim Kertajaya. Kertajaya balik pemuda niku ngontel.
2: Nggih.
1: Wah, ya.
6: Bolos.
3: Tapi kan
6: nang RRI teng arek-arek ngene iku.
3: Tapi kan enten sing diontel to, Bian.
6: Nggih, pokoke seneng tahun 85 niku kula pun sapa balik pemuda.
2: Panjenengan 85 ta sik SMA?
6: Ini je 85 tahun 85 SMA kelas 3.
2: Cak Wahyu durung lahir.
1: Durung. Ya apa
2: iki? Durung diproduksi.
1: Durung diproduksi massal.
6: Tak bungok-bungok ngono nang ndi to arek iki kok gak online. Aku sampai kangen suarane Wiyune ning.
2: Nggih. Lah kangen ya tidak mriki to. Ngoten nek pengin ngertos Cak Wahyu.
6: Tak wangi, yo gendut ngono.
1: Loh, ya ampun.
3: Proses sinten gendut niku?
1: Injing jenengan lho, ndak aku tuh ndak gendut to.
2: Nggih, wong jere ngertos sok ngarani gendut.
6: Iki nek ngomong to, ayo nek kepingin tak terno. Ketemu anakmu lanang. Nggih.
3: Iya, Neng.
6: Temen kok pokoke plek jan mangkane nek kula kangen ngono kadang-kadang aku ini ya Allah anakku lapo gak siaran iki ya pokoke kangen.
1: Pokoke kangen.
2: Jenengan kok nembe air-air niki gabung kal RRI SMRP RRI saking sinten kok nembe ngoten lho. Kok mboten rumiyin-rumiyin.
6: Rumiyin-rumiyin niku mboten kepikiran ning terus ngoten kok lari-lari niku tumbas radio. Bu tak tukok no radio yo, iki lo bu acaranya enak-enak campur sari dia ta. Iki kok kayak suara nih masmu yo dah aku nih. Iya bu yo iya
2: jadi. Kalau mira nggak panjenengan on air niku tambah anu Cak Wahyu yang nampi pertama.
1: Inde.
6: Makanya kalau ingin ikut badai budal teng Semarang gitu, dalu kali ibu gak usah ikut, awas yo nak ikut tak wonceni lawang gak isok masuk dari. Udah aku kan dibayar juga. Gak usah.
3: Wonten acara nopo tindak Semarang?
6: Niku acara kader-kader PKK. Niku lho, di kelurahan niku lho kan wonten acara. Melok ning daripada di omong lamun dhewe. Ya wis aku melok. Lah kok kula badhe budal anak kula jugi. Nggih, ati nanti. Ati nang Semarang. Sak, kok sak.
2: Nanda, oh, nanda sayang karo ibu eta putrane.
1: Nggih.
6: Bapak ilang kok tak ijoli. Kira aku gak berangkat terus es alhamdulillah tak ngrungokno ae anakku lanang siaran kok nang kono aku gak iso ngrungokno.
2: Kapung dereng telat tindak mriki kok anu pesan Gojek ngoten lho.
6: Nggih. Mawon nek wonten waktu anak wedok pas liburan kula tak jake ayo dan nang ngene RRI nontok sapa Bu? Nontok masmu.
1: Allah
6: Akbar. Sering siaran teng JTV kan piambake jurusane teng ngene niku napa penyiar tadi nek pas siaran ngono. Persis ya Dang. Siapa Bu jenenge? Mbok Wahyu-Wahyu ngono lho Dang.
2: Lho Mas, Mas Wahyu pitu nate nggih teng JTV.
1: Di sebelah, yang sebelah.
2: Yang sebelah terus ya, mboten
1: JTV. Yang sebelahnya lagi. Tapi mungkin suaranya juga mirip gitu ya.
3: Matur nuwun lontonge kagem sinten.
6: Jaya di udara.
1: Amin.
6: Ada di hati. Semoga sukses.
1: Amin.
3: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
6: Kewek-kewek pipi mulu yo, saking
3: ngantuk aku. Pancene pipine kok wandel niki gemol pipine.
6: Buyune iki kok loba aku lek gak krungu buyune ngene. Ibu nglamun lha apa? Aku kepengin ngrungokno masmu, mbok wis suwe gak.
1: Siaran.
2: Padahal ora ngerti. Ngerti tambah.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
3: Matur nuwun, Bu Cari.
1: Sehat-sehat mangaten nggih. Dilanjutke malih enten sinten sing kate gabungan iki, monggo lontong balap.
7: Lontong balap ro 4. Pance nyoto.
3: Nyoto temenan to ning Ela.
7: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ning.
7: Alhamdulillah remen sanget nggih.
3: Nggih.
7: Umi sinten iki? Umi Eri kalian Abah Parno ngempal wonten mriku.
3: Nggih, monggo sampean kula rantos kapan dateng RRI.
7: Insyaallah, insyaallah Abah jenengan doakan mudah-mudahan kula saged nyampe teng RRI sakit kemangi kalian poro penyiar-penyiar.
3: Oh, sampean ngoten nempun dugi RRI ngoten aras-arasan wangsul.
7: Malenggi soalir
1: rumah.
2: Buten kepingin kepanggi Mas Wahyu itu Mbak Ela.
7: Dalem nih.
2: Buten kepanggi kepingin kepanggi Mas Wahyu.
7: Enggi kepingin sangat.
2: Gantengnya ulang-ulangan nih loh.
7: Enggi. Ya ucapan dur apa niku selamat ulang tahun untuk RRI. Mudah-mudahan selalu jaya di udara dan para penyare gajiannya dinaikkan kabeh.
3: Amin. Amin. Amin. Cak Wahyu pahuatan ning
1: amin.
3: Amin.
1: Gak kurang-kurang amin ku.
2: Bila amin ya aku.
7: Doa saya oleh Allah dikabulkan. Dan juga yuk napa nggih. Ini Mas Wahyu, niki wonten masukan kula mirengaken radio niku semenjak kakek kula niku meninggal tahun 2019.
1: Oh 2019.
3: Oh, nembe mawon berarti.
7: Nggih. Soale kakek kula niku meninggal sebagai ganti kados ning kula ning Risa ning Devi ning Rofian niku mboten purun. Kados kula ingkang tampil napa nderek-nderek radio ngoten niku.
3: Nggih nggih. Enten generasine.
7: Nggih. Kersane wonten sing lanjutaken apa?
2: Nggih.
7: Ngoten.
2: Rumiyin dengan RRI niku identik dengan orang tua.
7: Nggih. Lho, kula nggih nate mi teng napa teng radio tibake sepo-sepo yo ngradioan. Nggih, sampun sepo-sepo mi.
2: Lah kula sekali Pak Parno niku nate lho ke napa sepeda motoran niku dolen teng Kediri niku 9 rumah 9 piantun.
3: Masya pendengar Allah.
2: Pendengar
3: pendengar oh, RRI stasiun AM rumin
2: daleme nggih pendengar RRI dilanjut winjinge ngoten dilatem mriki
7: silaturahim
3: nggih keliling wonten Kediri niku kalih dinten 2 hari.
7: Masya Allah.
3: Pendengar-pendengar niku kula parani sedaya.
2: Ngoten sami dunya ngoten kathah rombongan ngoten.
7: Nggih, ya mudah-mudahan Kompak. Umi dan juga Pak Parno selalu sehat.
8: Amin.
7: Rezekine lancar barokah.
8: Amin.
7: Pun tahu napa lontonge kula dumaken kali samudayane kemawon.
8: Nggih.
7: Selalu apa itu RRI semoga selalu jaya di udara.
8: Amin.
7: Matur nuwun.
8: Sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Matur nuwun nggih. Saya caning awak dia jeda dhisik, engko bakal dilanjut mana dadi aja nang ndi-ndi. Pancet de pro papa tarer Surabaya soal budaya Surabaya. Capan kok ning eri aja nang ndi-ndi mana ya. Pancet ning kene dhisik. Engko samarine siaranku sampai jam 3 nang kene.
2: Wani piro.
9: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
10: Matahari sudah terbit.
9: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cide ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, onok makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan onok tugu isine biografi, karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, korong?

0: Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Lontong Balap Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, jane tasih dhewe Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ngaten. Nggih, kalian Wahyu Chan sing ngancani sampean dhewe kesempatan dino iki jane pastine aku bakalan ngancani kok sampai samarine siaran ya, tapi gak mungkin sampai jam 12 bengi ya. Oke. Okay. Saiki Caning, aku bakalan ngajak ngobrol maneh ya, Cak Parno kalian ningeri ya, nek kesempatan dino iki. Cak Parno, mungkin pernah gak sih diceritani ya, biyen iku ya apa ya Cak ya, radio itu kan cuma jadi siji-sijine ya, informasi, hiburane masyarakat, terus walaupun jenengan juga sudah melewati beberapa tahapan sing koyo lah kepingin request lagu iki ngirim pos dan segala macamnya gitu ya. Mungkin Cak Parno pernah ada cerita gak sih dulu itu gimana sih perkembangannya radio menurut pendengar itu?
2: Ngeten Cak Wahyu, pancene radio niku satu-satunya hiburane masyarakat Indonesia. Terus pertama berdirine RRI niku Cak Wahyu, kemerdekaane bangsa Indonesia tercinta niki Cak Wahyu melalui RRI. Berkembang mulai saking Jakarta ngantos terutama wonten Surabaya niku kan masyarakat iku ngertine Indonesia merdeka niku melalui RRI. Terus tahapane selanjutnya RRI ku satu-satune informasi di seluruh Indonesia. Kalau rumen lah dikuasai Jepang toh Cak Wahyu. Nah, terus dikuasai Indonesia niki, Indonesia dadi merdeka, terus masyarakate oleh hiburan, masyarakate oleh informasi sing RRI ku informasi niku gak koyo misale koyo media cetak ngono iku kan belum tentu kebenarane, tapi nek RRI mesti informasine niku bener ngoten lho Cak Wahyu. Terus apa malih RRI Pro 4 saiki wis pisah-pisah khusus kabudayan Surabaya niku sakniki niku wis dikenale niku RRI Pro 4. Masyarakat iku iso milih memilah kaya Pro 1 lagu-lagu sing Pro 4 kabudayan terutama Jawa Timur iku wis pas temen Cak Wahyu saiki iku perkembangane ngoten lho. Iya, tahapane tahap-tahapan niku Cak Wahyu. Ya wis biyen niku ya wis ngono iku. Informasi apapun ming teko RRI ngoten lho Cak Wahyu.
1: Oke. Kali ini ana sapa iki ya? Oh, sehat-sehat buat Pak Lek Bule. Matur nuwun.
3: Kebonaan saya.
1: Oh, nggih. Nggih, Kiki ya.
3: Tak kabari.
1: Oh, nggih. Dilanjut malih enten sinten sing kate gabungan bare Pro 4 RRI Surabaya, monggo lontong balap. Lho, lono balap tapi suarane kok pelan, sampai neng digi.
4: Halo.
3: Mbak Kiki ta?
1: Iya. Boten. Candi.
4: Iya.
1: Oke, suaramu pelan ya Candi, sekedap nggih Candi ya. Wah, iki lak suarane cilik-cilik iki ya kan. Aduh, sebentar, sabar. Oke, iki ono Candi. Oh sebentar. Saya sebentar gantian ya. Monggo Cak Andi di sinyale apa ya? Sinyal apa piye iki ya? Suara niki. Halo Cak Andi. Ah, weh.
5: Waduh.
1: Suarane
5: enten bopo RT.
2: Nggih Cak Andi.
5: Sehat-sehat kampung san ini. Sehat Pak Parno, sehat Wery.
3: Mau kalah pokoknya Pak Parno karo Mas Andi. ini kemarin kan dengan siaran tuh ya. Kemarin tuh belum Mas Andi.
5: Iya, saya kemarin di sebelah. Kemarin di sebelah. Iki pas ngelilir mau di nongki utang ini roda perlu ono bopo RT waduh iki opo iki. Sebagai warga ini kok telat ya opo
2: ya. Dengaren no biasane iki
3: number 1.
2: Jrongkok-jrongkokan kalih kula e.
5: Iya Pak Warno, soalnya semalam itu baru bisa tidur jam biru, jam 2 saya pulang dari ya Macul.
2: Oh, job-job panik ngene iki pokoke wis talah wis. Muga-muga job-job panik
5: iki artine ya teges ngene.
2: Lho kudune.
5: Nae artine ben subuh keliling adakno.
2: Lho iya.
1: Gak keliling maneh.
5: Pokoke ya Wayu ini saya juga menginformasikan ya.
1: Apa itu?
5: Untuk siapa? Barangkali Cak Giman atau Cak Benisawan dengar bisa telepon saya, penting soalnya nomornya enggak bisa diakses.
2: Cak Benisawan.
5: Iya. Ini sangat penting banget, darurat.
1: Oh, oke okay,
5: oke. Okay. Apa ada something, soalnya kan ini kampung itu loh anu Pak RT apa untuk pembagian sumbangan tembakau.
2: Oh, ngaten.
5: Iya. Ini kan saya kan hansip bagian ngiter-ngiter di kampung ini loh.
2: Oh, sampean to. Kudu ngono, lebih bermanfaat
5: iki. Kan tugas itu kok Pak RT. Ini kon jadi hansip keliling anu aman anu. Ing warga-warga ngono lho.
2: Oh, ya iku kudune ngono, Cak Andi.
5: Ya Pak Parno, kita senang ya, artinya sekarang radio itu luar biasa, terutama RRI. Jujur saya kemarin di RRI itu luar biasa. Dari RRI sudah banyak perkembangan baik secara fisik maupun frekuensi audio dan bla-bla sebagai digital, bahkan luar biasa RRI.
2: Jadi harapan
5: saya ke depan
2: Candi RRI bisa. Radio itu ya, nek kait bian sampai saiki ku masyarakat kongkong ninggalne radio ki.
5: Oh, tidak bisa. Kano
2: ceritane.
1: Rodo angel.
5: Oh, tidak bisa. Kau
1: rodo angel, angel.
5: Iya, angel. Mangan nenek, nengkau nih kalau radio angel tuturan itu.
2: Bener, soalnya, bener.
3: Soalnya Mas Andi radio itu didengar itu sambil bekerja bisa. Kalau
5: lihat oh, iya,
3: TV
5: iya.
3: Kan menteleng,
5: iya,
3: aku dengar itu.
1: Cuman kudu menteleng
5: ya. Iya, sambil sembari nyambel
2: nopo malih saat niki Cak Andi ngrungokne radio ki karo sambil aktivitas apapun mulai isu cahaya pagi sampai
5: iya.
2: Wis karo
3: siaran
2: wis iku wis ngone sampai tutup jam 12 bengi.
5: Mulai warungnya buka sampai warungnya tutup.
1: Sampai warungnya tutup. Iya.
5: Ya Cak Wahyu, ini luar biasa, seneng banget. Apa namanya? Pak RT juga bisa memberikan banyak pengalaman beliaunya ya. Tentang radio, tapi memang itulah faktanya, radio luar biasa memang.
2: Nggih,
5: Candi. Sekarang itu tidak bisa lepas masyarakat. Nggih, sehat-sehat selalu.
1: Nggih. Siap, matur
5: sekalipun. Nggih, Ayu juga. Jangan lupa Cak Giman atau Cak Pendi Sawan nek denger, saya tunggu teleponnya, penting banget.
2: Oke. Nggih, Cak Pendi Sawan.
3: Mungkin
2: mencatatkan Mas. Biasane Mas. Kok yo anak.
1: Matur nuwun Mas Andi.
3: Mas Pendi Sawan.
1: Dilanjut malih sekedit. Oke. Panggalan nang balap.
6: Ngamleng kenan.
1: Nyata tenan.
2: Nyata tenan.
6: Cak Wahyu
3: panjang
6: arek Romo. Kok nilap
3: kolis, Romo? Kolis.
2: Lho sampean niku Cak Kolis tak awe-awe tak ampiri kok gak ana tak goleki nang nisor-nisore meja kok gak ketemu iki nandi iki Cak Kolis.
6: Terpaksa lawak, Pak. Ngapunten.
2: Makane jek isuk kok ya jek wis
6: tekan terpaksa lawak, nggih, ngapunten. Boten ketinggal.
1: Walah.
6: Cak Wahyu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Pak Parno gak ajak Pak Parno.
2: Lho, gak ajak-ajak ya apa sih sampean niku digolek iki wong bestiku ku. Pokoknya neng dindi ki tak jak tapi sayangnya nek teko kene lho aku ditilapne ditinggal.
6: Oh, tentang. Sampeyan mboten WA aku lho, Pak.
3: Oh. Ora ndek nomere.
2: Tak WA lewat udara.
6: sampean tanglet ning anane Cak Jo dan Tandra niku lak semrap sedoyo.
1: Oh gitu ya
2: kok dipeten
3: kok di tempat
6: nomor 10.
1: Dah no.
6: Nomor ten WA niki enten Pak niku Bu nomor WA niki enten ten apine perempat.
2: Nggih. Ini ngene grup rompa betan.
6: Carane mawon damel radio nggih tetap jaya di udara.
2: Amin.
6: Kanca kula nyambut gawe kanca kula loyongan nggih kanca kula dandan-dandan nggih.
2: Oh, ngaten ta. Wis ta lah.
6: Ngoten.
2: Jano RRI ngono pokoke sampean
6: kula niki. Nggih, radio bane niki radene nggih kadang-kadang kula tutuki nggih.
1: Radio dituduk ya, jadi tutuki kok tambah rusak.
6: Dituduki Cak Chandra, Cak Wayu, lah gak bening suarane.
2: Oh, gak sakno penyiare to radione tutuki kok nek kena penyiare ya apa?
1: Makane.
6: Saderane kok ora nyambung nek kok tutuki ya.
1: Allah Akbar. Yo monggo.
6: Mama ndamel Cak Andik niku wae.
1: Heeh. Siap. Matur nuwun. Yo
6: apa kabare rek?
1: Siap. Oke lah
6: ngono. Matur nuwun Pak Parna tak tunggu
3: informasi.
2: Nggih, matur suwun. Matur suwun Cak Polis. Neneng sepanjang kok tak parani tak golekane neng.
1: Yo wis lah ngono ya. Niki Sugeng Enjang, Bapak Ibu, Mas Mbak Rahayu, Sugeng Dumadi, oh selamat hari ulang tahun enten ning Ana Radio Legend, matur suwun ning Ana ya.
3: Oh, Ana Mbak Ana.
1: Ana, ning Ana, nggih matur suwun nuwun. Cak Parno matur suwun nuwun iki sampun jam 9 ya wis jam 9 isu iki. Matur suwun nuwun kok kapan-kapan ning awak dhewe ngobrol-ngobrol malih.
2: Nggih, siap.
1: Tapi sadurunge pamit mbok menawi ada harapan apa yang mau disampaikan untuk RRI di usianya ke-81 monggo.
2: Nggih, harapan kula niku Cak Wahyu. Nek sakniki RRI niku pun komplit. Masalah kesehatan, masalah kerohanian, masalah informasi, apapun saniki RRI luweh maju dan harapan-harapan kula niku muga-muga RRI niku tetap jaya di udara. Usiane pun 81 niki berarti usiane pun usia sangat mat. Semoga RRI tetap dicintai pendengar dan penyiar masyarakat Indonesia. Niki hari ulang tahun Radio Nasional.
1: Radio Nasional,
2: nah, betul. Nasional nek di radio-radio lintune ngoten Cak Wayu. Yes, terutama pertama berdiri nih RRI seluruh Indonesia. Matur nuwun Cak Wayu.
1: Kalau Bu apa ning ini idem oh sami mawon nggih. Wis lah ngono pamit dhisik janing ya. Kok dilanjut malih siarane Pro Papat RRI Surabaya. Lah ngono ari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Wayu.
1: Nggih.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nggih, jane tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Mbarewa Ijen sing ngancani sampean pasti ini nggih. Nah, di kesempatan ini akeh informasi sing tak bagiani, utamane di spesial untuk hari ulang tahun RRI ke 81 ya, dadi jeneng ndi pancen di Propapat RRI Surabaya, barek gending-gending sing wis dicepakne. Untuk lagu-lagu sing wis dicepakne ya, Cak Ning ya. Dadi pasti ada sampean tetep di Propapat RRI Surabaya aja digeser frekuensi nih, tetep di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital.
1: Celurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saaliane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman, mergane meh mendino ana kedadian

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sangu prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kabeh perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lambung gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
2: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintok no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cakning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cakning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menari teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arah-arah iki lapu to.
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi konco, utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo begadang yo, soale gak apik kanggo kesehatan awak lho, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Ya, jalan tasik di Propa Pater RI Surabaya Suara Budaya Surabaya tasik barek wayu can sing anjani jenengan sedaya dalam propapat ya caning saniki enten informasi sing tak bagiani di ruang dengarin sampean khususnya kanggo pemerintah Kabupaten Banyuwangi ya caning ya informasi ini iki gelar pawai endok-endokan kanggo meriahke rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sing dadi tradisi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi caning. Ewaran endok iki sing mesti godok ya caning yo iki dihiasi ya digambar-gambar ngono kuwi. Terus menengono di dekende batang pohon pisang sing berhias ya diarak gawe beca ambek sepeda hias sing diiringi tabuhan rebana nganti 3 km mulai saka pendopo Sabasa Swagata Blambangan iki menuju dek kantor pemerintah Kabupaten Banyuwangi nggih. Bupati Banyuwangi Ibu Vestandani nyatane lak ndok-ndokan iki gak cuma dadi bagian saka peringatan Maulid Nabi tapi yo dadi njogo tradisi masyarakat Banyuwangi. Mergane pawai ndok-ndokan iki iso nguatne kebersamaan caning bareng ngajarno makna berbagi de sesama manusia mangaten nggih. Bupati Ibu yo mbare jajaran Kementerian Agama, organisasi keagamaan kalian masyarakat iki melo ndek pawai iki disambut ambek warga sing berjejer ngene ya ndek sepanjang perjalanan. Mereka iki delok langsung iring-iringan sekaligus rebutan endok sing dibagekno ndek para peserta pawai jaring. Iku mang informasi sing tak bagekno ndek ruang dengerin sampean kabeh jaring ya. Ndek kesempatan dino iki acara yang dindi pancet yang berpapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane.
1: Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merga iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.
2: Caning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sugih ngono ta? Enggak lah, sing sugih iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kok ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko, bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
1: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Janeng Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki wayahe aku engko ngancani sampean ya, tasik di kesempatan iki. Tapi awak dhewe bakalan mirengaken sarang-sarang selan Jumatan barek programasi siji RRI Surabaya Janeng. Janeng dindi pancen Pro Papat RRI Surabaya pastine ya. Di kesempatan iki ya, Janeng sebentar aku nggak bakalan ngekei sampean sebuah tembang sing enak banget ya kan. Oke lah, ngono langsung aja ono single berikut iki ya Janeng ya. Mari kita awal dia bakal mabun deh nuansa religi. Jadi aja neng dini pancen deh. Berapa patah dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Nggih, jane saniki Pro Papat RRI Surabaya dan nuansa religi mbarek ngenteni siaran langsung Jumatan mbarek program siji RRI Surabaya pengaten nggih. Acara dindi pancen Pro Papat RRI Surabaya.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Meduro duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obo Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yoiku pitulas Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Meduro iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Sejak ni, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo, Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api, meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi. Alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Jaring saiki waya awak dhewe bergabung kalian program siji RRI Surabaya kanggo mirangaken sarang-sarang nuansa religi kalian kate gabungane untuk siaran langsung siaran langsung salat Jumat ngeten nggih. Aja dini maca de pro papa RRI Surabaya suara budaya Surabaya Jaring. Sugeng mendhangetaken siaran langsung salat Jumat barek program siji RRI Surabaya.

Dengar, kita tinggalkan komposisi dari Ungu dengan Surgamu. Kita harus bergabung bersama dengan Masjid Al-Muhajirin, lingkup Pemkot Surabaya, untuk bisa mengikuti siaran langsung Khotbah dan Shalat Jumat di hari ini, 11 September 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wasiat utama seorang khatib, maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf, jangan tidur dulu, khutbah saya tidak lama. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat, cangkruan dengan para sahabat. Banyak hal yang dibicarakan di dalam cangkruan itu, di antaranya membicarakan tentang jihad fi sabilillah. Tidak lama kemudian lewatlah seorang pemuda yang gagah perkasa, yang fisiknya kelihatan begitu kuat, dan dia terburu-buru menuju ke tempat kerjanya. Melihat pemuda itu, para sahabat pun banyak yang komentar negatif. Mereka mengatakan, "Wai hadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah." Betapa ruginya pemuda ini kalau umpama kekuatannya, keperkasaannya dia gunakan ikut perang jihad fi sabilillah. Betapa beruntungnya dia. Hampir semua sahabat menilai negatif pemuda yang tidak ikut perang, tapi justru berangkat bekerja mencari nafkah. Mendengar cemoohan para sahabat, Rasulullah pun kemudian mengatakan, "Wahai para sahabat, la taqulu hadza." Kalian jangan mengatakan begitu pada pemuda ini. "Innahu in kana yas'a 'ala nafsihi liyakuffahu anil mas'alah fahuwa fi sabilillah." Kalau dia berangkat bekerja semangat mencari nafkah untuk membiayai dirinya agar dia terbebas dari meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan jihad fi sabilillah. "Aw yas'a 'ala abawaihi dha'ifaini fahuwa fi sabilillah," atau dia berangkat bekerja mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah rentah, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu sama dengan jihad fisabilillah. Au dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum fahuwa fisabilillah, atau dia berangkat bekerja mencari nafkah untuk membiayai, menghidupi keluarganya, menafkahi anak istrinya, fahuwa fisabilillah, maka orang itu termasuk jihad fisabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kita bekerja itu bukan hanya sekedar bagaimana agar kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sekedar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita, tapi lebih dari itu, bahwa kita bekerja adalah bagian dari jihad fisabilillah. Maka tidak heran di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ayat yang memerintahkan kita untuk semangat bekerja, baik dengan menggunakan fi'il amar, kata perintah, maupun menggunakan kalimat-kalimat khabar, kalimat-kalimat motivasi. Di antara contohnya, Allah dengan tegas menyampaikan dalam Al-Quran, fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, bertebaranlah kalian semua di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Dalam ayat yang lain Allah pun dengan sangat tegas, wa quli i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad pada mereka, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan tahu bagaimana hasil dari yang kita kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sudah memberikan kunci pada kita agar kita mendapatkan rezeki dari Allah. Apa kuncinya? Dalam surah Hud ayat 6, Allah dengan tegas juga menyampaikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabah pun di atas muka bumi ini kecuali Allah menyiapkan rezeki bagi dabah itu. Apa itu dabah? Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wasyari'ah wal manhaj, beliau menerjemahkan dabbah adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi, segala sesuatu yang bergerak di atas bumi, segala sesuatu yang berusaha di atas bumi, baik manusia maupun hewan, kalau mau bergerak maka Allah menyiapkan rezeki bagi mereka. Maka di dalam tafsir ini ditegaskan, anna husulal rizqi murtabatun bisa'i wal amal, bahwa sesungguhnya berhasil tidaknya kita mendapatkan rezeki sangat tergantung dengan usaha dan pekerjaan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, semangat bekerja, semangat mencari nafkah, bukan sekedar tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, tapi lebih dari itu, kita menjalankan perintah Allah untuk jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti warta, barusan Anda ada ikuti untuk siaran langsung sholat dan khutbah Jumat di hari ini, begitu ya. Setelah tadi usai warta berita Pro3, kita langsung bergabung begitu untuk menghadirkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al Muhajirin Pemkot Surabaya. Tadi khotib Kiai Haji Mas Ahmad Abdullah Muhajir Basyaiban ya, dengan Imam Ustadz Ridho Walidain dan Bilal Ustadz Agus Sutiono SKM dengan tema Jihad Fisabilillah. Pendengar, kembali Anda mengikuti siaran kami untuk program musik dan informasi di siang hari ini. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda. Kami masih mengundang Anda, mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya. Karena ini adalah momen yang spesial, hari yang spesial begitu ya. Saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di 081-331-4x992 dan juga 534-5474. Kalau tadi kita sudah menghadirkan berkaitan dengan kapan terakhir kali radio menemani Anda. Nah, di segmen kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kira-kira kenangan paling berkesan Anda bersama radio itu apa sih? Karena setiap orang pasti punya kenangan ya bersama radio. Jadi ada yang mengenal radio itu sejak kecil karena orang tua itu selalu menyalakan radio di rumah. Tapi ada juga yang jatuh cinta pada radio karena lagu-lagu favoritnya. Ada juga yang setiap pagi mendengarkan berita sebelum berangkat bekerja. Bahkan mungkin ada yang punya kenangan khusus. Entah itu berkenalan, jatuh cinta, atau mendapatkan informasi penting pertama kali dari radio. Nah, sekarang waktunya Anda bercerita ya. Apa sih kenangan paling berkesan Anda bersama radio? Nanti Anda bisa gabung bersama kami baik di 534-5474 atau 081-331-4x992. Baik itu voice note boleh, kemudian pesan singkat boleh, telepon pun juga boleh ya. Kebetulan di ujung telepon sudah ada yang bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan kali ini, ada siapakah yang sudah bergabung bersama kami di hari ini, pendengar ya. Kita akan simak bersama. Kita tunggu dulu ya. Oke, baik. Halo, selamat siang.
2: Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, semakin sehati para pendengarnya.
1: Amin.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Yes. Terima kasih, Bu Dian. Apa kabar, Bu Dian? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sudah agak mendingan.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi sakit, Mbak Sari. Mbak Sari.
1: Lopresi. Sakit apa, Bu?
2: Soalnya tadi kan, ya salah, penyakit bawaan dari kecil, asma.
1: Oh, baik. Tapi sekarang udah enakan ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah ya. Ya baik. Sempat di rumah sakit sih, pasang oksigen.
1: Oh, jadi sempat opname juga ya, Bu ya?
2: Ya, tapi gak lama sih.
1: Siap. Bu, hari ini ya, saya ingin bertanya kepada Bu Dian begitu ya. Kira-kira kenangan paling berkesan Ibu sama radio itu apa sih, Bu?
2: Dulu waktu masih kecil ya, sama Ibu kan sering dengerin anak-anak itu setiap hari.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Dik.
2: Apa, Mas?
1: Mas gak seneng loh ya nek sampai niku nyimpen gambar wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba gambare sopo?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas. Mas.
1: Lah iku, gak seneng aku sampai nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
2: Sampai niku ngomong opo sih, Mas, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
3: In, intermezzo.

0: yakni ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso nggawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Saneng kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir Ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang Lir Ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang Lir Ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang Lir Ilir sering digawe ngiringi tarian

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.
2: Janing saya niki wayah-wayah hujan ngajak sampean di siaran budaya Nusantara bare Pro Papa Jakarta. Suka minta ketakan.
3: Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya, Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sampun selesai gitu ya. Sudah selesai gitu.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi sudah ada kita sama-sama penyulutan obor ya.
4: Betul.
3: Pemirsa RRI Net ya. Yeah. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI.
4: Betul, ke-81.
3: Tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya, Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh, tiga, oke, siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh, berarti gitu. Sama ya.
4: Benar. Ya. Ya, namanya juga gitu. Coba-coba hidup ya kan.
3: Betul. Ya. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay.
4: Betul.
3: Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Oh, sudah hadir.
4: Betul, ya. Ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, sudah. Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siapkah Henry Nur Cahyo yang nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI ya.
4: Beres.
3: Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya.
4: Siap.
3: Setelah kita jeda lagu dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka
4: betul
3: di menit 30 ya.
4: Betul.
3: Pemirsa RRNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo.
4: Oke. Mas Wahyu. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cah Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya ancen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh jee siap, atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sedikit ya.
4: Ah jee monggo monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Iya.
5: Di antara teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu. Saya. Okay. Oh, iya, nah ini RRI kapan berwarna? Ya?

0: ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Mm-hmm. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Mm-hmm. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Mm-hmm. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa Betul. Didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, mm-hmm. rengeng-rengeng itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Mm-hmm. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio, mm-hmm. gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurungono wayang, mm-hmm. ya, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Mm-hmm. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan, mm-hmm. supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu mas.
1: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngetan ya, untuk penyebarluasan informasi budaya, termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cahendri lah didelokkan arek-arek nom kok yo rodo-rodo angel ya lah diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kayak tulisan pegon atau budaya-budaya arek liane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
0: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Masalah perspektif. Bagaimana kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nekak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua, aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
1: Nggih. Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gawe arek-arek nom iki ben
0: iso ngene perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
1: Perspektif mereka nya. Oke. Okay. Nah, kalau Cak Henry sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Henry ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan. Terus mari kita lalang buanan yang dindi. Lah sampean merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
0: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu sambil kerja radio.
1: Kerja sambil ngrungokno radio.
0: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh, hal-hal yang tidak perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
1: Berarti sering ngrungokno ambil musik-musiknya ya, otak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
2: Saya dari 2011.
1: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadinya ya.
2: Iki radio keempat.
1: Ini keempat.
2: Radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup air. Kagak ngerti dah. Iya.
1: Iya.
2: Oke. Tiga sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
1: Oh, tuh ya. Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga kita ya. Oh,
2: Sumatera yang di
1: Jambi.
2: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak gitu di Sumatera.
1: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Henry.

0: Henry Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
1: Kalau AI sih iya ya,
0: Sama ya.
1: setelah di Prompat juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih, Cak Wahyu, kan karena hadirnya Prompat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya inilah ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita.
0: Nah.
1: Kita mau bangga, kita mau pede ya ini Prompat gitu.
0: Betul. Karena satu-satunya
1: Iya.
0: kayaknya siaran yang apa ya, menampilkan kebudayaan daerah
1: Betul.
0: masing-masing gitu ya.
1: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi
0: Betul.
1: pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
0: Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri
1: Iya.
0: ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga gitu ya.
1: Iya,
0: Tapi nggak
1: soalnya
0: mau
1: kalau
0: yang berat-berat, tapi yang musik-musik
1: iya,
0: aja.
1: betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya, kita
0: Ayo
1: harus
0: benar.
1: stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya, Ayu juga masih denger radio gitu ya, gitu. Denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya,
0: Benar.
1: dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cah Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cah Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
2: Ya kalau dulu ya.
1: Di rumah.
2: Jadi, oh ya. Kalau kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
1: Oh
0: no.
1: Iya.
2: Itu era-era
1: iya,
2: saya
1: ada.
2: Itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
1: Okay.
2: Nah,
1: iya.
2: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan gitu. Jadi ketika
1: betul.
2: Era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Ada kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji. Kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda dibanding ketika
1: memang
2: dia melihat fisik gitu. Nah, tantangan
1: benar,
2: untuk
1: benar,
2: merasakan
1: benar.
2: Imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
1: Betul.
2: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain gitu.
1: Iya.
2: Rasakan imajinasinya dengan audio.
1: Dan ini fun fact ya, fun fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
2: Oh ya, betul.
1: Gitu.
2: Disabilitas
1: dan ini bermanfaat
2: ya.
1: Juga. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu,
2: ya.
1: Masih bisa ikutin euforia bolanya ini
0: ya,
1: ternyata.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh, ya Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita
0: benar.
1: Enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia. Gitu.
2: Ya itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
1: Betul.
2: Itu sensasinya kan beda kalau lihat
0: di TV itu. Dengan melihat di televisi, betul.
2: Sensasinya sangat beda itu.
0: Karena imajinasi atau theater of mind-nya ya.
1: Iya,
0: yang berjalan.
2: Itu memang, nah, imajinasi itu yang harus kita jaga. Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual. Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
1: Betul.
2: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
1: Betul, betul.
2: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
1: Bukan.
0: Radio bukan masa lalu ya.
1: Betul,
0: iya. Saya suka
1: betul,
0: dengan kata-kata itu ya.
1: Mantap. Kata-kata hari ini adalah
0: radio bukan masa lalu. Bukan masa lalu.
1: Dan memang itu jiwanya radio itu ya.
2: Iya.
1: Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, kalau ngomongin
1: nilainya.
0: ngomongin soal kebudayaan ya, Cajo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Henry itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan. Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang, memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya, salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya, apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya, ada 8
1: daripada kita.
0: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jojo juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan. Hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya, biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya iki melu rene.
2: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu loh. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif, kan begitu.
0: Oke, oke, oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju nggak, Cak Jo?
1: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cak Hendri ini, bikin skripnya, skrip drama radio.
0: Drama versi, radio.
1: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana, gitu.
2: Drama radio pendekatkan nggak sekarang?
1: Tinggal masih. Pendekatannya ya, aja.
0: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada sampai sekarang.
1: Masih se-Indonesia kita juga punya. Di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana, tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing.
0: Betul.
1: Biar makin dicintai.
2: Ya, jadi dah. Terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya, karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio, ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan.
0: Iya,
2: betul. Gus Dur itu dulu kan, nuhun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang melihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
0: Nah, mendengarkan jadi saya, buku.
2: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, tentang itu audiobook. Sekarang populer loh audiobook yeah. itu.
0: Iya, iya,
2: saya nggak
0: iya,
2: tahu
0: iya.
2: Kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu.
0: Buku
2: tidak harus dibaca tapi didengarkan.
0: Wah, bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
1: atau mungkin kita masukin di RRI digital.
0: Iya benar.
1: Nanti ketuanya Cak Wahyu.
0: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya ini, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
1: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
0: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896 021-3 kali 968.
1: Oke, nanti di Perompet Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompet ya. Cah Wahyu dan juga Cah Henry, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum okay. dulu ya. Yeah. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Perompet Jakarta ataupun di Perompet Surabaya ya. Bentar doang tapi ya.
0: Bentar doang.
1: Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompet dan juga pemirsa RRNet di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perempat Surabaya. Cah Wahyu. Ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong. Kita sapa dulu.
1: Kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Wahyu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng
3: Mas
1: siang.
3: Mas Andri.
2: Inji.
3: Hendri apa Andri ya?
2: Cah Hendri.
3: Hendri. Sakit kesempatan. Okay. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
2: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana, apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Bu Setyo, matur sembah nuwun ya.
1: Siap.
2: Siap. Oke.
1: Kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya. Cah Wahyu ya biar cepat ya.
2: Monggo.
1: Kita angkat dari 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Cah. Silakan, Cah.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya.
2: Betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Cah Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ika mau nanya nih kan temanya apa namanya? Radio Serena penyebar luasan informasi budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak nah yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
1: Oke.
4: Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Ini Bang Jojo kan
1: ya.
4: Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi.
4: Dong,
1: mau kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong. Satu album.
4: Gimana? Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak. Silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Okay. Lagu apa tuh?
4: Selamat.

0: selalu. RRI tetap jaya selalu di hati.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Siap, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya, semoga penyiar RRI nambah gajinya, kan gitu harusnya ya, tapi enggak terucap. Enggak apa-apa.
2: Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahinnya. Siap deh kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
1: Iya, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mataraman mm-hmm. itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan. Ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, jadi gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
1: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita tentang kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Nah, jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek itu memang tidak kenal kromo inggil. Gitu. Kalau kita bilang orang kedua misalnya kon gitu. Kon, riko, peno ya. Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek itu, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
1: Oke, okay, ya.
3: Dari
1: itu
3: dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
1: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya Cak Ju ya.
2: Ya tertarik lah gitu ya.
1: Nah, tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia merasa ketinggalan gitu loh.
1: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruhi. Pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini, kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan akan kepo, dia akan FOMO. Iya, caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
1: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik itu.
2: Iya.
3: Ini kebetulan nah ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
1: Anekdot Seniman.
3: Ini kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan iya, gujuk-gujuk arep dhewe itu.
1: Oh. Iya. Coba
3: buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Siap. Bisa. Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy gitu ya.
3: Stand up comedy
1: versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya. Boleh.
2: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh, podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju masih bisa tuh waktu itu.
1: Betul.
2: Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya itu tadi ya, dengan adanya video-video kita jadi fokusnya ke visual
1: bukan
2: audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
1: Iya. Bisa, pasti bisa lah.
2: Harus bisa.
1: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan ya.
2: Betul.
1: Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
1: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu, ini ada juga sudah di ini ya tadi di WhatsApp ada Pak Nanang, lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RRI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Menurut jenengan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu kan bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya gitu.
2: Betul.
3: Loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu. Dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah, kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Cah Indri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
2: Di 0213504510. Sudah ada telepon lagi kah di sana, Cak Wahyu?
1: Oke, coba kita terima terlebih dahulu. Sugeng siang.
0: Halo.
1: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry kah ini?
3: Ya, Henry.
1: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
1: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta. Jojo lari-lari. Halo Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Semboyan kami, angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Lanjut, ya itulah berjiwa Pancasila dong.
0: Nah, memang temanya. Kita lagi menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Arida Nasional apa Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana, dari mana. Pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
1: Betul.
0: Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, berpantun harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke,
0: Bang Jojo, Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas, selamat siang menjelang sore bagian timur, sekali udara, tetap di udara.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, ada, monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
2: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya.
1: Oke.
2: Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cik Gurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
1: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu loh. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
1: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi.
3: Yang dimaksud seperti apa ya?
1: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
1: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya. Saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih. Ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah.
1: Itu
3: nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya. Itu karena selama ini saya bukan orang-orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang, atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca kan. Buku-buku Braille juga sangat terbatas.
1: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RR ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
2: Betul.
1: Kita juga kita sudah
2: udah mulai live TikTok.
1: Betul.
2: Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air.
1: Benar.
2: Gitu ya.
1: Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
2: Sudah
3: gitu ya. Menyesuaikan. Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
1: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang enggak berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
2: Berwarna ya, kalau perempat warnanya hijau live namanya, kodenya. Beda ya.
1: Iya,
2: kalau
1: pro
2: 1 orange.
1: Orange, nah, betul.
2: Beda-beda kita. Pro 2 beda lagi. Betul. Gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di-follow ya. Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta
1: ya.
2: Di Instagram.
1: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok di
2: ada di situ ya.
1: Juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
2: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: Gitu. Iya. Kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu. Kalau ya. Sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri, mungkin udah masuk closing statement nih. Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekedar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja, selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, bersih desa, segala macam, itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu loh. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa gitu loh. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender Jawa.
3: Ini kita tahunya cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu loh.
1: Kira-kira
3: radio nggak bisa mengambil peran di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak Jo itu tadi ya.
2: Iya,
1: bersama Cak Hendri.
2: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya,
1: Cak Hendri
2: dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi.
1: Siap.
2: Di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Caning Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ngelakoni verifikasi ana temonan kasus stunting arek di wilayah Madiun ben ngentukne penanganan luwih lanjut. Caning Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Balita lan Gizi Masyarakat Dinkes Dinas Kesehatan Kota Madiun Heni Siswati iki nyatane temonan kasus stunting iki diketahui samarine tindak lanjut usulan permasalahan sing disampaikan Kecamatan Kertoarjo di rangkaian kegiatan Walikutha mbare rakyat pemerintah Kota Madiun.

0: Dadakan berliannya caning Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangkalan ngelakoni verifikasi faktual mbarek pemilih berusia luwih saka 100 tahun kanggo mastekne keakuratan data pemilih berkelanjutan. Verifikasi dilakoni melalui pencocokan lan penelitian terbatas utawa coktas di sejumlah wilayah antarane di Kecamatan Modung, Arusbaya, Ambek Kokop. Ketua KPU Bangkalan Elmi Abbas caning iki nyatane lah selain pemilih berusia lanjut, KPU nemokne pemilih di desa Manggan, Manggaan, Kecamatan Modung, sing tasih kecatat sebagai pemilih aktif di dalam negeri. Tetapi berdasarkan penelusuran yang diketahui tasih kerja di Malaysia. Iku mangan caning woro-woro barek wayahe mangko ketemu leh di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Barek Wayu Chan, Chane Sintasik ngancane sampean. Spesial 11 September 2016. Saiki aku bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol ya Chane. Ila iku mah ngobrolnya soal radio sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya barek Bro Papat se-Indonesia, Bro Papat Network. Nah saiki aku bakal ngajak sampean di Tanjung Perawan iki dialog sosial barek dosen ilmu perpustakaan FISIP UWKS dan juga ketua GPMB Jawa Timur yaitu Cak Bambang Prakoso SOS MIP Cane. Langsung aja tak sopo beliau ini sampun rawuh soalnya Cane di studio Pro Papat RRI Surabaya ngaten nggih. Sugeng siang Cak Bambang.
1: Sugeng siang.
0: Matur nuwun ya. Sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya. Jee, ini kita sabun. lagi apa ya? Kalau tadi jenengan masuk gitu ya. Jee. Mungkin rada-rada horek kabeh wong iki ya kan. Iya. Soalnya hari ini adalah Hari Radio Nasional gitu. Betul. Ya. Atau juga hari ulang tahunnya RRI yang ke-81. Jee. Gitu. Biasanya sih lah yang ini ki arek-arek wes podo mangan, fokus mana nang pekerjaan, tapi pokok iki kok metu kabeh ya.
1: Luar biasa padat ya.
0: Luar biasa padat ya, belum lagi tadi ada pensiunan-pensiunan.
1: Reuni.
0: Reuni ya kan. Aku wis tuwek rek. Allahu Akbar. Ngomong-ngomong Cak Bambang, kita kan mau bahas ya mengenai literasi, daya baca dan juga kedaulatan bangsa.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu yang namanya literasi itu juga menjadi cerminan kedaulatan bangsa.
1: Iya.
0: Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya baru tahu kalau ternyata tingkat minat baca kita dari 62 negara, jadi ini kita itu peringkat 61.
1: Iya.
0: Nah, ini yang jadi pertanyaan. Iki opo sih saja ini kok bisa seperti ini? Nah, kalau Cak Bambang sebagai dari ilmu perpustakaan dan juga ilmu perpustakaan ya, dosen ilmu perpustakaan FISIP UWKS, jenengan ngelihat untuk anak-anak zaman sekarang itu kenapa sih minat bacanya itu bisa dikatakan menurun? Padahal kan baca itu kan ya bisa lewat handphone. Apa minat baca itu hanya terlihat dari kita membaca buku, plek ketiplek buku ya istilahnya gitu. Monggo.
1: Nggih, matur suwun. Mas
0: Wahyu.
1: Wahyu, Mas Wahyu Chan.
0: Jadi
1: saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga selalu menginspirasi masyarakat.
0: Amin.
1: Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
0: Oh iya siap. Tapi RRI-nya ya, bukan saya yang ke-81 ya RRI-nya.
1: Iya. Oke. Jadi kenapa kok anak-anak sekarang minat bacanya turun? Kalau merujuk pada risetnya, misalkan PISA, UNESCO, World Economic Forum, bahkan dari Indonesia juga ada riset semacam itu. Pertama, saya mungkin menemukan antitesis, Cak. Ya, jadi kebetulan saya di GPMB Jawa Timur itu sebagai ketua, yaitu Gerakan Pembudayaan Minat Baca Jawa Timur, gitu ya. Ada pengurusan pusat sampai daerah. Dan salah satu tugas saya dan teman-teman, tugas kami itu keliling.

0: sekolah dan masyarakat. Ini ekosistem.
1: Ah iya iya.
0: Sayangnya anak-anak ini kehilangan kompas, kehilangan teladan. Jadi enggak ada yang memberi teladan dan contoh. Salah satunya itu.
1: Siap.
0: Nah, seringkali kita menyalahkan karena banyak main gadget. Wah, sementara itu.
1: Iya iya iya, selalu menyalahkannya ke situ ya.
0: Iya.
1: Kakek main gadget itu apa? Iya. Padahal anak-anak juga banyak loh. Iya. Yang saya ketahui iku ono arek iku senengane iku dolen-dolen ya main HP ngono ya. Tapi justru dari situ dia pinter bahasa Inggris.
0: Banyak sekali.
1: Iya kan? Dari malah jatuhnya kayak otodidak. Wong tuane malah gak iso bahasa Inggris, anake fasih.
0: Iya,
1: betul. Iya kan? Tapi masa iya sih disalahno gadget lagi-lagi.
0: Iya, karena gadget kan alat. Mm-mm. Sebagai tool saja sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya, seringkali kan ya itu dan memang ada beberapa riset yang mengatakan bahwa karena terdistract oleh gadget ini, maka anak-anak memang mempengaruhi daya berpikirnya, komunikasinya dan seterusnya ya. Karena dari membuka mata sampai menutup mata itu main gadget terus, scroll-scroll TikTok.
1: Iya, scroll-scroll TikTok. Betul-betul.
0: Ada riset yang seperti itu, bahkan sampai mempengaruhi ketika ia komunikasi itu tidak terstruktur dan sistematis gitu ya. Karena ya karena next generation katanya, generasi next di TikTok gitu ya. Terbiasa putus-putus gitu. Itu iya. Tetapi semua itu kan tidak terlepas dari peran orang tuanya, juga peran orang tua, gurunya dan lingkungan di sekolah. Karena kebanyakan orang tua mending anakku itu anteng meneng tak kei gadget gitu kan.
1: Oh iya benar.
0: Daripada kasih buku, coba misalkan situasi dibangun di rumah itu, ada di depan ada buku gitu, di ruang tamu ada buku, di kamar tidur ada buku, orang tuanya baca, karena anak itu peniru yang tidak pernah gagal.
1: Oh iya iya. Wah, itu kata-kata bagus hari ini tuh, harus saya catat. Peniru yang tak pernah gagal. Kalau tadi itu ada bahasanya, radio itu bukan masa lalu. Dalam banget ya itu filosofinya. Kalau sekarang malah seperti itu ya, anak adalah peniru yang tidak pernah gagal. Oke. Nah, tapi karena tidak pernah gagalnya itu, makanya orang tuanya harus memberikan contoh yang baik, atau ekosistemnya yang memberikan contoh yang baik. Berarti tidak hanya orang tua sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena kalau ketika orang tua sudah memberikan contoh, namun di sekolah gurunya yo gak nyetokne contoh ya.
0: Betul, itu yang perlu jadi apa ya, refleksi untuk kita bersama. Karena kita bagian dari itu. Kalau ingin negara ini berdaulat, maka generasi penerus bangsa kita ini harus punya keluasan pengetahuan dan juga kedalaman ilmu. Kalau enggak, wah kacau, kita akan jadi kacung di negeri sendiri gitu kan. Tidak berdaulat. Tapi biasanya karena orang membaca punya pengetahuan, pengetahuan itu kalau misalkan kita enggak tahu, baca buku menjadi tahu. Dan dia akan berevolusi menjadi buah ilmu. Yang disebut ilmu itu adalah ketika kita dihadapkan dengan realitas, misalkan persoalan ekonomi gitu, lalu kita bisa keluar atau mengurai persoalan itu, maka disebutlah ilmu. Nah, jadi punya pengetahuan, dapat ilmu. Nah, ini kreativitas biasanya tumbuh, lalu inovasinya tumbuh, dan itu outputnya, dampaknya adalah kesejahteraan, bisa kesejahteraan, bisa pengetahuan, kebijakan, sikap dan seterusnya gitu. Nah, seperti itu seharusnya, cuman ya ini peran kita semua harus punya peranan sih.
1: Oke, okay. Berarti kayaknya tidak bisa menyalahkan satu persatu, tapi lebih baik introspeksi diri satu persatu.
0: Ya, karena memang kompleks sekali. Pertama, kalau kita melihat persoalan bangsa, ada salah satu riset dulu di Perpustakaan Nasional, jumlah koleksi perpusnas itu satu buku ditunggu 90 orang. Tetapi beberapa tahun terakhir sejak 2018, setiap tahun itu pengadaan buku 10 juta.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi mungkin sekarang kalau tidak salah, satu buku ditunggu kurang lebih 30 orang gitu. Jadi memang secara akses bacaan, kebijakan pemerintah memang belum benar-benar hadir. Misalkan satu orang ada bisa baca satu buku gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau standarnya UNESCO itu dalam satu tahun satu orang minimal 3 buku yang dibaca.
1: Oh, gitu. Oke, okay. Siap. Iya, ya harusnya satu, iya, satu orang itu bisa baca 3 buku lah ya.
0: Iya, minimal.
1: Dalam setahun ya.
0: Iya.
1: Untuk akan iki dolen. Lah orang tua zaman dulu ya kan ngomongnya ojo kae dolen ngene pinter-pinter ya, tapi saya kan ojo dolen HP ya gitu ya. Padahal HP juga bisa loh ya jadi
0: bisa. Pinter.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk riset-riset seperti itu, coba Bang. Saya pengin tahu itu tadi sebenarnya mereka itu melihat risetnya itu apakah karena memang membekam benar-benar membaca bukunya itu dari buku langsung.
0: Ya.
1: Atau dari kan kita juga ada tuh buku elektronik,
0: betul,
1: atau audiobook dan segala macamnya. Apa dari situ juga dinilai?
0: Iya, dari situ juga dinilai karena sekarang perpusnas itu juga ada namanya ipusnas dan juga bintang pusnas.

0: Pusnas itu adalah aplikasi, kita bisa download lewat Play Store. Di Play Store itu ada iPusnas, ada bintang Pusnas, kita bisa download. Dan di situ puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan buku apapun. Dari pengetahuan umum, sastra gitu ya, filsafat kontemporer dan macam-macam, semuanya ada. Nah, cuman memang sosialisasinya agak kurang, jadi nggak banyak masyarakat yang tahu gitu. Nah, ini mungkin bagian dari campaign itu ya, dari kampanye. Wah, ternyata ada aplikasi yang isinya jutaan buku, dan itu milik kita, milik masyarakat, milik rakyat, karena pajak kita salah satunya buat beli buku itu.
1: Oh, meskipun sekarang dikurangi gitu ya, untuk pendistribusian bukunya.
0: Betul, karena iya, karena Perpusnas itu di tahun kemarin itu anggarannya itu 700 sekian miliar gitu ya. Sekarang tinggal 300 sekian gitu ya, karena efisiensi.
1: Ya untuk ya untuk pengembangan bangsa ya, pengembangan bangsa ya kan, ada beberapa sektor yang harus dipenuhi gitu loh, Channing, ya kan. Salah satunya ya, tapi harus mengorbankan gitu ya. Ya namanya kalau mau membangun sesuatu ya pasti ada yang dikorbankan gitu, sesuatunya gitu loh ya. Dari sektor lain cuma ya sing garakno miris kan ya, kenapa harus dari segi pendidikannya yang dikurangi. Kan gitu ya. Kenapa kok tidak dari sektor yang lainnya, istilahnya kan gitu ya. Apalagi ternyata apalagi setelah saya tahu kalau jenengan tadi cerita bahwa banyak anak yang minat bacanya itu tinggi tuh, cuma yang jadi permasalahan sarananya yang tidak ada. Ya,
0: betul.
1: Tapi kalau untuk di Jawa Timur saja deh, cabang bang, sesuai dengan apa GPMB yang Anda naungi kan ada di wilayah Jawa Timur. Kalau di lapangan, itu emang kebanyakan apakah demikian? Sarana prasarananya tidak begitu maksimal, atau masih malah justru masuk di kategori ini ya kau nok mas, kau nok sarana nih gitu.
0: Ya. Kategori yang memprihatinkan saya kira. Kebetulan saya pernah ke sekolah-sekolah dan juga ada komunitas pustakawan di tingkat sekolah. Dan menurut pengakuan mereka, bahkan sampai hari ini di sekolah itu 99% adalah koleksi buku paket. Nah, jadi di sekolah ketemu buku paket, di kelas ketemu buku paket, di rumah ketemu buku paket. Jadi minatnya nggak tumbuh. Minat itu muncul kalau ada ragam jenis koleksi. Itu baru minatnya muncul. Nanti, oh aku minat dengan yang ini, sastra, novel misalkan. Baru nanti ningkat lagi jadi kegemaran. Wah, karena dia sudah punya minat, lalu gemar. Sekarang membaca, besok membaca. Lalu level berikutnya adalah budaya. Dia membaca gitu, orang tuanya membaca, gurunya secara kolektif dan turun-temurun menjadi budaya. Gitu. Nah, tapi sekarang ini minat aja masih agak memprihatinkan karena memang di sekolah itu mayoritas adalah buku paket.
1: Oh alah.
0: Begitu.
1: Yolah aku ya mau ya. Wah aku senang kali mau coba komik biar ya kan. Lu karena memang jujur kalau dulu itu di sekolah saya itu malah ada loh satu apa ya etalase ya istilahnya kalau untuk satu untuk penempatan bukunya itu ya. Itu ada satu khusus penempatannya itu khusus untuk komik-komik. Itu ada. Nanti satu khusus lagi untuk novel-novel itu ada. Habis itu waktu zaman SMA itu satu etalasenya itu juga isinya paket-paket atau apa ya perbandingan dengan buku-buku lainnya. Tentang pengetahuan-pengetahuan itu juga ada gitu ya. Makanya saya tapi lebih condong sukanya ke komik.
0: Itu
1: gitu
0: di Surabaya.
1: Iya di Surabaya.
0: Oh iya di Surabaya. Coba ke Pacitan. Ada sekolah yang enggak ada bukunya, enggak ada perpustakaannya.
1: Enggak ada perpustakaannya malahan ya. Aduh, itu loh yang jadi miris ya. Kok ada ya sekolah enggak ada perpustakaannya itu kan jadi pertanyaan saja nih.
0: Betul.
1: Niat apa orang ya sekolah kan istilahnya gitu ya. Aku rada-rada geding kadang-kadang aja nih ya. Karena kan kudunya sekolahan ya apa ya harus ada sarana prasarana perpustakaan itu wajib
0: karena dia disebut sekolah kalau ada perpustakaan dan perpustakaan itu dianalogikan seperti sumur pengetahuan. Kalau sumurnya kering maka di kanan kiri akan kehausan. Artinya nggak punya pengetahuan lah karena dia nggak bisa mengakses pengetahuan itu. Nah disebut sekolah adalah karena ada perpustakaan lalu dimanfaatkan untuk kegiatan belajar belajar mengajar gitu.
1: Iya itu gak cuma ini ya. Nah perpustakaan nyelam buku paket.
0: Nyelam buku paket
1: betul. Aduh ya kan soalnya kan buku paket saya galau tuku. Jadi kudu nyelang.
0: Dan itu ada sesuatu.
1: Oke, coba bang. Tapi kalau kalau itu tadi kan kita pukulnya rata. Tapi kalau sepengetahuannya jenengan, sebenarnya minat baca itu dari kalangan mana sih? Antara dari SD, SMP, SMA atau justru malah perguruan tinggi sampai umum gitu ya? Yang memang mereka-mereka ini justru mengalami apa ya penurunan minat baca?
0: Ya.
1: Itu tingkatan mana?
0: kebanyakan sekolah ya mulai sejak SD sih sebenarnya.
1: Mulai sejak SD itu ya, sudah turun minat bacanya.
0: Udah. Ya pertama tadi bukan turun, pertama karena fasilitas nggak ada.
1: Oh iya, fasilitas nggak ada. Oke.
0: Jadi sejak sekolah bahkan sejak TK PAUD juga, kalau itu memang masanya bermain-main ya, bermain. Tapi sejak SD mestinya memang harus ada koleksi yang dilengkapi. Nah oleh karena itu bisa dikatakan menurun secara umum ya, masyarakat khalayak menyebut mereka menurun. Itu sama dengan stigma sebenarnya. Kalau saya enggak sepakat dengan itu, mereka enggak perlu kita stigma anak-anak kita ini, generasi penerus ini, tetapi gimana caranya kita bisa hadir menemani mereka supaya tumbuh minatnya, gemarnya sampai budaya baca gitu. Ya karena memang enggak ada apa-apa Mas, enggak ada fasilitas dan orang tua tadi tidak sebagai teladan, jadi anak-anak kehilangan arah untuk nyari contoh. Akhirnya mereka karena dikasih gadget maka nyarilah ke TikTok, main game dan seterusnya gitu. Dan itu boleh sebenarnya, cuman kalau terlalu dominan maka akan sangat berpengaruh pada cara berpikirnya, komunikasinya, sikapnya dan seterusnya.
1: Gitu. Padahal dulu itu kalau seandainya kita terlalu banyak di perpustakaan itu bisa dibilang kayak kita itu kan kutu buku ya.
0: Iya.
1: Kutu buku yang enggak apa ya, anaknya yang tertutup cuma bisa baca buku aja. Tapi sekarang malah justru kebalikannya ya. Anak-anak yang lihat handphone itu tidak bisa dikatakan kutu buku, cuma dia fokusnya di handphone aja.
0: Iya. Kutu handphone kali. Kutu handphone. Tapi orang-orang dulu yang disebut kutu buku pasti orang-orang akhirnya jadi para pemimpin bangsa kita ya, founding father kita seperti Bung Hatta, Bung Karno, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim. Mereka orang-orang kutu buku.
1: Betul.
0: Dan mereka orang-orang yang saya kira jenius bidang politik, bidang ekonomi dan di bidangnya masing-masing. Karena seperti Bung Hatta itu waktu kecil dikasih buku oleh Roit Mas Etek namanya, seorang pengusaha, buku-buku tentang ekonomi dan dia gandrung betul dengan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi. Akhirnya dia jadi seorang ekonom kan, bapak ekonomi, bapak koperasi kan. Itu. Bung Karno juga. Bung Karno sejak kecil membaca buku sampai bahkan ya jadi apa aktivis sampai jadi presiden, di ruang tamu buku, di kamar mandi buku, kamar tidur buku, di penjara buku.
1: Iya, di pengasingan itu ya
0: pengasingan, waktu
1: itu ya.
0: Di Bovendigul, di ND, isinya buku semua, isinya mereka bawa buku. Dan bahkan tokoh-tokoh dunia ya, tingkat negarawan, teknokrat, apalagi budayawan, ideolog seperti Karl Marx, ya kan, aktivis seperti Che Guevara, Fidel Castro, lalu banyaklah tokoh-tokoh dunia ini yang lahir seperti halilintar dan mereka ternyata dibesarkan oleh bacaan, oleh buku.
1: Oleh buku, benar-benar. Dan itu bisa jadi salah satu inspirasi sebenarnya. Kalau kita memang bisa melihat dari sisi positif gitu ya. Karena kalau ngelihatnya dari sisi negatif dalam artian kayak, aduh macam mana gitu kan, macam mana. Pasti akan menimbulkan rasa bosan. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi positifnya, kalau kita baca buku, kita membuka, menambah ilmu, nanti kita bisa jadi orang jadi istilah gitu ya. Dan tinggal bagaimana mindset kita untuk apa ya, menumbuhkan rasa minat bacanya tadi.
0: Begitu
1: ya. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau untuk minat baca itu kalau kita memupuknya itu lebih gampang ke mana? Ke kategori anak-anak kah atau remaja itu masih bisa kita pupuk juga atau kita ajak bisa meningkatkan minat baca atau yang dewasa pun juga bisa?
0: Bisa dari anak-anak sampai dewasa atau bahkan ada katanya sejak dalam kandungan dibiasakan ibunya membaca ketika sedang hamil karena mengirim semacam sinyal energi gitu kepada anak gitu ya. Dan ada penjelasan ilmiah sih, tapi itu memang yang punya expert ya bidangnya gitu.
1: Iya, karena kan ada yang musik juga ya.
0: Musik
1: ya,
0: betul,
1: musik dan kecerdasannya. Oke, berarti itu juga bisa ya, berarti bisa. Ya untuk memupuk, untuk menambahkan minat baca, meningkatkan minat baca.
0: Iya, saya mulai baca kuliah semester 2. Karena saya orang Pacitan, di kampus saya enggak ada apa-apa, enggak ada bacaan.
1: Oh gitu. Loh, oh berarti jenengan asli dari Pacitan.
0: Pacitan.
1: Oke, kalau gitu kita mau tanya-tanya ulik-ulik masa lalunya ya. Kalau saya boleh tahu dulu waktu jenengan sekolah itu sebenarnya memang kekurangan sarana prasarana.
0: Betul. Oleh karena itu maka saya sejak semester 2 itu saya membaca dan mengumpulkan buku dan buku saya kurang lebih ada 10.000 eksemplar. Saya bikin perpustakaan pribadi, saya buka untuk umum. Dan di Pacitan saya sedang proses untuk membangun namanya Joglo Perpustakaan dan juga galeri lukis. Supaya anak-anak di sana nasibnya tidak, ya setidaknya sejak dini sudah bisa membaca buku, mengakses buku.
1: Okay.
0: Sedang mulai sekarang.
1: Sudah mulai. Okay.
0: Siapa tahu ini ada yang mendengar pejabat pengusaha kita, ayo mas tak bantu gitu.
1: Oh iya benar-benar ya kan. Seru. Eh karena kan gini ya, Cak Bambang ya.
0: Yeah.
1: Awak dhewe iki lak sumamane ngewangi uang iku lak gak iso gawe duit.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan, mbok ya oh ambek usaha.
0: Iya.
1: Yeah. Ya toh lak gak iso ambek usaha, yo ambek apa sing ono nang awak dhewe. Katakanlah yeah. buku, ya kata meskipun buku-buku bekas ya,
0: yeah.
1: tapi kalau itu memang layak untuk dibaca, dalam arti yang layak dibaca kan ya kertas ini gak gampang suwe, yeah. disimpan suwe kan ya, yeah. kadang-kadang kertas itu bisa sobek gitu, gitu ya, yeah. itu kan bisa kita sumbangkan yeah. gitu ya, lah gak iso ya wes paling maksimal yang dungo.
0: Betul, dungo itu luar biasa loh, karena yeah, kan? Energi positif kan,
1: nah.
0: ada gelombang semesta yang mengarahkan untuk spirit kita tumbuh dan seterusnya.
1: Kan? Iya benar, ya kan, jadi banyak cara sebenarnya kita betul. Kalau mau membantu seseorang itu ya betul. Kan, kalau gak ada uang yaitu yeah. tadi buku yeah. atau usaha ataupun juga doa ya jadeng yeah. ya. Nah buat yang dengerin lah karena tergerak hati nih Anda terbuat dari apa?
0: Ya enggak apa-apa ya. Setidaknya kan tahu persoalan elementer ya.
1: Betul iya. Tapi sebenarnya kalau untuk di Pacitan yeah. Cak Bambang
0: yeah.
1: itu untuk kategori SD saja
0: ya.
1: Atau dari SMP SMA juga tidak ada sarana prasarana.
0: SMA ada.
1: Atau jenengan pernah nemoni?
0: Pernah nemoni karena saya keliling ke daerah-daerah itu ke sekolah mulai SD, SMP, SMA oh. gitu ke berbagai daerah di Jawa Timur. Ini saya sedang ke Trenggalek, habis dari Magetan, habis dari Nganjuk, dari Gresik, menemani anak untuk ajak membaca dan menulis dan banyak buku yang sudah kami hasilkan puluhan mungkin dan yang terlibat mungkin ribuan siswa yang sudah terlibat. Jadi buku
1: oh baik, alhamdulillah gitu. Ya ampun.
0: Antologi.
1: Keren. Wah, luar biasa nih ya. Berarti di sekarang lagi ada proyek yang di Pacitan. Kalau di daerah lain apakah ada?
0: Di Pacitan ada, sedang nulis buku dan juga pendampingan kegiatan literasi. Di Gresik juga ada. Di Gresik ini ada 3 buku yang kami cetak, sedang proses cetak hari ini, bulan-bulan ini. Lalu kalau di Trenggalek pendampingan aja kami tentang literasi itu. Di Nganjuk juga sudah baru selesai jadi 1 buku gitu.
1: Oh,
0: di Magetan proses pendampingan juga.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Siap. Oke, okay. Itu ya Cak Ning ya. Kalau di Surabaya belum ada ya proyekannya ya?
0: Di Surabaya ada tetapi kebetulan yang terlibat bukan kami. Iya, ada.
1: Nah, ini kan ini ya Cak Ning ya, karena Cak Bambang Prakoso ini selain dosen tadi ya. Kan ketua GPMB ya, Gerakan ya.
0: Pembudayaan
1: Minat Baca.
0: Ya.
1: Nah, tapi beliau ini juga dosen ilmu perpustakaan. Saya ingin tahu kalau di jenengan sebagai dosen itu juga minta anak-anaknya jenengan itu atau anak-anak mahasiswa itu juga menularkan minat baca.
0: Iya. Kalau terutama di kelas-kelas saya, kebetulan saya ada pengantar filsafat, itu wajib baca. Kalau di kelas filsafat, pengantar filsafat enggak baca, maka dia enggak bisa mencerna, kehilangan makna, kehilangan konteks, enggak memahami realitas dan seterusnya. Itu agak dalam soalnya. Lalu di semua mata kuliah saya mewajibkan harus membaca buku dulu dan menceritakan apa yang dibaca, bukunya apa.
1: Okay.
0: Gitu. Nah itu baru kita mulai pembelajaran. Dan itu menjadi salah satu nanti pertimbangan saya ketika mau ngasih nilai A, B, atau C. Gitu
1: oh,
0: ya. Semakin banyak menceritakan tentang isi buku dan paham betul, lalu konteks dan juga pesannya apa buku itu, maka dia berpotensi dapat nilai yang bagus. Gitu.
1: Ya. Tapi ini pun juga jadi salah satu trik ya, atau ya. Salah satu cara supaya anak-anak ini mau membaca istilahnya. Ya,
0: betul. Karena ini Cak, saya itu perhatian saya ke beberapa perguruan tinggi yang kadang diisi, karena saya kadang jadi ketua IKA di salah satu perguruan tinggi dulu gitu. Dan ketika diundang sebagai alumni dan ke beberapa perguruan tinggi, ternyata mahasiswa zaman sekarang ini, mereka itu bisa membaca Cak, tapi gak iso jelasno PPT nih. Jadi menampilkan PPT di depan, ya diwocot teksnya.
1: Iya teksnya.
0: Disuruh menjelaskan gak iso.
1: Aduh, anak-anak itu harus ikut public speaking sama saya.
0: Betul. Anu ya, berarti jenengan harus bikin kelas itu supaya lancar. Betul. Itu memprihatinkan saya.
1: Oke. Iya, tapi emang itu banyak
0: banyak
1: fakta.
0: Bukan hanya
1: fakta.
0: Dari 100% mungkin lebih ada 70% kurang lebih.
1: Lebih
0: dari 70% seperti fakta sekarang. Dan saya melakukan riset kecil yaitu tentang screen time Cak. Jadi screen time itu anak-anak bawa HP kan ke kelas. Ayo coba aku pengen lihat screen time-mu gitu ya. Masuk ke pengetahuan lalu kesehatan digital. Nah, rata-rata 10 sampai 14 jam bahkan ada yang 20 jam dalam satu hari dia scroll gini. Di sini kan ada apa ya penjelasan agak detail. apa yang dibaca, ada Wattpad, ada ini. Nah ternyata mereka hanya membaca TikTok, IG, ya itu hal-hal untuk hiburan aja, nggak produktif sama sekali. Gitu.
1: Oh gitu ya. Iya. Ada ya caranya ya.
0: Ada di pengaturan ya. Nanti ada kebiasaan digital. Ayo dicek.
1: Aku langsung penasaran. Aku langsung megang HP-ku loh, Cak Ning ya. Iya. Aku pengen tahu loh beneran loh ya.
0: Iya.
1: Ada beneran. Saya nggak ngerti loh beneran.
0: Di pengaturan kebiasaan digital bawah kayaknya bawah.
1: Oh oke. Okay. Pengaturan ya.
0: Iya.
1: Siap siap siap.
0: Di situ ada detail apa yang kita akses selama 24 jam.
1: Waduh.
0: Nah kalau terus-terusan kayak gitu, nasib kita nggak akan berubah, ya kan? Rezeki kita juga nggak akan berubah.
1: Iya. Ingin ngunu baik.
0: Wong orang lapo-lapo, orang nyapo-nyapo. Dulinan HP tok ya.
1: Iya, dulin HP ya. Iya, apa kata duit teko lah ya, gitu ya.
0: Kecuali yang berdagang gitu ya, belajar bikin konten atau apa, itu beda lagi.
1: Kan? Oh iya, kalau itu kayak affiliate gitu ya.
0: Affiliate.
1: Atau influencer. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Oh iya ada, iya ada kesehatan digital loh.
0: Iya, diklik lagi itu akan muncul perharinya, lalu diklik di situ di bawah ada apa aja.
1: Iya Allah, saya takut. iya beneran loh ya, iya. Allah Tuhan. Iya, saya di sini yang paling banyak adalah
0: apa,
1: YouTube. Ya. Oh iya, karena saya suka nonton Doraemon ya. Oh,
0: iya. Ya,
1: habis itu WhatsApp pasti.
0: Iya, WhatsApp kan? Pasti.
1: Oh gitu, ternyata ya, betul, ada Cak. Semuanya.
0: Nah, itu rata-rata bahkan saya ke Kalimantan, ke NTB, ke Bali, ketika liling ke daerah-daerah sama di mana-mana. Mereka semuanya tenggelam dalam algoritma AI ini. Digital
1: ini ya,
0: medsos.
1: Oh wow. Semuanya. Di sini lagi saya per hari ini aja sudah 4 jam 1 menit nonton YouTube saya. Ih malu deh saya. Ih ternyata oh ya ada. Oh ya. Ternyata ada seperti itu ya. Oh kayaknya ya, harus saya harus. Aduh selesai sudah.
0: Ya itu kita.
1: Oke. Berarti ini ya Cak Ning ya. Berarti kayaknya harus di untuk para orang tua yang punya anak-anak ya. Ini kayaknya harus tahu nih ya kesehatan digitalnya nih ya. Iya. Coba dicek anak-anak tuh ngapain aja tuh anak-anak ya.
0: Iya, betul Cak.
1: Tapi kalau anak-anak kayaknya kebanyakan main game ya.
0: Main game betul. Tapi game Roblox. Sekarang ya Roblox, tetapi game sekarang kan ada disusupi pornografi dan seterusnya. Itu yang kadang anak mengalihkan ketika usianya sudah 15 dan seterusnya itu kan. Main game dari yang semula hanya main saja itu hiburan pindah ke pornografi dan seterusnya. Itu.
1: Iya. Oh,
0: wow. Ada riset juga untuk itu.
1: Ada risetnya sendiri.
0: Bu Eli Risman seorang psikolog melakukan riset itu. Bahkan anak usia SD dan SMP di itu karena ini on air ya enggak enak sih. Tetapi begini sih, tapi itu fakta memang. Kayaknya direkam di YouTube juga. Dulu saya baca juga bukunya dan nulis juga saya. Jadi anak di usia SMP itu dia sudah pergaulan bebas.
1: Oh, I see. Oh iya pernah. Yeah. Kayaknya saya pernah dia baca itu. Yeah. Literasinya.
0: Iya, betul. Dan mereka nonton bareng sambil lomba apa itu nama? Yang paling jauh siapa gitu.
1: Oh iya.
0: Karena sudah ini otaknya, katanya itu lebih bahaya dari narkoba. Kalau narkoba itu 3 bagian otak yang rusak. Tapi kalau pornografi itu 5. Ketika 5 bagian otak ini rusak, maka dia sudah enggak bisa mengkonstruksi atau merancang masa depannya seperti apa. Ya kan dia mau apa-apa enggak bisa katanya. Itu Bu Eli Risman seorang psikolog yang hampir 25 tahun lebih, 30 tahun dia di memang SP di bidang itu.
1: Oke, tuh ya Cak Ning ya. Padahal kalau dengan cara kita literasi atau dengan cara kita membaca, walaupun hanya satu halaman dalam 3 jam, satu halaman atau dua halaman gitu ya, itu kayak kalau saya sih ngerasa, apalagi kalau malam ya, itu nyantol loh.
0: Nyantol. Kalau saya enggak terlalu banyak. Biasanya 15 menit paling lama 30 menit sih saya dalam 24 jam yang saya pengen saya melakukan waktu. Tiap pagi biasanya. Karena pagi biasanya saya nulis opini, saya kirim ke ya beberapa media.
1: Gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut jenengan Caba Bang.
0: Ya.
1: Kita kalau baca itu waktu yang pas itu ya itu tadi, kalau jenengan kan pagi. Kalau saya kan malam biasanya. Tapi sebenarnya waktu yang pas itu seperti apa sih? Kadang kalau malam tuh, dulu itu saya suka dimarahin juga sama orang tua. Karena kan udah pencahayaannya tidak maksimal. Karena kan saya gak suka kalau terlalu terang gitu ya. Apalagi kalau di kamar itu, kalau di kamar ya udah matiin lampu, paling cuma nyalain lampu belajar gitu. Jadi kan tidak terlalu terang, jadi agak sedikit memaksakan mata gitu ya. Atau justru waktu yang efektif ya pagi sebenarnya, atau seperti apa?
0: Sebenarnya ya, kalau ada beberapa pertimbangan, yang enak itu di tempat terbuka dan suasananya tenang dan pencahayaannya alami, matahari.
1: Oh, oke.
0: Jadi kalau baca buku ya enak, kalau coba kalau misalkan ini misalkan pakai HP gitu ya, baca lihat HP, terus ada lampu dan macam-macam. Kadang mata kita ini enggak cukup bertahan lama gitu. Belum lagi kalau ada notifikasi masuk kita terganggu.
1: Oh, iya,
0: tetapi
1: iya,
0: kalau buku asli gitu enak. Apalagi tempatnya terbuka, pencahayaannya alami, dan suasananya ya saya kira setenang mungkin supaya kita bisa rileks, bisa memahami betul isi pesan buku itu. Gitu.
1: Oh lah aku turu kayaknya.
0: Tidak apa-apa, sebenarnya semua orang
1: malah keturun.
0: Ya, macam-macam itu bisa dengan di waktu kapan saja, kapanpun, dimanapun, oke. Oh, banyak orang yang membaca di toilet gitu kok sambil ya itu ya, sambil buang air besar atau air kecil itu di toilet membaca buku.
1: Iya, bapakku ya kono kuwi kok.
0: Iya.
1: Makanya tadi waktu jenengan bilang di kamar tidur ada buku, di ini ada buku, di kamar mandi pun juga ada buku di rumah saya. Iya. Kalau bapak saya selalu itu wajib, apalagi kalau zaman dulu kan zamannya koran ya.
0: Iya, betul.
1: Oh Tuhan, banyak sekali koran di rumah saya.
0: Kadang kalau kita lagi di kamar kecil itu, di kamar mandi itu, kadang inspirasi munculnya di situ. Cuman kadang seringkali kita lupa karena gak langsung segera ditulis atau di apa. Padahal ide cemerlang kadang lahirnya di situ tadi, tempat itu tadi.
1: Tempat inspirasi. Aduh, aduh ya Allah. Tapi emang berarti itu tadi ya, Caneng ya, kalau berdasarkan kesempatan yang ada untuk membaca buku berarti ya di ruang terbuka, lalu pencahayaannya alami. Betul. Berarti itu juga ada risetnya kah?
0: Itu belum, saya belum menemukan riset, tetapi membaca buku karena memang ada analisis yang logik ya, analitik yang logik gitu. Karena kalau tempatnya terbuka misalkan, karena oksigennya cukup. Kalau oksigennya cukup, maka otak kita, suplai oksigen ke otak kita itu lebih lancar.
1: Gak
0: kita
1: bingung
0: lebih rileks dan seterusnya. Jadi ada pertimbangan itu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Coba bang, kita mau jeda dulu. Jadi kita jeda dulu ya untuk jeda azan asar kanggo wilayah Surabaya Sakiwa Tengene. Enggak bakal lanjut mana Caning ngobrol-ngobrol soal literasi dan juga kedaulatan bangsa ini. Pak Jadi Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Om.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, channel tadi Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Barek Wahyu Chan lan Cak Bambang Prakoso, dosen ilmu perpustakaan FISIP UEKS lan ketua GPMB Jawa Timur. Mbare pembahasan sing menarik ya Caning ya, niku wau literasi daya baca dan kedaulatan bangsa Caning ya. Ternyata literasi daya baca ini juga bisa menjadi salah satu indikator untuk kedaulatan bangsa Caning. Ya, karena kalau kita tidak suka membaca, maka wah ilmu ini tekan di gitu ya. Padahal untuk menjaga kedaulatan bangsa itu juga diperlukan ilmu-ilmunya. Itu Cane ya. Setuju ya Cak Bambang ya?
2: Setuju. Sekali.
1: Oke. Nah, karena kita enggak kerasa ya ini sudah hampir jam 3, tapi pembahasannya yang menarik untuk di kesempatan hari ini mungkin saya akan bacakan ya beberapa WhatsApp yang sudah masuk untuk di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Oke, ana Cawi Dodo matur sembah nuwun. Terima kasih ya Cawi Dodo ya. Ini Cawi Dodo ada di mana nih? Apakah di Surabaya atau di sekitarnya? Monggo sampaikan Cawi Dodo ya. Ini Cawi Dodo ini menyampaikan untuk pertanyaannya mengenai kenapa ya anak zaman sekarang itu susah banget disuruh untuk membaca buku. Padahal macam kalau zaman dulu ini justru ada paksaan. Terlebih kalau untuk kita memaksa, malah justru anak itu tidak mau menjalankannya.
2: Ya.
1: Menjadangan pribon.
2: Ya. Sebenarnya anak tidak perlu dipaksa, tetapi orang tua membuat situasi atau menciptakan situasi, situation gitu di rumah. Ya seperti tadi itu. Pertama, untuk menghidupkan situasi itu, kita sebagai orang tua harus membaca di depan anak sesering mungkin. Gitu. Jangan kelihatan paling sering merokok atau
1: main handphone
2: gitu kan kekhasan bapak-bapak kan gitu, merokok main handphone gitu. Anak yang dilihat itu, maka yang melekat dalam memorinya itu. Tapi kalau melihat sering melihat orang tuanya baca buku, menulis, nah itu anak juga akan meniru gitu. Nah itu ya. Nah jangan dikasih HP kalau tergantung usia sih anak-anak. Kalau SMA saya kira sudah punya pertimbangan ya. Meskipun banyak juga yang terjerumus dalam algoritma AI itu atau medsos. Nah kalau anak-anak yang kecil dibatasi. Saya punya anak juga umurnya 10 tahun. Dalam satu hari dia bisa pakai HP itu hanya 1 jam. Dan itu pun pinjam punya bundanya gitu ya. Dia gak punya HP sendiri sampai kelas 4 SD dari kecil gitu. Nah tetapi di rumah saya siapkan buku-buku ya yang murah-murah lah gitu. Supaya membaca buku. Dan kadang karena di beberapa tempat saya kasih buku, anak-anak ternyata tidak disuruh pun mereka ngambil penasaran membaca gitu. Gitu. Bahkan yang kadang saya juga agak hati-hati itu. Karena kalau tertarik pada buku tertentu, minta ke Gramedia untuk beli buku dan bukunya mahal. Pada itu kan.
1: Wah, itu ya apa tukaran ya. Jangan ya Caning ya, bercanda ya.
2: Gitu.
1: Iya karena memang kadang-kadang kalau ngeliat buku, sesuatu buku kalau memang kita udah langsung pingin gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Maunya itu, ya. Wah soro ya gila, kan dituruti kok gak kalau mau coba gitu ya, takutnya
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Oke. Nah itu ya untuk Cawi Dodo ya, jangan dipaksa sebenarnya ya.
2: Sebenarnya gak perlu dipaksa, tetapi ada juga orang yang memaksa, jadi bukan paksa ya, didisiplinkan. Wajib gitu. Dulu saya juga pernah ketika saya membaca salah satu riset berubah lah. Dulu saya, anak saya ini kalau tidak membaca buku maka sekolah gak dapat canggu waktu itu. Jadi buku tipis-tipis itu ada level 1, 2, 3, 4 gitu. Level 1 dulu, level 2 dan seterusnya. Nah kalau mau dapat canggu maka satu buku saya kasih 5.000, bukunya tipis-tipis nih. Kalau 2 10.000, kalau 3 15.000 gitu. Dan jarang lebih dari 3. Nah itu pernah saya paksa gitu. Ternyata anak katanya ingin lebih merdeka gitu, ya boleh lah gitu. Dan waktu itu ketika membaca, saya minta untuk menceritakan isi buku. Nah, itu level pertama. Nanti level kedua apa? Makna dari, saya minta untuk menganalisis. Wah, ceritanya seperti ini ya, coba analisin. Kenapa kok gak mau mandi? Apakah airnya dingin gitu ya? Apa belum waktunya dan seterusnya gitu. Misalkan ada cerita yang gak mau mandi misalkan. Atau gak mau makan, kenapa? Apakah dia masih kenyang atau gak enak makannya dan seterusnya. Lalu sampai naik lagi levelnya ke makna. Apa maknanya kalau kita nggak makan nggak boleh terlalu kenyang ya gitu misalkan ya, dan seterusnya itu. Nah itu akan tumbuh pertama pengetahuannya, mengasah komunikasinya, kosakatanya bertambah dan seterusnya, juga cara berpikirnya akan tumbuh gitu. Okay. Dulu pernah saya paksa, tetapi sekarang sudah enggak, setahun ini sudah saya biarkan aja gitu. Tapi dengan sendirinya ternyata gitu.
1: Okay.
2: Ada beberapa riset juga yang memang harus dibentuk, katanya gini, kalau saya pernah dengar juga Cak Nun itu yang di Maya, tiang bendera iku lek gak kaku gitu ya, gak iso ngadeg, lek lemes ngene kan gak iso ngadeg tiang bendera.
1: Betul.
2: Nah, gitu kan? Itu maka harus di harus keras gitu. Keras beda dengan kejam gitu kan alasannya. Kalau kejam itu ya misalkan wawong disundul sirai, dipisui, di ludai dan seterusnya, itu kejam kan. Tetapi kalau keras enggak, memang mendidik supaya dia terbiasa gitu ya. Dibiasakan supaya terbiasa dan seterusnya. Jadi ada beberapa perspektif. Nah, memang sekarang saya tidak menerapkan itu karena anak ya enggak tahu apakah itu karena dampak melihat sering saya membaca dan menulis atau karena saya paksa atau mungkin dua-duanya gitu. Tapi sekarang udah running sendiri, kalau ingin ini mengerjakan sendiri dan berkreativitas lah karena enggak punya HP dia.
1: Oke. Tapi kadang-kadang memang kalau kalau anak itu tidak dipegang HP itu kadang-kadang sok nyantol ngono lho ya. Tapi ya, lagi di kayak HP kok malah rodok nyendat iki ya apa aku sing salah.
2: Itu ada risetnya. Ya memang pertumbuhan otak anak agak lamban ketika terus terdistrak oleh gadget.
1: Gadget ya.
2: Lamban. Okay. Perkembangan otaknya, analisisnya.
1: Apalagi kalau anak itu udah dikasih, oh iya hari ini sejam, pasti besok minta nambah. Nanti besok minta nambah lagi. Aduh.
2: Ya itu harus disiplin orang tua.
1: Harus
2: gak
1: disiplin.
2: Boleh gitu. Tarik gitu.
1: Gila, bocah ning omah iki rada wangel. Lah kok jadi curhat. Oke, Cak Babang matur sembah nuwun, ini karena durasi kita juga cukup terbatas gitu ya. Enggak kerasa udah hampir jam 3, tapi saya pingin mungkin ada wejangan begitu untuk jenengan bagi generasi muda dan juga orang tua dikasih pemahaman karena membaca itu ternyata cukup penting dalam kehidupan kita.
2: Monggo. Oke. Ya karena buku itu adalah pengusung peradaban yang dipancangkan oleh samudra waktu gitu ya. Kalau ini menyoal buku dan perpustakaan dan minat baca. Membaca ya tidak hanya teks tetapi juga konteks. Dan ini tugas kita orang tua, guru, masyarakat menjadi bagian dari ekosistem supaya generasi kita ini berkualitas dan unggul, dan kita mengharapkan suatu saat bangsa ini dipimpin oleh orang yang jujur, punya pengetahuan, punya pertimbangan batin dan nurani yang matang dan panjang itu. Mungkin saya akan memuncai dengan sebuah mantra literasi.
1: Waduh, mantap.
2: Kalau sholat tiangnya agama, maka membaca adalah tiangnya peradaban. Biasanya membaca itu di perpustakaan, karena perpustakaan adalah kuil universal sekaligus firdaus agung bagi para cendekia yang merawat akal budi dan kejernihan rohani. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Cak Bambang. Itu ada di Cak Neng ya obrolannya aku ambil Cak Bambang. Di kesempatan dino iki, matur suwun untuk kebersamaannya. Aku pamit. Engko dilanjutke kalian Nelia jam 3 di Tanjung Perak sore. Matur suwun.

Cak Ning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Pemkab Trenggalek ngelaksanakan verifikasi langsung nang lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kabid Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Sulung Raharjeng nyatakno verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin barek jajarane salah sijine nang Kecamatan Gandusari. Hal iki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan bantuan pemerintah sing tepat sasaran. Kabar liyane Cak Ning, anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi njaluk ono evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadean pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki setatiban evaluasi pemenahan lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Ning iku moyo rek woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santun caning balik manenang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki liya bakal ngancani sampean kabeh tenan dicara Goyang Dangdut. Leko tenan ngaten ya caning ya passwordnya. Sadaring iku caning aku ngucapno selamat hari radio ke-81 ya caning ya. Mugi-mugi RRI Radio Republik Indonesia tetap berjaya dan sukses dan semakin ke depan ya caning ya. Nge caning langsung ae tenan dicara Goyang Dangdut iki sampai jam 5 sore ya. Niki sing di CA niki ana sing nang telepon ya. Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Sugeng sonten Goyang Dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari Jumat ke studio.
1: Cakep.
2: Studio. Kok enggak pakai sepatu.
1: Cakep.
2: Selamat hari radio. Semoga radio menjadi media nomor satu.
1: Amin. Waduh. Disiap naik ya. Ada yang masuk ya.
2: Iya, Neng.
1: Jos ngene. Wah.
2: Kabar baik, Neng.
1: Alhamdulillah baik. Sampe juga baik ya.
2: Alhamdulillah baik. Sehat dan kuat, Neng.
1: Alhamdulillah. Mungkin-mungkin selalu begitu ya, sehat, baik dan kuat ya.
2: Amin. Amin. juga sebegian.
1: Amin. Sip. Oke, langsung ta iki lagune dua ya, satunya yang ada di sini.
2: Oh, boleh.
1: Ya boleh.
2: Serumpun.
1: Apa?
2: Bak serumpun.
1: Bak serumpun?
2: Heeh.
1: Itu Pak Serumpun. Oh, okay.
2: Dari
1: mau dari mana nih Pak Serumpun ini lo lagunya?
2: Bentar, bukan yang orkes ya, yang punyanya Dewi ya?
1: Wah, punyanya siapa?
2: Bu Dewi, Pak Serumpun.
1: Dewi?
2: Iya, Dewi Persik.
1: Dewi Persik, sebentar, saya tak boleh nadi seki, kayak
2: Yang apa itu? Dan siapa itu nih?
1: Kak nemu, apa?
2: Yang ada itu, yang baru, yang nemu itu dari siapa?
1: Yang kebanyakan cover ini soalnya yang ada.
2: Ada ya?
1: Aku
2: kemarin udah ini dikasih sama Mbak Ana, cuma yang itu yang punyanya Simpatik.
1: Iya, adanya itu Simpatik.
2: Iya, nggak ada ya?
1: Nggak ada ya.
2: Oh ya,
1: ini tak Pak Serumpun mimpi manis itu ya?
2: Pak Serumpun,
1: nah, ya,
2: sumpah janji berdua apa?
1: Berdua mimpi manis.
2: Pak Serumpun berjanji berdua apa daya terus ya?
1: Itu adanya yang itu, tapi lagunya ini yang Simpatik Musik.
2: Oh, adanya itu.
1: Mm-mm.
2: Oh. Punyanya Dewi nggak ada?
1: Nggak ada di sini. Cari lain tak? Atau itu aja?
2: Nggak. Ganti aja.
1: Oh, ganti
2: itu
1: aja.
2: Itu panjang durasinya, takut ini nih yang ngantri nanti ini.
1: Oh iya. Kok ngerti?
2: Iya.
1: Apa? Lagu apa? Lagu apa?
2: Lagunya itu aja, Neng.
1: Apa itu?
2: Aduh, bibir Ning. Coba cari itu Ning, ada apa aja Ning? Dari Hari Putra Ning.
1: Kenapa? Dari mana?
2: Hari Putra.
1: Hari Putra, lagunya Hari Putra.
2: Iya, ada apa aja itu Ning?
1: Di Hari Putra ada ini
2: Sepin ya.
1: Hah?
2: Sepin Hati Melayang terus
1: Ning. Sepin Hati Melayang. Lo ada Sempurnakan Cinta itu kayaknya. Iya, ta lagunya. Bukan ta? Bukan
2: ya? Sempurnakan Cinta nih coba nih.
1: Kurela Kau Pilih Dia juga ada ini lagunya.
2: Kurela Pilih Dia.
1: Kurel.
2: Nggak, Sempurnakan Cinta aja nih.
1: Kenapa?
2: Sempurnakan Cinta. Iya.
1: Sebentar.
2: Iya kan? Ada kan barusan nih?
1: Iya.
2: Iya. Satunya nih?
1: Satunya, iya. Mau pilih yang mana? Di sini ada Kangen Kamu, ada Sakinah Bersamamu, Ada
2: dari siapa itu, Gita ya?
1: Yang Sakina bersamamu ta?
2: Iya.
1: Iya, dari Gita.
2: Oh iya, dari Gita ya.
1: Gita aja.
2: Iya.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya untuk kesemuanya aja Ning. Salam Sugeng Sonten Ning. Iya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Yuk langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lanjut ya Pak Cani ya, sebelum tak lanjut no ini tak catat dulu sebelum menghilang loh, menghilang kemana ini? Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
1: Leka tenan. Bu Iin, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Di situ ada pasang.
1: Buat dereng, bukan hari ini Bu Iin, enggak ada sekarang.
3: Oh, pasarnya hari apa?
1: Kemungkinannya besok Bu Iin acaranya. Besok sampai malam.
3: Oh, Sabtu.
1: Nggih, benar Sabtu.
3: Oh. Kok kemarin ngomongnya hari ini?
1: Soalnya sejauh di sebentar. Menggema ya Bu Iin ya. Lagu ini suaranya. Iya, nggih. Nggih.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Udah?
1: Udah aman sepertinya. Nggih, Bu Iin di masih ada dikit-dikit ini ya Bu Iin, enggak apa-apa mungkin.
3: Minta lagunya Ratapan Anak Tiri.
1: Ratapan Anak
3: Tiri. Ida Laila.
1: Ratapan Anak Tiri Ida Laila.
3: Ida Laila. Dalamnya Bang Mimpiti Neng Ela Merahman. Ya.

0: Oh, seneng ya pameran-pameran itulah. Lukisan gitu seneng ya. Lanjut dulu Sugeng Santan, Gang Dangdut.
1: Koyo leko tenan.
0: Oke, Reko tenan. Cak Tommy, gimana kabarnya?
1: Pan.
0: Baik ya?
1: Yes.
0: Yes. Oke, Cak Tommy, monggo. Silakan lagunya.
1: Sakit naku di sini.
0: Oh, sakit. Sakitnya tuh di sini.
1: Di dalam hatiku.
0: Asik. Cita-cita ya itu lagunya ya.
1: Yes.
0: Oke, salamnya.
1: Salam. Ella, Elit, Siti, Rama. Liapul, Tantra, Wahyu. Ayu. Wes.
0: Oke. Udah tak siapkan ya Cak Tomi ya untuk lagunya. Ditunggu ya. Antri
1: Oke.
0: dulu. Oke. Terima kasih. Nge caneng lanjut si Jimane nge. Saderenge tak puterno ya. Sugeng santen gang dangdut.
2: Sugeng santen goyang dangdut. Leko tenang.
0: Leko tenang teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Sehat ya nih.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan lo ya apa sehat?
2: Alhamdulillah neng, suaranya udah agak pulih nih.
0: Oh, kok masih agak? Ini berarti belum pulih
2: iya.
0: Full lah. Gimana ini ya?
2: Ya gini ini neng, udah suaranya kayak gini.
0: Udah
2: ya,
0: aman ini.
2: Iya, alhamdulillah kadang-kadang ya masih kelerek-kelerek neng.
0: Kelerek-kelerek iki apa iki? Kelerek-kelerek iki.
2: Yo jari ini agor-agor ya agak serak-serak basyah gitu loh neng.
0: Walah ya wes, gendang pulih wes.
2: Amin. Tapi daripada yang kemarin-kemarin nih, sekarang udah mendingan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sip. Ya, selamat mengucapkan hari ulang tahun untuk radio yang ke-81. Mudah-mudahan radionya tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Dan semakin banyak penggemarnya.
0: Amin.
2: Dan juga semua penyiarnya dinaikkan gajinya.
0: Amin ya Allah.
2: Ya.
0: Paling banter iku.
2: Iya paling banter nih. Kapan yo dinaikkan, mudah-mudahan doanya Ning Ela itu sukses dan berhasil.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih loh Ning Ela ya doanya.
2: Iya, lagunya ya nih.
0: Lagunya apa?
2: Lagu lama tapi enak.
0: Apa tuh?
2: Bukan aku tak cinta Ning.
0: Bukan aku tak cinta.
2: Iya. Sambil salam-salam ya Neng, kasihannya
0: iya.
2: Di belakang.
0: Oke.
2: Yang barusan temen Mas Tommy, Neng Iin, Cak Ndelosor, waduh lek golek lagu njlimet pendek. Mama Fikri dan juga Adik Fikri, Umi Salama, Umi Latifa, Cak Husen, Ning Rahma, dan juga Mas Andi, Mas Kolisnya juga, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Dan juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Adik Senti, masuk dong dek, biar aku dengar suaranya yang imut-imut dong. Ada Ning, lagunya Ning.
0: Untuk penyanyinya siapa? Bebas tak?
2: Iya bebas nggak apa-apa, yang penting bukan aku tak cinta.
0: Yang penting judulnya bukan aku tak cinta ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, udah disiapkan.
2: Ada ya Neng ya?
0: Ya ada, aman okay. Aman.
2: Semoga Neng Lia selalu sehat.
0: Amin.
2: Barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Lagu ini tak tunggu ya Neng.
0: Nggih, sami-sami. ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditunggu. Ngoten nggih jane nggih. Ya jane

ada empat ya lagunya itu tadi. Yang pertama ada Sempurnakan Cinta, ada Ratapan Anak Tiri, ada Sakitnya Tuh di Sini, dan ada Bukan Aku Tak Cinta ya Jani ya terakhir. Tapi Jani tak putarkan dua lagu dulu, setelahnya baru tak buka no mane, baru tak puter no sing lurune mane. Saiki tak puter no dhisik lagune Sempurnakan Cinta.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning malaman nang Pro4 RRI Surabaya tasih tan koyang dangdut niku mau lagune sing wis komputer Sempurnakan Cinta dan Ratapan Anak Tiri. Lanjut dulu ya caning ya sugeng. Sugeng santan koyang dangdut.
2: Koyang dangdut.
1: Oke. Bu Sari ngapunten niki radionya bisa dikecilkan nggih. Menggema sekali.
2: Yes,
1: ditunggu ya.
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Sudah taning.
1: Oke, sudah ini. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Are you online? Online. Aku seneng deh.
1: Iya ta.
2: Oh, seneng sekali ketemu Are Ayu.
1: Alhamdulillah. Neng
2: aku ucapno sing selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara, pada di abadi di hati. Semoga selalu sukses. Amin. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, sip. Bu Sari sehat nggih?
2: Napa?
1: Sehat Bu Sari?
2: Oh, alhamdulillah sehat ning. Wis gak waras aja loro-loro ning. Aku nek loro sumpek ning gak iso ngomong.
1: Alhamdulillah lho wis sembuh iki.
2: Ning ya sehat tenan.
1: Sehat kok. Alhamdulillah. Nggih.
2: Ning lagu iki ning Eri Susan Hujan ning.
1: Eri Susan Hujan.
2: Nggih.
1: Tapi gak hujan nang kene.
2: Lho, kene hujan ning sumpek ning.
1: Nggih, monggo.
2: Salame kanggo kabeh ae. Kanggo ning Liasi cantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari atas ucapannya juga ya. Lanjut lagi ya Cani ya, sebelum kita putarkan lagi Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng Sonten Goyang Dangdut Leko tenan.
1: Tenan, temenan iki lekone ya.
3: Iya, ning liya goyang dong.
1: Lo, kaya sok goyang aku ya apa iki. Kayak robot engko goyangi. Lo.
3: Iya.
1: Bahaya kok kayak robot, kok dikira robot iki manusia ta robot ngono ya.
3: Sing liya sehat ta?
1: Alhamdulillah sehat. Sampeyan juga sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat ning liya.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu lo ya. Kak boleh
3: dari siapa ini nih?
1: Siapa?
3: Dari siapa?
1: Salimane iki masalahane.
3: Dari Madura.
1: Dari Madura.
3: Iya.
1: Oke, sing dari Madura.
3: Namanya Hafid.
1: Oh, Cak Hafid.
3: Iya.
1: Oke. Kayaknya udah lama enggak datang ya?
3: Enggak datang ke mana?
1: Enggak gabung maksudnya.
3: Oh, enggak ke mana hari itu? Kemarin gabung sama Ning April sama Ning Ayu Alka.
1: Oh, sama aku udah lama ya enggak ya?
3: Enggak, ke mana hari itu enggak bisa masuk.
1: Rame ya soalnya.
3: Iya.
1: Nggih, monggo.
3: Request lagunya. Dari Valen sama Mila, Meleleh Bahagia.
1: Meleleh
3: Bahagia.
1: Bahagia.
3: Iya.
1: Dari Valen sama Mila ya?
3: Iya.
1: Oke, salamnya.
3: Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan makin eksis, makin jaya di udara, makin ramai pendengarnya, makin dipercaya untuk menjadi langganan berita-berita penting itu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Merdeka.
3: Salamnya buat Mama Yasmin, juga ada Ning Salama, Ning Lulu, juga ada Ning Sitimer, Ning Rahma, Cak Husen. Yang bahasa turut siapa?
1: Itu tadi Bu Sari.
3: Oh ya Bu Sari, salam kenal. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Mungkin semuanya aja nih lihat tanpa terkecuali salam kompakan.
1: Oke.
3: Buat Nindya bersama keluarga, moga-moga selalu sehat berkah selalu umurnya.
1: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Ya, jadi lagunya udah disiapkan ya masing-masing lo masing-masing. Yang belum keputar ada sakitnya tuh di sini bukan lalu bukan aku tak cinta hujan dan meleleh bahagia. Tak putarkan dulu yang untuk lagunya sakitnya tuh di sini dan bukan aku tak cinta.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tase tanah dicoro goyang dangdut gitu ya caningnya. Ya dua lagu saya dorong keputar ono hujan dan meleleh bahagia. Lanjut dulu caning sebelumnya tak puter no mana iki. Sugeng sonten goyang dangdut.
2: Lekotan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cak Kobar.
2: Ya, Ning Lia. Tadi sebelum Mas Afu tadi Mbak Ella ya.
1: Ya. Ha, benar.
2: Sebelum Mbak Ella, Ning Iin.
1: Ada Bu Sari sebentar.
2: Bu Sari. Terus Ning Iin.
1: Ya.
2: Ning lama belum ya?
1: Belum.
2: Gak usah belum.
1: Belum.
2: Toto Glodak belum ya?
1: Belum.
2: Mama Fikri sudah?
1: Belum.
2: Belum. Ntar lagi ini Cak Asim iya, Komis yang punya Sarama itu on air ini.
1: Lanjut.

0: Wih, Dandi Permadani.
1: Wih,
0: Adera.
1: jadi Permadani. Oke.
0: Okay. Ya, salamnya buat Abah Parno.
1: Ya.
0: Yang punya tahu setengah mantan. Ning Siti, Ning Dian, Mbak Jainal, dan Mas Irsan.
1: Oke.
0: Ning ramai sama Cak Usen ya, biar on air dia. Dia suka aja lagu. Enak lagunya dia kemarin itu request. Aku suka itu sebetulnya.
1: Yang apa itu?
0: Lo itu yang di dari Arya itu. Tuh hati aku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenang. Itu enak itu, kawin kontrak itu juga.
1: Oh iya iya iya.
0: Cuma gak ada yang request itu. Ya gitu aja Mbak Lia, kurang lebih nada kau baru ucapkan, mohon maaf.
1: Oke.
0: Kita mengucapkan selamat hari jadi Radio RRI yang ke-81.
1: Oke.
0: Selendang biru di jejer 7.
1: Cakep.
0: Kalau Radio RRI punya versi baru, RRI pasti maju.
1: Waduh.
0: Terima kasih Ning Lia.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Cak Kobar. Lanjut dulu Cak Ning Sugeng. Santan kengkang dut.
2: Leko tenan, cik keban tenan.
1: Iya, ini menggema sekali ini ya.
2: Gimana punya kabar Ning Lia?
1: Alhamdulillah baik. Sampean gimana ini kabarnya? Baik juga.
2: Alhamdulillah. Aku mau request lagu.
1: Lagu apa?
2: Mau pantun cinta dari Mansur.
1: Pantun cinta dari Mansur.
2: Iya, dari Mansur.
1: Oke.
2: Salamnya. Untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Ya, oke.
2: Untuk Ning Lia sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, cepet dia itu tadi ya. Ya Cak Ning, mungkin satu lagi sebelum tak putarkan. Halo, Sugeng Santan Kang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho kok wat-wat iki? Sehat ta?
3: Oke.
1: Aman ta?
3: Alhamdulillah aman.
1: Kok kok wat-wat?
3: Iya, agak gak enak badan Ning.
1: Oh alah, lah aku kabarnya kenapa? Baik.
3: Alhamdulillah kabar sebaliknya gimana Neng? Yang
1: kenapa?
3: Cantik?
1: Kenapa?
3: Gimana kabarnya yang cantik?
1: Aku alhamdulillah baik, aman, sehat, sentosa lu.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nih, monggo mungkin langsung mawon ten lagune.
3: Aku coba ingin request lagu teko Mbak Evita Mala, tapi versinya Mbak Evita Mala yang adalah ulang tahun.
1: Ulang tahun?
3: Iya.
1: Evita Mala?
3: Versinya Mbak Evita Mala, tapi yang adalah yang menyanyikan artis dari adalah siapa lagi kalau bukan Mbak Lazarus Mala.
1: Selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun. Sebesar buat yang ulang tahun ini pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11, Radio RRI Perempat. Semoga sukses, semoga berjalan dengan lancar. Gitu iya.
1: Ini yang nyanyi siapa tadi maunya?
3: Tasya Rosmala.
1: Tasya Rosmala? Gak ada Tasya Rosmala mah.
3: Yang ada apa?
1: Evita Mala, selamat ulang tahun.
3: Yang ada lah, ada.
1: Oh, ada ini. Selamat ulang tahun. Ada. Benar ya, Tasya Rosmala?
3: Betul.
1: Oke. Salamnya.
3: Bersimba Evita Mala itu, betul.
1: Lagunya ini, Tasya Rosmala, apa? Selamat ulang tahun itu. Oke. Salamnya?
3: Salamnya buat perempat tanpa terkecuali yang belum syukur, mohon maaf biar sama-sama kebegan waktu, biar sama-sama masuk di acara goyang dadut, acara yang memandu Ning Lia yang cantik. cantik jelita.
1: Nggih. Terus.
3: Oke. Untuk Neng Lia, semoga sehat selalu, panjang umur, sehat keluarga. Semoga cepat mendapatkan pendamping keluarga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga apa yang dicita-citakan pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 11 September, semoga diberi kelancaran rezeki yang menimpa halal barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan, semoga diberi kelancaran, kesuksesan, kesehatan selamat dunia akhirat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari apa yang tidak diinginkan, yang diinginkan semoga tercapai segala-galanya.
1: Amin. Oke.
3: Oke. Semoga Radio Perempat RRI Surabaya tambah maju, sukses, jaya di udara, jaya selama-lamanya.
1: Amin.
3: Salam untuk Big Boss Radio Perempat. Sukses, sukses, merdeka. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepatnya ini hari radio ya, untuk selamat ulang tahun kepada RRI begitu seluruh Indonesia. Eh, Caneng, lagunya ada apa itu tadi? Kok ada apa itu tadi ya? Ada lagunya Hujan Meleleh Bahagia, Bu Ija di Permadani, pantun cinta selamat ulang tahun Caneng. Ya, sambut tenang dulu Caneng, sekitar 3 lagu dulu ya. Ada Hujan Meleleh Bahagia dan Bu Jadi Permadani. Sama Rini iki bakal tak lanjut, tak buka nomane, merga iku tetep nang Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Niki lagune Eri Susan, Hujan.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik ta lah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan nakeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Eh, Pak. Gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: RRI ke 81 tahun. Semoga RRI siarannya makin hebat, jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Selamat siaran Dangdut Perempat RRI Surabaya. Salam Bu Sutira, Budian, Bu Siti, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Nokumis. Makasih Mbak Lia, semoga saya selalu rezeki banyak. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sepertinya ini Bu Yani Jaya tidak request ya, tidak memilih lagu. Belum memilih lagu apa jangan-jangan. Mari kita tunggu. Lanjut dulu Cak Neng. Selanjutnya ada Sugeng Santan Koyang Dangdut, Leko, Tenang Dari Tanti di Pumpungan, request Dirantai di Gelangi Rindu, Darafu. Matur nuwun Neng Lia, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar dan sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum itu tak lihat kan dulu ya Janinya untuk lagunya. Oh ada ternyata. Saya kira gak ada ya tadi ternyata. Oke, lagunya udah disiapkan. Itu tadi berarti tambah lagunya Neng nanti ya. Sebentar ya Janin ya. Dirantai di Gelangi Rindu, Darafu. Ini. Oke, lanjut dulu. Sugeng Santan Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko
1: tenan.
0: Oke. Nggih.
1: Ning sapa kok mengada?
0: Ning sinten?
1: Ning Lia.
0: Ning Lia. Untung inget nggih, Pak Asnan.
1: Wong tuwake. Lupuke.
0: Mboten apa-apa. Pak Asnan gimana kabarnya?
1: Hai Neng Lia, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mantun sarapan lebih.
0: Loh kok sarapan jam nyamen?
1: Sarapan mungkin jam kali ulas lalu nyedo maling gen.
0: Oh.
1: Ini sarapan.
0: Oh, kok sarapan iki sore enggak sih, Pak Asnan?
1: Nggih. Nih sarapan. Cuma weteng rasane lesu. Kok jaluk mangan.
0: Lapar
1: iki sarapan.
0: Oke. Nggih.
1: Neng Lia. Kulo ngaturake. Sugeng Ambar Warso ingkang kaping 81. Gum, iso kon jero Jawa, Gum. Wong Madura iso jero Jawa, gak iso. Harus kemlecok lho, Gum. Sugeng Ambarwarso ingkang kaping 81. Mugi-mugi RRI tetap jaya di udara.
0: Amin, ya.
1: Tetap menemani 44 RRI Surabaya.
0: Oke, amin. Nggih, langsung mau. Nggih.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Lagune anu mawon.
0: Napa niki?
1: Nih kula mboten nangil-nangil kok. Sanjungan jiwa.
0: Sanjungan jiwa.
1: Salami. Wah, wau no nembe ngrungaken. Wau sinten ning tanti dipumpungan nggih.
0: Nggih, wonten.
1: Kang midhangetaken kagem ning tanti ya. Lah kok keliru terus ya ning nyanti apa tanti. Ning Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Asnan. Di depan juga lumayan ramai ya Cane ya. Mungkin persiapan untuk besok Cane acaranya di hari ulang tahun RRI. Ya Cane tak putarkan dulu. Itu tadi ternyata untuk penyanyi Jaya lagu Suketeki atau lagu Sakit Gigi penyanyi terserah. Kebetulan sakit gigi ya Bu Yani Jaya ya, tak putarkan yang sakit gigi karena sakit gigi ada ini ya. Untuk seketekinya enggak ada kebetulan. Lagi sedang menghilang mungkin ya. Ya udah Cak Neng tak putarkan dulu lagunya Pantun Cinta, Selamat Ulang Tahun Dirantai di Gelangi Rindu. Setelahnya kalau ada waktunya Nutut itu tak lanjut Sanjungan Jiwa dan Sakit Gigi. Lalu nanti di akhir Caning bonus lagu ada judulnya Sakina Bersamamu. Hampir lupa ini ya, untung tercatat ini. Ya Caning, tak putar di sini lagune Pantun Cinta.

Kicane niku mau lagune Dirantai di Gelangi Rindu Darafu. Samarine kicane kaya waktune yo lek tak angkat maneh telepone yo gak nututi dadi langsung ae tak puterno Sanjungan Jiwa karo Sakit Gigi. Mengko di akhir wonten Sakinah Bersamamu. Mergo iku niki langsung tak puter ae Sanjungan Jiwa.

Sane-sane iki wayahe aku pamit dhisik, tak marino dhisik maksude nang goyang dangdut. Mengko nang jam 5 sore wayahe ketemu aku maneh ten adicara Lenggang Surabaya. Mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Niki lagu terakhir jane wonten lagu Sakit Gigi karo Sakina bersamamu.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Taning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Channing tak sampai nomor-nomor jam 5 sore. Channing Dinas Sosial Pemkot Surabaya sampai awal September 2021 wis nindaklanjuti 3283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Kepala Dinsos Surabaya Antik Sugiyarti nyatakno perlu segera ana pemutahiran data sing disesuaikno mbarek kondisi sosial ekonomi masyarakat sing nglibatno lembaga terkait. Kabar liyane jane Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukuhno kontingen Indonesia sing berkekuatan 430 atlet sing bakal melu 35 cabang olahraga ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari nyatakno pihake yo nerjunno 78 tenaga pendukung liyane diantarane tenaga dokter lan fisioterapi sing gawe bantu memenuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Channing iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing paling mana nang perempat RRI Surabaya saniki tanah dicara lenggang Surabaya. Ya apa kabar dina iki Janing? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara utawa lagi masa pemulihan mugi-mugi ndang sepet sembuh ben iso aktivitas maneh Janing. Mari ngono. Mugi-mugi rejeki ini sampean kabeh, kegiatane sampean kabeh sedino aniki utawa meneh lancar-lancar terus. Apa maneh meneh nang RRI Surabaya bakal roa mecak ning. Saniki lagi persiapan lo ya. Persiapan gawe meneh iki panggung roa mepal kayak entahlah. Mari kita janeng meneh acarane tentune ke jam 10 awan sampai bengi lo janeng ya. Nanti lah sampean pengen datang berkunjung ngoten nggih, monggo-monggo mawon janeng gratis. Apa mana nang sorene ono zumba party. Sing den senam zumba janeng monggo-monggo. Wah, iki sehat ya, tapi sore-sore ya janeng ya. Sampean pengen tahu lengkap iku

waktune nututi ya. Iso sampean gabungan terus mengucapkan harapannya ya, harapannya kepada RRI di seluruh Indonesia ya. Gak me RRI Surabaya atau RRI Perempat aja cak neng ya, tapi seluruhnya terhadap RRI karena sekarang ulang tahunnya RRI ya ke-81, wis tuwa ya. Ya iyalah cak neng ya, RRI ngono loh. Terus cak neng ya, sekedar nginget no, seng nang dalan ya kudu hati-hati nang dalan. Pasti ini mau acet pol ya nang dalan-dalan yo. Mungkin seng ono acara kayak RRI Surabaya. RRI Surabaya tak ikin Surabaya ya gak resisan caning ya. Tadi yang penting caning nang perjalanan sampean kudu hati-hati, ojo ngebut, ojo grusa-grusu, yang penting nyampe nang nyampe tujuan dengan selamat ya toh. Sani ki dorong wayai musim mudan ya sani ya, tase panas pol pemanen lek siang-siang jam rolas sampai jam loro awan mau ya jane ya, aku mang budal panas pol. Sing paling ngeselno biasane ana kendaraan sing gak sadar ya dienteni wong akeh ya, kira-kira apa iku? Ayo sajane aku katene dadi tebakane cak ning, tapi langsung ae lah kereta api ya jane ya. Nek kereta api toh gak ana rambu lalu lintas ya toh, terus maksudnya kayak lampu merah utawa dilarang berhenti begitu ya, terus yo ono palang pintu nih dan iku kan diomteni sak uang wake ngene iki ya, tapi dalane kok suwe metu nih ya, sekali ini metu ya cepet langsung weng ngono jane ya. Ya jane ta info no dhisik nang jam 5 luwih 29 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi engko tak lanjut namane. Sadurunge iku cak ning ana kultum sore disampaikan Ustazah Hajah Hania bare topik hati. Sugeng midhangetaken.

0: wabarakatuh. Saya Dr. Anda Haja Haniah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah pengajian dan pendengar RRI Surabaya, Rasulullah bersabda, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Apabila segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Itulah hati namanya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan pada pendengar RRI Surabaya bahwa ternyata ada macam-macam hati manusia. Yang pertama adalah hati yang mati. Di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 179.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yuhibbun. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kesimpulan daripada ayat yang kami bacakan tadi, maaf kalau orang-orang kafir melihat dunia ini dengan bola matanya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman adalah melihat alam, kejadian alam semesta ini adalah dengan mata hati kita. Karena banyak yang punya hati tapi tidak pernah beriman pada Allah. Ada yang punya mata tapi tidak pernah melihat tanda kekuasaan Allah. Bahkan mereka punya pendengaran tapi tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu hati yang cenderung berbuat yang jelek. Na'udzubillah para pendengar. Karena hal ini diterangkan Allah di surat nomor 91 ayat 9 dan 10. Insyaallah itu surat As-Samsi. Maka Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dari perbuatan dosa, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dari perbuatan dosa. Untuk itu, yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu cenderung berbuat kebaikan, hati yang penuh dengan kedamaian. Untuk itu Allah berfirman di surat As-Su'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya para pendengar, di hari kiamat nanti, yang namanya anak-anak harta, tidak ada nilainya di hadapan Allah kecuali anak-anak yang soleh, harta-harta yang dibelanjakan ke jalan Allah. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah, hati yang disebut qalbun salim, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang selalu condong berbuat kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Fumassalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning wayai woro-woro jam 6 sore. Caning Pemkot Surabaya gandeng pihak terkait mulai POK dan UMKM lokal sampai Koperasi Merah Putih galakno pelaksanaan gerakan pangan murah utawa GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Surabaya Nani Sukristina nyatakno program iki dilaksanakno rutin benulan sing dibarengno pasar murah serentak nang 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau.

kabar liyane jak ning Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur gandeng tim Saber Pangan Provinsi Jawa Timur ngelaksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno pihake nglontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan bulog. Janeng iku mau yorek woro-woro jam 6 sore ketemu manenang woro-woro jam 7 bengi.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng santen janing balik mandan nang perempat RRI Surabaya tase tanah di Coro Lenggang Surabaya. Ya Pak Janing, tase sehat nge, tase semangat walaupun bengi-bengi menewes akhir pekan wis nyiap nopo ae Janing lek bekne sampean kabeh ya malming bingung ya malam mingguan kate nang ndi enak iki. Ya mending nang RRI Surabaya lo ya. Promosi mana iki ceritane Janing aku lo. Tapi Janing, Pak Janing, like misalnya sampai nang dari Surabaya, tak ono suguhan perform apa ya penampilan-penampilan sing mungkin sampean pinginin gitu ya, pengen delok ngono ya ngajak konco, keluarga utawa sapa ae lah Janing gratis mantap. Nggih Janing, mengko aku bakal menehi informasi lainnya selagi dengan Janing baru lagu-lagu iki sisan yang terus ngenteni sisa nang jam 6 luwih 38 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya. Mergo iku Janing tetep nang Prompat RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwih peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampunge
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

Nggih, jane mutase bareng perempat RRI Surabaya, tase bareng aku liang nggih. Lanjutno sak delo ae caning ya. Lagi pula saniki wis wayahe nyantai-nyantai dina Jumat soalnya Bebene sampean lagi leye-leye ngoten nggih. Terus sampean mene ya ono acara akhir pekan, liburan misalnya ya kan mumpung ana waktu ya caning di waktu niku dibuat dipakai dengan baik ya caning, dibuat untuk keluarga, dibuat untuk kumpul-kumpul bareng kanca misalnya lagi kangen-kangen biasanya lek sampean iki senengane reuni ya reuni SD mari ngono menene reuni SMP mari ngono minggu depane reuni SMA nah lo tadi sibuk reuni ki lama-lama ya wis tak caning gak rapopo ya jenenge ae ingin rasanya bernostalgia bersama teman-teman pas masa-masa sekolah ya caning. Terus eling nomane caning mengko aja lali gabungan lo ya nang layang kangen mumpung nang ngarep niki masih iku ya masih persiapan gawe meneh panggungnya disiapno nantalan pemuda yo jalanane yo tasih rame mergo nang jam yame ini pastine sampean wis mari salat maghrib mari ngono maem malam utawa maem malam e rodok maleman janing mari isya jam-jam 09 jam-jam 10 ya biasane tiap wong iku beda-beda. Malam iku kira-kira jam piro ngono jane ya. Ya janing, mengko tase bareng Pro 4 RRI Surabaya, tali nomane nang jam 6.38 menit. Waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakitengene. Nih, tetep nang kene janing ngobrol-ngobrol santai ya. Dadine sekalian menikmati malam gitu ya malam iku dingin-dingin jadi ya cok lali lek metu digawe jakete.

0: Saya Suprianto, konsultan konstruksi di Sidoarjo. Tiga kata kanggo RRI. RRI Inspirasi Edukasi Jos.
1: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
2: Aduh, aduh. Uang sial iku mah.
1: Kok sial sih, Pak?
2: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: Intermezzo. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Gajane saniki wis jam 6:38 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengane.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane saniki wayahe tak marino dhisik ya tenan dicara lenggang Surabaya. Samarine iki jane bakal diwenehi lagu-lagu campur sari tentuwe tenan dicara layang kangen. Merga iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing tak sampe no wara-wara jam pitu bengi. Janing PT KAI Daup Pitu Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daup Pitu Madiun tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi KAI. Kabar liyane janing, Pemkot Madiun memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika salah sijining libatno kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba sekaligus ngejak masyarakat ikut serta berantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan sing positif. Jane kumoyore wara-wara jam pitu bengi aku liang ucapno matur nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng dalu janing bali manenang perempat RRI Surabaya saniki tanah dicara lengkangan pada lagu-lagu campur sari. Niku mau sing wis keputer iku ana judule Piangkuh nggih Riri Trengganis. Terus ana Ojo Ngalamun, Ojo Taman, ana Taman Juruk. Terus ana Ojo Sembrono, ana Ngalamun Ningati, ana Pangata, ana Pantes Anulodo. Ana sisa niki jenenge Bondo Dunyo, Nginang karo Ngilo, terus ana Lilo ya. Ojo ngelamun mana iki? Ana loro ngalamun dan ngelamun, ngoten nggih caning. Ana Jalak Putih, ana Titip Tresno, terus ana Sambung Tresno. Mari dititipi terus disambung caning ceritane ya. Ya caning, mengko tase bareng-bareng ya nang perempat dari Surabaya tanah dicoro layang kangen bareng lagu-lagu campur sari sing ono nang kene caning ya. Mergo iku tetep nang perempat dari Surabaya, suara budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sugeng dalu jane tasih bareng perempat RRI Surabaya tasih tanah dicoro layang kangen ya janing. Janiki layang kangen e ana e lagune sing nang kene ae janing ya gak nrimo legleni lho. Rada nakal iki. Enggak janing ya. Yang penting janing bahagia selalu ya. Barangkali lagu campur sari ini gak ono lho ya. Sing gampang-gampang ae sing paling gampang sing ono nang kene ae ngoten janing ya. Sugeng dalu layang kangen.
1: Halo layang kangen. Tenang.
0: Lo, Bu Sari datang lagi.
1: Kata itu, cek konten ini yang dia, lek semari siaran aku tak mapan turu.
0: Lo, gak sampai bengi ta. Ngantuk, Isan, ngantuk.
1: Gak ngantuk, Neng.
0: Nama.
1: Cek, Neng, lagu Neng, itu lo, Neng. Lagu Gandrung, anak ta, Neng?
0: Gandrung? Lagu Gandrung lagune sinten niku Gandrung itu tulisane
1: napa
0: tulisane Gandrung napa wonten lanjutane
1: nggih
0: Gandrung aja
1: nggih Gandrung tok ning
0: adanya Sewates Gandrung ini kayaknya
1: apa
0: Sewates Gandrung bukan
1: sing ini kleneng wong sing wong kang lagi gandreng
0: nggak
1: peduli kecil beda sing gunung kleneng
0: mboten ngertos sekedap nge wis.
1: Sembarang wis ana apa sening di kono
0: nang kene wontene ana ngalamuning ati wonten pangatak wonten bondo dunyo wonten nginang karo ngilo. Terus ono
1: wis nginang karo kulo ning.
0: Oke. Nggih, monggo salamnya.
1: Salamit mantap ya wis. Kanggo ning Lia selamat bertugas, semoga sehat selalu ning, nek pulang hati-hati ya.
0: Wis, kedah Bu Sari.
1: Nggih.
0: Harapannya untuk RRI.
1: Apa ning?
0: Harapannya untuk RRI.
1: Oh, harapannya RRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Semoga jaya.
0: Okay.
1: Selalu ya sembuh apa pokoknya aku wis bolak-balik kok ninggir
0: oh enggak ta sampai lali aku ya ya
1: pagi terus gondak goyang dangdut terus saiki ya wis ning ngono ning ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun untuk Bu Sari ya nginang karo ngilo niku mau. Oke lanjut isi caneng ya satu lagi sak marining ini baru tak puterno lagune maneh sugeng so, sugeng dalu sugeng dalu mengkangen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh monggo Bu Iin bentar
2: lagu Sisi Deman.
0: Sisi Deman kedap
2: nggih. Salamnya Bang Kobar, Pak Parno, Ning Siti, Ning Ela, Ning Rahma, Ning Dian, Ning Aja Suratno, Ning Kustia, Bapak Fikri, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Buat semuanya pendengar perempat sehat, penyiarnya sehat. RRI tetap jaya, tetap berudara, sukses selalu.
0: Amin.
2: Banyak penggemarnya.
0: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih lanjut maneh jane ya. Sugeng dalu layang kangen. Halo. Sugeng dalu. Kak Parno. Nggih, halo.
3: Layang kangen yo kangen tenan to yo ning Lia.
0: Nggih to Pak Parno.
3: Lah mang tak parani kok yo ora petuk ki ning ndi to iki ning Lia iki.
0: Mau nang di belakang lagian. Terus ke atas lihat Niki performance.
3: Oh, mangkane. Pak Parno antar beriku sak jam kok gak petuk tak golek iki ning Lia iki ndelik ning dito yo.
0: Tadi Pak Parno pulang jam berapa? Langsung pulang.
3: Pulang jam 9.
0: Oh, langsung pulang.
3: Soale enten tugas malih ning.
0: Nggih, nggih, nggih. Kalau besok
3: dinten Jumat. Kalau besok nggih nyuwun pangapunten mriki wonten acara di rumah Pak Parno niki monggo nek pinarak. Niki wonten pengaosan ibu-ibu niki Bu Eri niki mulai dalu niki. Sewibu banget.
0: Oh alah, nggih. Soale menik wis rame bakalan RRI niki. Tadine
3: nggih.
0: Enggak bisa kesana Pak Parno niki aku.
3: Oh, rumah kula badhe mriki ngrencangi Bu Eri.
0: Mboten saged. Nggih, monggo Pak Parno.
3: Niku mau napa mawon sing nginang karo ngilo kalih napa malih niku ning.
0: Wonten lilo niki ya, ya wonten lilo, wonten aja nglamun, wonten jalak putih, wonten titip tresno kalih sambung tresno.
3: Oh, lilo mawon ning.
0: Nggih. Nggih, monggo niki salame.
3: Salame kagem Cak Mulyono, kulon teni nggih mboten dugi niki wau. Lajeng wonten Bu Ajah Gustiah niki nembe ulang tahun dinten niki wau sareng RRI dirayakne tiyang RRI sak Indonesia Raya. Nggih. Kali Bu Ajah Suratno ugi Bu Gustianingsih ingkang wonten Duru Kidul. Lajeng Ning Sari kalau mau nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Cak Toto. Wonten Bangkobar ning Siti ning Ela kagem sedaya kemawon nggih.
0: Nggih. Siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Niki ngantos jam pinten niki mengke?
0: Niki mari ngene mari pisan. Sampun mari.
3: Oh, jam 8 niki.
0: Nggih.
3: Ora. Mengke dalu sinten?
0: Cak Chandra mengke.
3: Oh, nggih, kula kancanane Cak Chandra ngantos jam 12. Wau kepanggih Cak Chandra ngian.
0: Tampil niku
3: Cak. Kula wau kan nderek siaran jam 8 kali Cak Wahyu. Cemang niki wau.
0: Nggih, nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Pak Parno. Nggih jane tak puterno dhisik lagune nginang karo ngilo terus ana sesideman terus ana lilo.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Ngecane niku mau lagune sesideman ya. Saat niki wayahe aku pamit undur diri Cak Nin. Matur nuwun sing wis gabungan, sing wis nyimak siaranku sedinten iki teko mau jam 3 sore sampai katene jam 8 bengi iki ya. Sedherek sempat gabungan, mengke iso gabungan nang lain kesempatan. Ketemu maneh bare aku liaten besok ya, taseten goyang dangdut ngoten nggih. Tapi gak anak lah yang kangen nih, mergo menewis soto Madura. Ya Caneng, sekali lagi matur nuwun, wayahe Lia pamit dhisik. Sama hari ini bakal dilanjut ten Tanjung Perak malam bareng Cak Chandra. Mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gianing, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra. Dino iki dino Jumat tanggal 11 September 2016. Caning dino iki RRI sedang berbahagia karena di tanggal 11 September 2016 iki awak dhewe lagi ngrayakno hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Mbak awak dhewe yo memperingati Hari Radio Nasional. Janing saiki jarang ngancani peno wiwit jam 8 iki sampai mengko jam 12 bengi. Saiki oncine kita midhangetaken siaran drama legenda sing edisi dino iki Jumat 11 September 2016 ngangkat judul Aji Soko seri 17. Sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 17. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Dewa kamuno.
4: Dene nggih, apa jalose?
3: Apa wis mbok tepakne kabeh kaya perahu-perahu, kaya baito-baito sing nang pinggir kali iki sing kanggo nyerang nanggone medang kemulanku apa ya wis mbok siapa kabeh?
4: Sampun. Bapak jalosi.
3: Iya, iya.
4: Prau sampun siaga. Prajurit nggih sampun cepat siaga sedanten. Monggo enggal diwiwiti. Minjang napa anggenipun ngluruk wonten tlatah Jati Barang.
3: Dewa kamuno.
4: Ya nggih.
3: Kaya apa delengan?
4: Lho,
3: tekan dhuwur kok kaya layang pedes kaya apa kae?
4: Lho napa manuk?
3: Jago manungsa kae.
4: Lho, iki.
3: Jalon iki kae.
4: Lho. Bapak.
3: Bapak jenengan sa menungsa nyatane.
4: Inggih. Sajak mantun sampeyan kali sintir menika.
3: Mengsik kisana, kisana sabar kisana. Ambekane ditoto dhisik ya kisana ya. Ya.
4: Lho,
3: coba.
4: Inggih. Anu, menika wadon. Wadon bapak jalosi.
3: Wong wadon kok ngantek.
5: Kakang jalosi.
3: Nyeblok tekan dhuwur ki.
5: Kakang,
3: nalar-nalar.
5: Kok kakang iki kakang.
3: Tiba si Cakarwojo iki dewe kamu.
4: Nyai Cakarwojo.
3: Lah koyo ngene.
4: Kok antos wonten kedadosan mekaten?
3: Sinten ingkang tatu kok.
4: Tumindak menika. Nih, Cakarwojo.
3: Hai. Kakang aku. Si ngudi sik. Sabar, sabar, sabar.
4: Apa jalu sik menika dipun dipun paring unjukan menika.
3: Iya, ngombe sik. Ngombe sik, ngombe sik Cakarwojo sik. Iki mau larah-larahe kaya ngopo? Eh?
5: Kak, aku mari perang.
3: Oh.
5: Ki Panuntun, Kakak.
3: Dadi sirahmu mari perang karo Ki Panuntun.
4: Ki Panuntun.
3: Lajeng kandhe iki sajining padhepokan pewegurun sing sekti mundur kuno.
4: Ki Cakarwojo.
5: Aduh, panas.
3: Nanti sirahmu kedengser kaya ngene.
5: Panas, Kak.
4: Bapak jalu wesi. Lajeng pripun menika?
3: Ya dipukur dhisik, dipukur dhisik.
5: Kakang, aku gak terima Kakang.
4: Cakarwojo.
5: Kakang, aku njaluk tolong Kakang. Balesno Kakang.
3: Ojo kuatir. Ojo kuatir. Mengko perkara ki panuntun aku karo dewa kamuno sing.
4: Inggih.
3: Inggih. Ya.
4: Cakarwojo.
5: Iya, baik Kakang.
4: Kula kalian bapa jalusi untuk Kang Badhe
3: ngluruk.
4: Inggih.
5: Kakang, aku gak terima.
3: Cakarwojo.
5: Kakang.
4: Cakarwojo.
3: Iya, Cakarwojo.
4: Pun menika
3: temukaning pati.
4: Ki jalusi.
3: Ha. Cakarwojo. Ni Cakarwojo tekaning pati, njaluk tulung siramu dewa kamuno karo aku dikongkon balesno loro atine.
4: Ya, pan kelesan menika, Bob.
3: Mumpung akeh jaran.
4: Inggih.
3: Ayo padha tukok jaran.
4: Monggo.
3: Digoleki.
4: Monggo.
3: Ayo.
4: Ya.

0: Kemang jati barang.
1: Nggih, Bapak.
0: Awakmu ojo enak-enak girang kembuyu. Sebab nek nurut firasate ki panuntun ya wong kaya aku jati barang. Kaya-kaya perkara iki kriwikan dadi grojokan perkara gedhe sing buri iki.
1: Oh, ngaten, Bapak.
0: Iya.
1: Nggih. Kulo kalian prajurit-prajurit saking Kademangan Jati Barat sampun kulo siapakan sedoyo, Bapak.
0: Syukur.
1: Mbok menawi mangke wonten pendekar-pendekar ingkang dumugi mriki sampun siap sogo ngadepi bebuyu.
0: Yo kaya ngono
1: iki, Bapak.
0: Sopo iki? Jati Barat.
2: Mandep. Ih, ayo sih lu pangkelesan niku wonten sinten menika? Rombongan sinten?
3: Sing digoleki wis ketemu.
2: Sinten menika
3: kamu no? Ya iki.
2: Wah, wajah balonipun Ki Panuntun. Nggih, mapan kelesan. Lajeng langsung mau niki.
3: Mangke. Monggo dhisik, sabar, sabar. Ki Panuntun,
0: iki kaya aku durung kenal lan durung tepung barek sejati ning sapa kowe.
3: Aku Ki Jaluwesi.
0: Wah. Ya ya ya.
2: Aku Dewa Kamuna.
3: Dewa Kamuna.
0: Ngerti aku. Senajan aku durung nate tetepungan adep-adepan marang kowe Jaluwesi ning aku krungu yen ana pendekar kang aran Jaluwesi dadi kowe. Lah sejo karepmu ana perlu gawe apa? Matu imarang Ki Panuntun wong kaya aku.
3: Dewa Kamuna.
1: Nggih.
3: Tak ngomong apa anane ya? Ngomong apa anane ya?
2: Napa mboten kesuwen langsung dipun beres mawon. Oh,
3: sik. Ki Panuntun.
0: Ya.
3: Ngerteno apa bener Ki Panuntun bar wae tarung karo kadangku si Cakarwaja.
0: Dadi Nyi Cakarwaja iku isik kadangmu to.
3: Bener.
0: Ya. Aku gak selak maneh. Pancen bener yen Cakarwaja iku mari tarung bare aku ndak tamake aji gelap ngamper. Apa ya saiki?
3: Mula ngerteno.
0: Hmm.
3: Iki Nyai Cakarwaja iki wis tekan ning pati.
0: Syukur, syukur.
3: Ojo enak-enak.
0: Pancen iku sing tak karepan.
2: Dewa Kamuna mboten nrimakaken.
0: Lah terus yen kowe ora nrimake, karepmu njaluk kepiye yen wis ketemu karo
3: aku? Aku kudu males patine si Cakarwaja.
0: Oh, dadi kemberuduk pendekar-pendekar kok arak rene iki perlune arep bales
3: karo Ki Panuntun.
0: Oh,
2: apa jalu sih? Menika para tamtama para prajurit sampun
0: mumpung menika. Ora dadi apa yen
3: Tun? Ngerteno?
0: Hmm.
3: Panggonanmu ku wis diubengi tepung gelang prajurit-prajurit kabeh.
0: Para pendekar padha tepung gelang ngubengi Ki Panuntun aku ora bakal mundur sak jangkah.
3: Mula nuruto. Nuruto.
2: Iki perangkat mawon
3: perjaya nggih.
2: Monggo.
0: Ih, aku gelem nurut yen wis katon gemblondong sirahku.
2: Loh, dipremeh
3: tentang karo Jalosi.
0: Apa sing tak
2: weden?
0: Iya. Iya, kurang ajar lho gak kena dite sembarangan dadakna.
3: Pripun wis kamu? Iki itu kamu. Nyatane gak baen-baen. Gak baen-baen. Tak tamai aji kuping pindho. Nyatane gak sampe temukan.
2: Eh, kula yang maju.
3: Maju.
2: Eh, Panuntun. Tampar lagi.
0: Ay, kurang ajar
2: Jaluwesi.
0: Apa Jaluwesi?
2: Kamu
0: gelapan ya. Ya.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing carios candhaipun. Nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Caning sampe ning serangkaian Tanjung Perak Malam, mari sampe rungokno drama legenda barek judul Aji Soko seri pitulikur. Caning saiki wancine kita midhangetaken siaran dialog jagongan, nggih. Ning jagongan kali iki karena memang kita sedang merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke 81 tahun caning yo. Saiki spesial edition utawa tema sing spesial awak dhewe akan membahas masih seputar radio, tapi awak dhewe kepingin mengulik terkait dengan peran radio, bagaimana radio itu bisa mensupport para UMKM, pelaku usaha. Terus juga kita akan mendengarkan langsung ya caning ya opini saking pelaku UMKM atau pegiat UMKM caning ya, seberapa besar sih peran radio dalam rangka mengembangkan atau mensupport UMKM selama iki. Caning awak dhewe sampun terhubung bersama dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang seputar topik kita pada hari ini, nggih. Caning sakniki kita wonten nadi cara jagongan sesarengan kalian narasumber kita dinten iki. Sarangan kalian Ning Penny Lestari SEAK, Ketua Komunitas UMKM Kita Tumbuh Bersama dan pendamping UMKM bersertifikasi. Assalamualaikum Ning Penny.
1: Waalaikumsalam Cak Chandra. Sugeng dalu
0: ugi Ning Penny. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa masih yo ta sing ning udara yo Ning Penny. Soalnya selama ini itu nama Ning Penny ku sudah terkenil. Nah, wis akeh sing kenal dan sering sekali nama ini itu bergaung ngoten. Di menjadi buah bibir. Nah, apakah Anda merasa sebagai menjadi buah bibir dari orang-orang ini?
1: Enggak lah.
0: Ya apalah yang nyotone ngono Ning Penny, Anda ini selalu dibicarakan, tapi alhamdulillahnya itu dibicarakan terkait dengan kiprah Anda sebagai yang Chandra paham atau yang Chandra kenal selama ini. Anda itu kalau Chandra bilang itu kisah jadi ketua, tapi koyo pemahaman wong sing cerita iku Anda itu sebagai apa, promotor atau apa ya lah, orang-orang mengenalnya ya.
1: Ya, gitulah. Ya, sebelumnya ini saya sebelumnya mengucapkan dulu Dirgahayu RRI ke berapa ya, Mas ya?
0: Ke 81 tahun.
1: Oh, sama ini ya, Dirgahayu RRI ke 81, sekali di udara, tetap di udara dan selalu jaya. Amin.
0: Matur nuwun. Nggih. Jadi Ning Penny, okay. Berarti betul ya Anda ini promotor ya atau gimana nih ceritanya? Ketua komunitas.
1: Ketua komunitas, okay. Karena ya saya merasa apa ya yang bisa saya lakukan ya sebisa saya itu yang pernah saya ceritakan ya, saya berusaha untuk bisa membuat UMKM ini ngomset gitu ya. Semampu saya ya ngomset sehingga dengan cara nggak langsung akhirnya juga kan membantu promo usahanya teman-teman termasuk saya. Masang status WA saya gitu kan. Dan memang ada kepuasan ketika mereka sampai bisa produknya jadi beli. Syukur-syukur ada yang jadi pelanggannya. Mereka pernah bilang, Bu, produk saya yang diiklankan Bu Penny di status WA-nya, saya punya pelanggan dari situ. Wah, itu kepuasan tersendiri. Karena saya ini kan orang yang tidak hebat di marketing, tapi pengen bisa gitu loh.
0: Pengen support
1: di situ. Saya berusaha cari-carikan tempat jualan. Bahkan saya pun juga ikut berjualan dalam rangka untuk bisa gimana sih cara berjualan itu. Karena saya meyakini kemampuan menjual itu bisa diasah. Bisa diasah kemampuan menjual. Jadi kalau orang bilang, oh gak bisa dodolan, bisa diasah. Yang penting kita ada kemauan belajar dan ya dipraktekkan, nggak hanya misalkan baca teorinya gini tapi pas nggak dipraktekkan ya nggak mungkin kan gitu.
0: Jadi nggak bukan cuma teori tok ngono ya, perlu di adanya aksi ngoten nggih untuk melakukan untuk perubahan atau mungkin untuk menuju yang lebih baik UMKM-nya ngoten nggih Bu Penny nggih. Oke, Bu Penny, dinten iki kita bakal membahas topik seputar karena memang kan hari radio nggih, ini adalah kebetulan juga RRI sedang merayakan ulang tahunnya. Dan memang sejauh ini RRI memang berusaha gitu untuk bisa juga membantu atau memfasilitasi UMKM untuk berkembang dengan adanya program dialog UMKM, support UMKM dengan acara-acara di off air ya dan juga on air juga ya kan kita support, dan termasuk salah satunya adalah Ning Penny iki juga sangat support dengan program kami. Cuman hari ini kita akan membahas topik seputar peran radio ya untuk UMKM. Nah, menurut Ning Penny nih, boleh dong diceritakan atau mungkin dijelaskan sebenarnya kiprahnya radio itu apakah sekrusial itu, apakah walah iku mek ngunut tok kok ngono. Gimana kalau menurut Ning Penny kiprah radio dalam rangka mensupport UMKM itu sejauh apa Ning Penny?
1: Ya, RRI ini kan lembaga ya, lembaga di mana suatu lembaga itu pasti punya program ya. Mau lembaga pemerintah, lembaga swasta, bahkan sampai LSM, lembaga swadaya masyarakat pasti punya program. Dan terkait dengan RRI itu karena radio, berarti kiprahnya ya di bidang penyiaran. Nah, dari situ kita sudah jelas terlihat ya, penyiaran. Artinya akan berfungsi sebagai media, fungsi media, yaitu memberikan informasi baik tentang pendidikan, budaya, kesehatan, ekonomi, kan seperti itu. Ya kan sebagai media penyiaran. Nah, salah satunya ya, dan enggak sekali dua kali, sudah sering UMKM saya ini diminta mengisi siaran oleh RRI. Jadi ya saya terima kasih banget. Saya sangat dibantu. Artinya di sini UMKM saya jadi dikenal, ya kan? Jadi dikenal, mereka diminta mengisi siaran, mereka bercerita tentang produknya, terus kenapa jadi UMKM, terus apa suka dukanya, sehingga dari situ kan dikenal masyarakat. Secara nggak langsung mempromosikan juga, gitu kan? Promoter juga, gitu kan? Ya, secara nggak langsung seperti itu.
0: Jadi itu ya, setidaknya itu langkah nyatanya yang sudah dilakukan oleh radio khususnya RRI juga itu memang benar-benar aksi nyatanya dirasakan sama Ning Penny ya. Itu paling enggak iso memperkenalkan produknya melalui penyiaran. Terus juga dengan adanya kegiatan radio. Radio itu ternyata kan kita bukan cuman siaran saja, tapi kita juga punya program-program di mana itu juga off air ya. Ono gelar basar di acara off air ngono-ngono iku. Nah, sedangkan iki radio iki kan siaran. Nah, seberapa ini menurut Ning Penny dari peran siaran dengan yang off air. Nah, ini keterikatannya gimana? Apakah sama-sama support atau sama-sama punya fungsi yang sama? Gimana kalau menurut Ning Penny?
1: Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Kan sama-sama yang satu off air, satu on air. Jangkauannya kan lebih luas kan. Kalau on air pasti kan ya. Misalkan dengan off air ya hanya di sekitar situ. Tapi kan juga dengan disiarkan, oh ini loh ada basar di RRI. Jadi kan akhirnya banyak yang tahu, oh mereka minimal entah ikut sebagai tenan atau mereka bisa membeli, sebagai pembeli datang ke situ. Nah, kalau hanya offline aja mungkin tidak banyak ya off air ya, off air tidak banyak yang tahu, tapi dengan on air kan akhirnya tersebar nih. Bahkan jangkauan RRI Surabaya ini sampai semana?
0: Nah, kalau untuk RRI sendiri bisa sampai karena memang ada RRI Tuban juga, ada RRI Kediri juga, ya kan Mojokerto, Gresik, ya kan Pasuruan gitu Ning Penny. Jadi ini Ning Penny ya, kalau radio aja untuk on air aja Ning Penny merasakan ada dampak nih ya Ning ya. Apalagi RRI juga punya program-program off air yang dimana itu bisa menjangkau konsumen secara nyata ngono. Jadi bukan cuma sekedar omongan di radio loh Ning, ya kan? Tapi juga ada transaksi ekonomi di saat kegiatan-kegiatan off air itu dilaksanakan. Nah, menurut Ning Penny itu gimana kesannya Ning Penny melihat kegiatan ekonomi sing dilakukan oleh radio sing mangi iki on air terus digowo ndek off air? Seberapa kesan dari Ning Penny melihat kegiatan ekonomi di dalamnya itu Ning?
1: Ya, kalau ini akhirnya kan tadi seperti saya katakan ya, saling melengkapi. Kalau ibaratnya ada dua sisi gitu. Kalau on air aja walaupun jangkauannya lebih luas, tapi belum real, kan gitu ya. Belum real. kan tidak ada transaksi yang istilahnya real memberi berdampak ke ekonomi. Belum terjadi dengan on air itu, tapi begitu off air ada pasar, di situ terjadilah transaksi realnya. Sehingga ada perputaran ekonomi kan, ya, dengan off airnya itu.
2: Okay.
1: Jadi benar-benar aksi nyata lah. Jadi nggak sekedar bersiaran, menjelaskan, mempromokan. Nah, akhirnya dibuktikan ini loh UMKM yang pernah kami wawancarai ini loh produknya, masyarakat bisa ikut membeli di sini, mumpung kami adakan bazar

0: radio, terus juga apa terkait semuanya deh, ya kan? Dampak-dampak apa nih yang Ning Penny soroti
1: terkait dengan ini yang saya pernah dengar juga dari anggota saya.
0: Yeah.
1: Kan di situ disebutkan ya ada di apa disebutkan nomor WA-nya, kemudian di mana terus disambungkan kan yang ini on air, namanya on air kan pasti didengar masyarakat ya, didengar masyarakat, sehingga akhirnya di situ kalau ada kemudian mereka tertarik kan pasti akan mencatat nomor WA tadi sehingga mereka bisa order. Dan dari pihak RRI sendiri kan juga yang saya dengar kayak penyiarnya apa juga kadang order gitu ya, mereka langsung membeli seperti ini. Nah itu seperti itu membuat UMKM saya seneng dan akhirnya bu produk saya ini jadi dikenal. Nah seperti itu.
0: Jadi memang benar-benar terasa ya Neng ya, karena memang apa untuk apa ya kalau dia mengku review nih mengomongiku, oh iya Neng Penny aku ngerasa no langsung dampaknya kok ketika itu disupport gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi langsung terasa support itu bisa dirasakan secara nyata oleh para pelaku usaha itu tadi, karena ono ono proses ekonomi juga di dalamnya, ono ya, jangkauan juga lebih luas ya Neng ya? Ya, karena di radio kan memang jangkauannya cukup luas dan akhirnya banyak orang yang kenal setidaknya iki gak ngicipi tapi kerungu dijelasno iku orangnya iso tertarik ngono ya. Bahkan langsung nyata ketika dibagikan nomor telepon iso langsung nelpon ya mereka ya Neng ya.
1: Ya, bisa order gitu kan.
0: Oke.
1: Dan selain itu juga ini Cak Sandra. Kadangkala ya baik saya maupun MKM tuh di situ mereka menjelaskan produknya, misal produk mereka produk herbal. Nah, ada edukasi kan, ada edukasi produk herbal ini bermanfaatnya untuk apa, seperti itu kan. Terus kemudian juga pernah juga saya menjelaskan waktu siap penasaran di RRI dulu itu terkait perizinan UMKM itu apa aja yang dibutuhkan. Nah itu kan itu edukasi ya, edukasi untuk masyarakat siapa tahu mereka berminat jadi UMKM.
0: Nah oh iya, nah itu jadi bukan cuman sekedar transaksi ekonomi yang diharapkan ketika berhubungan dengan radio, tapi radio itu bisa memberikan sarana edukasi untuk siapapun ya Neng ya. Jadi bukan cuma untuk pelaku usaha saja, tapi yo untuk semua orang yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya ngoten ya. Ini. Terus Ning ya itu tadi contoh-contoh yang sing Ning Penny ingat iki terkait dengan edukasi-edukasi apa sih yang oh iki lo misalnya kan enggak oke katakanlah enggak cuma di RRI tapi radio-radio lain mungkin tidak perlu disebut tapi yang mungkin itu ini no apa seperti ini nih yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh UMKM, program seperti ini nih atau edukasi seperti ini nih yang Ning Penny tahu apa nih, mungkin bukan cuma di RRI atau di radio-radio yang ini yang sudah dirasakan sama Ning Penny, edukasi seperti apa yang efektif Ning?
1: Ya seperti saat ini kondisi ekonomi ya maaf ya kan memang agak-agak prihatin gitu ya kondisi ini. Nah untuk teman-teman, apakah mereka yang memang pekerja, masih karyawan, atau mungkin baru pensiun, atau akan pensiun, dengan adanya siaran seperti ini, mereka kan punya gambaran. Oh, kalau jadi UMKM itu prosesnya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan dulu? Ya, oh, mengurus perizinan. Nah, dari situ nih, kemudian, dari setiap UMKM-UMKM saya mengisi siaran itu kan, mereka menjelaskan juga. Latar belakangnya dari UMKM, terus kemudian sudah membuat produk, dia mengtrial error, nggak langsung jadi, tidak ada proses yang harus dilalui. Hal seperti ini kan bisa menjadi inspirasi, bisa memotivasi orang-orang untuk menjadi UMKM yang semula mungkin tidak tertarik, setelah tahu ceritanya dan setelah diberi gambaran mereka bagaimana awalnya merintis, kemudian sampai akhirnya bisa produknya itu menjadi sumber penghasilan mereka, kan itu pasti menarik untuk masyarakat. Nah, itu kan jadi bisa membuka wawasan masyarakat, mereka yang semula nggak ada gambaran seperti apa sih UMKM ini, terus nanti gagal dan sebagainya. Nah, jatuh bangun, gagal itu pasti ya dilalui pasti ada. Tapi kalau terus kita berikhtiar, kita mencoba terus, nggak mungkin tidak berhasil, pasti berhasil.
0: Setidaknya itu mereka bisa mendengarkan ya ibaratnya terdapat inspirasi dari para pelaku usaha gitu ya Ning ya. Oke.

Baik, Ding. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita jeda dengan lagu dulu. Mungkin Ning Penny sedikit menikmati UMKM yang ada di samping Ning Penny, boleh. Kita dengarkan lagu sama-sama ya, Ning Penny ya. Kita dengar sama-sama Caning ya, sampean si Ono Ning dialog jagongan isih membahas topik seputar peran radio dalam rangka mengembangkan UMKM, usaha UMKM Caning ya. Pokoknya tetap ning kene ae karena cara sing ngajani sampean Ono Ning adicara dialog jagongan. Ning Penny jangan kemana-mana, kita akan balik lagi.

0: Ngicaning sampean seono ning sangkean dialog jagongan. Kita sarangan tasih sarang kalian narasumber kita ning Penny. Ning Penny tasih sarangan kalian kita nggih.
1: Nggih, siap.
0: Alhamdulillah sampun kita mendengarkan lagu sing uasik ngoten nggih. Ning Penny ini juga sedang situasi di RRI Surabaya ki sedang kehadiran tamu istimewa, kehadiran Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Ida Parawansa neng. Jadi
1: lagi dalam rangka ini ya, apa kunjungan peringatan ulang tahun RRI.
0: Betul, alhamdulillah. Jadi ya semoga dengan hadirnya beliau juga nanti akan bisa tadi melihat beberapa karya anak-anak apa karya ini lukisan-lukisan yang kita pajang, itu kan ya neng ya. Nah untuk UMKM itu kan juga ada yang memang usahanya iki usaha lukisan-lukisan juga ngono lho ning ya, ya kan?
1: Iya, ya. Nah, ada salah satu UKM saya yang disabilitas. Ini Rizky mungkin udah dikenal ya itu.
0: Rizky Priambodo itu muridku ning.
1: Oh, ya itu.
0: Rizky Priambodo nggih.
1: Iya, betul.
0: Ya itu juga sering maksudnya memang karya-karyanya juga dipajang nih di sini ngono ning. Dan alhamdulillah tadi kita melihat beliau dari dalam studio saya melihat Ning Kofifa sedang melihat gitu karya-karya anak-anak disabilitas juga. Jadi ini juga cukup super. Berarti ini gayung bersambut ngono yang dengan dalam artian yang mungkin orang-orang mungkin belum terjamah oleh beliau atau mungkin belum dilihat oleh beliau, ternyata ketika hadir di radio beliau langsung melihat hasil karya UMKM tersebut. Dan mungkin bisa jadi ada yang tertarik dan bisa dibeli. Nah, ya kan, Neng? Ya kan? Jadi sebuah upaya-upaya yang bisa didapat atau yang bisa terjadi itu bahkan suatu hal yang mungkin kita tidak tahu ya. Maksudnya endi upaya dari radio yang bisa tembus ngono, mungono sing bisa terasa ngono ya, Neng ya. Nah, jadi kalau kejadian-kejadian hal-hal yang mungkin iki gak disetting iki, misalnya iki kan ada tuh ya, misalnya lah upaya-upaya sing disetting iki diharapkan bisa memberikan dampak. Tapi yang kalau menurut Ning Penny yang mungkin itu tidak disetting tapi tiba-tiba oh iki berdampak iki sing koyo ngene iki. Segar iki gara-gara radio ngene iki. Nah, apa yang pernah Ning Penny tahu?
1: Saya sendiri kan dalam kegiatan itu ya mengalir aja ya. Apalagi awal tuh saya bukan karena saya merasa tidak kenal siapa-siapa, dalam arti tidak kenal siapa-siapa itu saya tidak kenal orang dinas, tidak kenal pengusaha. Tapi saya terus berikhtiar terus sampai akhirnya nyampe lah. Justru KM-KM saya yang perkenalkan ke orang dinas. Bu nanti dengan dinas ini, dengan dinas ini, sehingga akhirnya saya kenal dengan dinas. Kemudian termasuk RRI. Saya kan belum kenal waktu itu. Salah satu KM saya kenalkan dengan RRI nanti ngisi siaran ya. Saya sempat malah gak usah lah, saya belakangan aja udah. Semua aja kita ada anggota ada 1000. Kalau semua sudah selesai baru saya bilang gitu. Karena memang saya kan orangnya ya gak pengen
0: introvert,
1: ini lakukan.
0: Introvert ya, di balik layar Anda.
1: Jadi akhirnya, tapi waktu itu teman UMKM bilang, RRI pengen kenal sama ketuanya, pengen tahu yang mana. Oh ya sudahlah, setelah sudah saya berikan ke yang lain-lainnya, udah saatnya ini, kali ini harus Bunda Penny sendiri yang datang. Waktu itu saya siaran datang ke RRI pertama kali waktu itu. Ya sudah, dan selanjutnya, ya saya minta tolong nih teman-teman bisa terus dikenalkan. Ya Alhamdulillah, saya sangat terbantu oleh RRI ya, ikut-ikut bersama-sama apa mengembangkan mengenalkan UKM ini ke Surabaya, bahkan mungkin bisa lebih ya jangkauannya RRI Surabaya bisa lebih. Saya senang banget ya di support ini ya, walaupun kami nggak biasanya nggak ada kerjasama resmi yang ada MOU nggak perlu itu, tapi sudah aksi nyatanya RRI membantu saya, mendukung saya ini sudah terbukti
0: Jadi memang ada yang memang mungkin radio butuh ada MOU yang ketat segala macam gitu ya. Ada, tapi juga yang misalnya loss kayak RRI ini juga ada. Tapi semua itu juga betul. Pastinya punya dampak ya Neng ya, tanpa kita maksudnya kita mengesampingkan ribet dan tidaknya memang kan setiap setiap radio itu punya regulasi yang berbeda-beda. Yeah. Cuman apapun itu bentuk support untuk UMKM ini terasa ya Ning ya.
1: Terasa betul.
0: Tapi kalau kalau menurut Ning Penny kan gini, ketika radio itu sudah mulai melek atau secara nyata ingin berkontribusi, tapi apakah ada pihak mungkin pelaku UMKM yang tidak mau ribet, yang tidak mau gak wis aku gak perlu radio-radioan, aku wis isok jalan dewe kok. Nah, apakah ada seperti itu?
1: Selama ini dari setiap yang diajukan dihubungi nggak ada yang menolak. Yang saya tahu nggak ada yang menolak.
0: Oh, mana ya Neng ya?
1: Ya karena itu kan kalau menolak ya rugi menurut saya. Ini kan
0: rugi, ya.
1: Sarana gratis ya, saluran gratis, misalnya. Untuk mempromosikan produknya, mempromosikan dirinya juga, misalnya bikin dia terkenal, jadi brandingnya jadi lebih kuat, gitu kan? Jadi rugi kalau menolak menurut saya.
0: Iya itu rugi lah, ya mungkin kayak fasilitas kok ditolak itu loh ya kan? Ya, nah itu rugi. Nah lalu bagaimana cara Ning Ning Penny? Oke katakanlah yang memang sudah ada di grup ya, tapi kan banyak nih Ning apa? Anggota-anggota yang mungkin sebenarnya ingin dicakup, ingin apa ya, ingin mungkin merasakan juga, aku juga pengen lo ngerasain di radio juga, ngono. Itu gimana sih menurut Ning Penny yang langkah yang bisa dilakukan pelaku usaha yang mungkin belum ada dalam circle, belum tersentuh, belum terjangkau. Menurut Ning Penny apa yang harus mereka lakukan?
1: Ya, saya bersyukurnya alhamdulillah dari RRI sudah ada yang bergabung di grup saya. Dan saya beri kebebasan, silakan Mbak menghubungi siapa aja dia yang di sini. Karena kan teman-teman juga sering ini ya, sering promo di grup itu. Dari situ kan bisa kelihatan. Bahkan kapan itu saya lagi mendata UMKM yang punya perizinan NIB halal untuk Mamin ya. Plus merek, itu sudah ada datanya semua. Jadi kalau misalkan dari RRI ingin menghubungi, sudah tersedia di situ. Tidak ada. Ya, kan Mbak Ika ya ada di grup saya. Jadi saya persilakan istilahnya berimprovisasi sendirilah bagaimana harus mengundang, siapa yang mau diundang. Pilihannya saya serahkan sendiri.
0: Jadi sudah maksudnya, sudah terbuka gitu nggak sing menghambat atau memilih-milih iki sing iki ini nggak gitu ya
1: jadi saya memang sepenuhnya pada RRI mau milih yang mana terus
0: gitu, jadi tidak tebang pilih gitu ngeneng
1: ya betul.
0: Oke baik, kita akan membacakan WA yang sudah masuk ya Ning Penny ya Ning. Oke, di 089602111968. Silakan nggih jane nggih sama ni WA ning 089602111968. Iki ono dari Cak Abdi. Assalamualaikum Ning.
1: Waalaikumsalam.
0: Pertanyaan gini. Apa keunggulan utama media radio dibanding platform lain dalam menjangkau konsumen lokal bagi pelaku UMKM? Apa keunggulan utama media radio dibanding platform lain dalam menjangkau konsumen lokal bagi pelaku UMKM? Monggo, Ning. Keunggulannya apa, Ning?
1: Kalau platform ini dalam arti medsos ya?
0: Iya, jadi medsos. Kan keunggulan utama media dibandingkan dengan platform lain itu mungkin ya media sosial, mungkin juga atau mungkin koran atau mungkin media lain gitu. Keunggulan radio ini apa menurut Ning Penny?
1: Kalau menurut saya jangkauannya kan lebih luas ini. Kalau message tuh gini maksud saya, walaupun hampir semua orang udah punya HP, tetap mungkin masih ada yang belum punya. Ya kan? Ya kita juga nggak tahu, mungkin ada keterbatasan dalam arti memang nggak bisa menggunakan. Ya, ini kan ini menurut saya masih nggak tahu. Dan dari jangkauan itu, ya itu tadi, kalau dari RRI ini menurut saya tetap lebih jangkauannya lebih luas ya. Kalau message itu tadi saya katakan tetap masih ada keterbatasan. Tetap ada keterbatasan. Ini yang saya pahami ya, yang saya pahami.
0: Kalau bercanda gini Ning, kalau media sosial itu kan orang lihat itu sambil lalu Ning. kayak munggo di scroll ngono ya. Tapi ketika UMKM itu hadir di radio dan pendengarnya itu adalah khususnya pendengar fanatik, ketika penyiar bilang ini tuh enak lo beliin lo, itu biasanya mereka langsung mau beli nih. Dibandingkan dengan mereka melihat hanya di media sosial. Padahal media sosial kan no gambarin nih ya kan. Tapi lawang penyiar jelas no, iki lo panganan iku enak, iki menul-menul, iki legi, iki nyempluk, langsung tuku nih mereka iku, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi itu
1: memang kadang-kadang ini ya, ada yang visual, ada juga yang harus ini ya audio ya, diperkuat dengan itu ya, jadi seperti itu.
0: Betul. Jadi memang itu. Jadi memang kembali ke kepercayaan ya Ning ya. Itu tadi karena kan kalau untuk pendengar radio itu kan mereka sepenuhnya percaya dengan penyiarnya ngono Ning. Sa ucape penyiar iku biasa iku ya ngono. Percaya. Jadi itu cukup berpengaruh juga itu pada pelaku UMKM kan Neneng ya.
1: Ya berarti personal brandingnya dari penyiar juga ini. Personal branding dari penyiar berpengaruh di situ ya.
0: Betul. Jadi ya itu tadi karena memang upaya-upaya tadi yang dilakukan itu oleh ya itu tadi karena dia kan perangkat ya, baik itu medianya, baik itu penyiarnya, baik itu pendengarnya. Nah itu ternyata sinergitas itu. Jadi bukan cuman sekedar dirasakan oleh pelaku UMKM-nya juga. Kadang yo justru kayak kita sebagai penyiar itu juga sangat-sangat terbantu Ning. Kenapa? Karena kita kalau UMKM datang isok ngicipi masakan Ning, enak Ning.
1: Iya. Dan jujur ya UMKM itu produknya enak-enak ya, saya tahu.
0: Iya loh. Iya, soalnya lah gak enak gak sampai lebono ndek kene Ning, yo kan. Iya toh, jadi kayak gitu. Jadi memang apa ya itu tadi karena kolaborasi itu yang membuat sinergi yang bagus gitu loh. Ekonomi dapat, isok kenal no pisan, isok menikmati langsung kayak gitu ya Neng ya. Oke.
1: Dapat edukasi juga gitu kan.
0: Betul. Oke, Cak Neng monggo 0896021119968. Oke. Baik, Ki ada WA lagi dari Ning Ani Ki. Oke, Ning, bisakah Ning membagikan contoh sukses pelaku UMKM yang bisnisnya berkembang setelah memanfaatkan media radio? Bisa nggak Ning Penny membagikan contoh sukses pelaku UMKM yang bisnisnya itu berkembang setelah memanfaatkan media radio Ning?
1: Ya, paling tidak mereka mendapat tambahan pelanggan. Itu yang sudah terlihat itu ya.
0: Nyata wis dirasakno iku ya Ning ya.
1: Iya, tambahan pelanggan entah dari RRI sendiri, entah dari pendengar RRI, kemudian ditambah lagi ada basarnya RRI. Nah, saya berharap nih sering-sering aja RRI ngadakan basar.
0: Iya. Soalnya gini Ning, saiki ojo nang pendengare, saiki lak misale memang UMKM enak. Aku nawak noning kanca-kancaku karyawan RRI kan ono 120 ya Ning ya. Iya. Ya bayangno lah wong sek dalam satu produk ini dikenal dari dengan 20 kancaku ae. Lho ya wis payu akeh lho Ning. Ya kan?
1: Betul, betul. Iya.
0: Jadi
1: ya, mereka juga sering cerita pakai saya habis siaran produk saya dibeli. Jadi memang saya setelah mendengar itu saya bilang ya udah bawa produknya dilebihin lah. Syukur-syukur itu nanti dibeli semua gitu.
0: Iya, kebanyakan gitu sih. Maksudnya kadang itu ketika pendengar sedang banyak yang pengen beli, tapi ternyata memang stok yang dibawa terbatas, jadi akhirnya memang harus menunda gitu kan. Cuman lah misalnya untuk menunda itu, ya kan kalau orang lah menunda itu kadang apa mudah berpaling Ning.
1: Iya.
0: Ya kan. Nah, jadi itu tadi makanya palanya itu ketika sudah langsung punya engagement, punya apa aku jenenge sebuah kesan dari awal itu langsung ditangkep ayo Ning yo. Jangan sampai itu berpaling. Oke.
1: Itu tadi barangkali harapan saya RRI sering mengadakan basar ya.
0: Siap.
1: Rutin lah mungkin.
0: Baik ya, akan selalu banyak sih nih kegiatan kita, banyak pasarnya kayaknya. Soalnya akhir kegiatan nih. Baik, oke Neng Penny, di akhir sesi ini boleh Neng Penny untuk menarik kesimpulan apa saja sih yang kita bincangkan tadi. Terus juga ada pesan-pesan apa gawe sing lagi ngelono iki, kira-kira apa sing perlu. Mungkin orang yang masih menganggap remeh peran radio terhadap UMKM, mungkin ada pesan dari Neng Penny sendiri terkait dukungan radio untuk UMKM Neng.
1: Ya, RRI selama ini sebagai lembaga penyiaran sudah banyak membantu saya sebagai ketua UMKM. Ya, dan juga UMKM-UMKM saya sudah banyak yang diundang untuk mengisi siaran di RRI. Jadi secara nggak langsung RRI ini ikut membantu mengembangkan, membesarkan UMKM saya. Jadi saya nggak sendiri. Jadi akhirnya saya nggak sendiri, tugas saya lebih ringan karena sudah ada yang membantu saya mempromosikan produknya UMKM, mengenalnya, mengenalkan pelakunya UMKM. Akhirnya UMKM ini brandingnya juga akan menguat. Ya, selain itu ada edukasi-edukasi yang dilakukan oleh dengan penjelasan dari UMKM ya, ada edukasi yang dilakukan oleh RRI pada masyarakat sekitar, termasuk bagi mereka yang mungkin yang masih merasa ragu-ragu, saya setelah pensiun mau ngapain ya, ini bagi yang pensiun ya. Nah, mungkin dengan mendengarkan siaran di RRI ini jadi termotivasi, dapat inspirasi, mereka lebih terbuka pikirannya, oh ternyata menjadi UMKM ini tidak semengerikan yang saya perkirakan gitu. Walaupun juga tidak mudah, tapi artinya prosesnya seperti ini, mereka jadi tahu untuk jadi UMKM itu tahapan yang dilalui itu seperti apa. Jadi intinya dengan RRI mensupport ini, pasti mereka akan semakin terkenal dan ujung-ujungnya ya pasti berdampak lah ke omsetnya kalau sudah semakin terkenal tuh. Kan pasti ada order ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Neng Penny matur nuwun sangat ya atas wejangan juga, atas apa saja yang sudah dirasakan ketika UMKM itu bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan radio, dan radio bagaimana perannya juga ternyata banyak ya Neng ya, bisa bisa kita jabarkan memang dari pengakuan Neng Penny banyak sekali peran dari media radio itu dalam rangka mengembangkan usahanya para UMKM. Terima kasih banyak Neng Penny, mudah-mudahan Neng Penny terus semangat ya kan untuk terus membersamai UMKM di Surabaya. Neng Penny ke Surabaya atau Jawa Timur?
1: Surabaya.
0: Surabaya ya, oke. Pokoknya, pokoknya terus semangat ya Neng Penny Lestari, mudah-mudahan terus sehat dan bisa sering bermunculan di setiap kegiatan. Terima kasih Neng Penny, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi ini kebawah sarangan kalian Neng Penny Lestari, SEAK, selaku Ketua Komunitas UMKM, kita tumbuh bersama dan pendamping UMKM bersertifikasi. Janing, kita akhiri ya di coro jagongan kali ini, matur nuwun sangat sarangan kalian, jadani jagongan, catat dengan Janing sampai jam 12 bengi, tetap Neng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning sampean sining serangkaian Tanjung Perak Malam saiki wancine kita midhangetaken gending campursari ning mengko ning jam 09.30 punjul 30 menit tak diumbu ning manding jamuran ya pokoke caning sampe ojo sampe ning ndi karena cara sing ngancane sampe jam 12 bengi tetep ning perempat suara budaya Surabaya.

0: Kantor pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke 20, kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jane nggih, saiki oncine kita midhangetaken siaran manding jamuran. Ya kan, caning manding jamuran tak kancani penuh sampai mengko jam 12 bengi. Oncine dhewe ngrungokno lagu manding jamuran, dadi sing kepingin request gending monggo. Request gending-gendinge sampun sumadyo sampean kari milih. Terus lah misalnya kepingin mengucapkan ucapan hari ulang tahun RRI, memberikan apresiasi atau memberikan ucapan saja, kirim salam boleh, nggih. Sampean boleh mengucapkan apa sih harapane peno gawe RRI, opo sih sing sampean dungakno gawe RRI, opo sih sing dikarepno ning teko RRI. Nah, ayo saiki sampai iso gabungan yang kok ning 0315462961 pokoke tak kancani penuh ngerungokno gending-gending soalnya dhewe ana ning manding jamuran.

Cakne Hari Radio tahun 2016 kuwi iki dadi momentum gawe balik ndelok maneh perjalanan radio sekaligus jawab tantangan masa depan industri penyiaran audio ning tengah perubahan perilaku masyarakat sing semakin digital. Ya kan, cakne iki disampaikan mbak radio and broadcaster content producer utawa producer konten radio dan penyiaran ning salah siji radio ning Jakarta, Nining Julius Purnama Permana. Dalam keterangan persi ning Jakarta di Jumat tanggal 10 September melikur jaring. Menurut Ninding, radio iki wis dadi bagian sing penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Teko ruang-ruang sederhana sampai studio modern. Jarene radio gak mek menghadirkan hiburan, tapi yo dadi sumber informasi, pendidikan, ruang publik, serta taman masyarakat dalam berbagai situasi. Lanjut mana? Pria sing yo pengurus pusat jaringan media cyber Indonesia iki nyelasno era digital iki nuntut radio gawe nglakokno transformasi. Siaran radio tambah gak oleh berhenti ketika mikrofon studio dipateni. Nah, siji materi siaran kudu iso dikembangno dadi berbagai produk konten. Siaran langsung, video pendek, podcast, artikel digital, infografis, konten media sosial sampai potongan audio sing mudah dibagekno jane yo. Nah, Dewan Pakar Bidang Media Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia iki menilai tantangan terbesar radio dewasa iki adalah kemampuan beradaptasi mbarek perubahan perilaku audiens. Generasi muda utawa sing diomong saiki ku masyarakat duweni akeh pilihan sumber informasi lan hiburan. Mergo mereka isok berpindah teko radio ning podcast, YouTube, TikTok, streaming musik, media sosial utawa platform liyane sing hanya dalam hitungan detik. Mergo iku radio kudu nawakno sesuatu sing gak mudah digantikno mbarek algoritma yaning.

ผมเป็นเย็น

0: Ya jane sing ning manding jamuran sik takan jane gawe ngrungokno gending-gending sing nyamlang ya jane yo. Jane momentum Hari Radio Nasional 2021 dorong insan penyiaran yo gawe terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Hari Radio sing diperingati setiap 11 September yo dadi peringatan pengingat pentingnya keberadaan radio sebagai media sing dekat dengan masyarakat. Yo, sampean makin dekat apa makin menjauh iki? Nah, iki tergantung peno caning yo, apakah mau mendekat atau semakin menjauh ya. Itu adalah pilihan Anda. Yo, tak sopone sing mau mendekat kali iki. Halo, Sugeng Dalu.
1: Ketiban sampur.
0: Duduk manding jamuran.
1: Oh, manding jamuran.
0: Sik, gorong kepikiran, gorong mikir. Kurang mikir passworde.
1: Oh, passworde durung dicetak.
0: Sik, kurang sik sibuk iki lho. Apa ku jenenge? Sibuk ame duwe gawe iki apa ora iso mikir sian.
1: Mangkane isu Tak Chandra seksi sibuk.
0: Seksi sekali ya.
1: Terus bengi siaran.
0: Langge, sampe tahu kan betapa ketayel-ketayelnya saya tadi pagi itu. Ya kan, salah. Ya kan, sampai
1: lepancene penyiar profesional ki kudu ngono
0: to ya. Kudu ngono encene. Ya lah kan ngono gak bayaran lho, ya.
1: Pokoke kula usulne.
0: Nggih.
1: Penyiar terbaik itu namanya Cak Chandra Semesta.
0: Wis. Tapi yo ngono tetap tergeser sama yang lain kok, tenang ae. Gak berharap kalah sih sama yang lain.
1: Yo, kudu sabar sih.
0: Kudu sabar. Sampai entek wong baru oleh predikat ya.
1: Nggih.
0: Nggih. Gendinge monggo dipilih.
1: Napa?
0: Wonten gending gonggo mino gending gonggo mino selendro songo. Wonten gending lokononto selendro mayuro. Wonten gending rembun selendro mayuro. Wonten ranu manggolo ketuk loro kerlep laras pelok nem. Ana bang-bang wetan wonten Taman Sari Kijing Miring ana meneh apa iki?
1: Kijing Miring mawon.
0: Kijing Miring, siap. Ya dilurusno rek aja sampe miring po.
1: Ro nek gak rumah gak miring gak enak Cak Chandra.
0: Lah iya kok.
1: Iki rada mulet-mulet titik tambah enak.
0: Mulet no, tenang nggih.
1: Oke, kali ngrungokne Pro 4. Heeh. Dijing enten acara napa malih?
0: Waduh, besok itu kayak sibuk besok iku. Ono acara agenda wae aku sampe yo gak spiro apal yo. Sik ono meneh ono acara apa pilates bareng, ono acara RRI Fest, RRI Fest iki pameran gitu, ono lukisan lah segala macem. Oke, acarae.
2: Jalan sehat
0: enggak ada. Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Nggih.
1: Kenapa-napa? Kudu semangat dulu ya.
0: Oh, kudu semangat talangge. Apa ucapannya untuk hari ulang tahun RRI, monggo?
1: Selamat hari ulang tahun RRI.
0: Nggih.
1: Seluruh Nusantara.
0: Nggih.
1: Harapan saya RRI itu cikal bakal mulai hari kemerdekaan sampai sekarang. Semoga tetap eksis, tetap digemari masyarakat seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Ya,
0: Nggih.
1: Yang jangan yang tua-tua saja, yang muda-muda harus ingat itulah cikal bakal hari kemerdekaan itu melalui RRI.
0: Nggih.
1: Itu ya Chandra, harapan saya ya RRI itu tetap digemari masyarakat sampai walaupun sekarang itu opo ku kemajuane wis luar biasa tapi niku wau Cak Chandra kemajuan niku saiki kepengin ngrungokne RRI ku sangat dimudahkan ngoten lho Cak Chandra. Iya
0: betul. Mudah saiki.
1: Wis biyen niku nek gak ngempit radio.
0: Baterai sampai rumah. Di PP barang are.
1: Iya, di PP ngelek garing digoreng atau digodok.
0: Nggih.
1: Wis biyen niku critane ya wis biyen kula ngrungokne RRI niku kan mulai tahun 75 to Cak Chandra. Niku biyen niku nek ngrungokne nek dina Sabtu malam Minggu. Kadang niku rumiyin kan berupa kaset nek nyiarne rekaman to Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Penyiar iku biyen ya kudu nunggoni semengi pokoke kaset entek engko leren digulung maneh di. Ganti kaset ngoten. Asa niki alhamdulillah penyiar-penyiare barang dimudahne.
0: Karena ditunjuk tok saiki.
1: Gampang.
0: Nggih, betul.
1: Nunjuk ngono wis wengi wis muni dhewe.
0: Iya, engko lek misale lagune sing di request gak ono ya engko tak nyanyekno dhewe ya an iso.
1: Lah iya pancene. Lah penyiare iki sembarang iso kok ya serba bisa iku kudune ya iku mang tak usulne penghargaan terbaik penyiar.
0: Amin.
1: Salame kagem sedoyo sing mirengaken dalu niki setya tuhu mirengaken pro 4. Muga-muga sehat kabeh.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak RT ini pro 4 nggih sampun rawuh nggih dan mengucapkan harapannya untuk hari ulang tahun RRI ke 81 tahun. Oke lanjut. Tak sapa sik ana sapa iki. Halo, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, monggo Pak Bun. Nara. Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Sunde wanjenengan?
0: Oh, alhamdulillah sehat. Nggih, tapi nggih niku aku ampun isuk meruput niku ampun upacara. Upacara rodo awan titik dadi pengisi acara. Rodo sore titik acara-acara. Rodok iki mau ketemu buka FIFA. Terus iki saiki siaran wis pokoke menyala.
3: Sangat diwira buka FIFA.
0: Lah iku mau oleh roti, oleh kue iku mau.
3: Ya, pertama kali saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya mengudara untuk Indonesia.
0: Amin.
3: Dan kedua, para karyawannya yang mudah-mudahan gajinya dinaikkan.
0: Amin.
3: Termasuk saya.
0: Wah, oh, siap.
3: Oh, sore pensiunan juga di reken.
0: Nggih.
3: Lah niki sing kurang anu iki. Ya iya, itu apa saja yang diadakan lomba-lombanya itu?
0: Lomba-lomba apa itu?
3: Ya, kan banyak.
0: Oh, lomba-lomba RRI.
3: Iya.
0: Itu untuk intern mawon. Jadi banyak caranya lomba-lombanya itu ada fotografi, ono nyanyi, ono estafet, akeh lah. Kayak 17 karena kan dekat sama 17 Agustus. Jadi kemarin itu serangkaiannya banyak. banyak kegiatan ngoten ono lomba tumpeng ono swakeh ngoten lho.
3: Saya tahun berapa ya 2005 ya ikut gerak jalan sehat itu RRI itu topinya saya masih ada itu. Kalau karaoke itu tahun 2016 yang masuk final itu. Ya, ya sampai dari masuk itu.
0: Oh iya belum itu.
3: Ya semoga dengan ada makanya tuh jangan anu banyak banyak apa all round semua
0: semua ditanggapi
3: dirayu istilahnya. Tapi ya gimana lagi kalau tidak ada yang lain itu.
0: Nangge
3: itu namanya serga
0: totalitas
3: totalitas tapi dengan syarat ikhlas.
0: Harus ikhlas.
3: Iya harus ikhlas, jangan menjongkol. Ya kalau gitu, nah apa artinya kita loyalitas dibalas tidak ikhlas.
0: Tidak ya, ikhlas eman nggih.
3: Sia-sia belakang.
0: Nggih.
3: Nah, jadi semboyan kan sesuai marasnya kan gitu.
0: Betul. Sesuai triprasetya.
3: Setia pada
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Nggih.
3: Dan demi orang merah utamanya.
0: Merah utamanya betul.
3: Betul. Saya berharap kedepannya RRI selalu dicintai rakyat yang selalu mengudara untuk Indonesia. Sesuai itu toh, setiap hari kan RRI Pro 3 itu kan begitu.
0: Iya, betul.
3: Nggih. Lan niku mawon.
0: Napa?
1: Gonggo Mino.
0: Gong napa?
1: Gonggo Mino.
0: Sing niku wae Gonggo Mino wae. Nggih.
3: Sampeyan nek arani jangan lo kanan anu lo kananta ngono lo kananta.
0: Wae. Lo kananta sing niku mau ya iku.
3: Nggih. Sampeyan gak akal gendeng.
0: Lah nggih, mbok iki lho sing tak waca iki mau ya mbok ocol nang di gendinge iki mau yoan.
3: Ale lo kananta
0: lo kananta.
3: Lo kananta.
0: Lah nggih. Lo lah wong iki tulisane lho loko nonton niki-niki encene. Lah kan biasa kan loka nantang ya. Wong iki niki-niki loko nonton Slendro Manyura ngoten e.
3: Lah dikira-kira ae bener yang nulis yo.
0: Biasane kan loka nantang biasa tulisane

0: dalu menika kanthi siaran manding jamuran.
1: Nggih, manding jamuran.
0: Nggih, mungkin ngantos dugi warnane adicara mboten wonten anuangan setunggal menapa.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niku aku Lokananta, tutup Lokananta. Jadi iki tulisane ndek kene Lokananta masalah iki. Ya sudah, ya sampun dua gending. Sing mau telepon tahan dulu, soalnya gendinge iki ya dawa-dawa jeneng ya. Iki ana lagu gending panyuwune Cak Parno mau nyuwun lagu gending kijing miring, terus lajengaken Cak pun nyuwun gending Lokananta Slendro Manyura. Sugeng midhangetaken.

Ya, Channing Samin, Channing 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Channing Samin isi bakal ngelungokno gending-gending sing nyambung soalnya sampai lagi mendengarkan Manding Jamuran. Saya takkan Channing sampai mengko jam rolas bengi. Tetap sih lah Samin, saya kepingin milih gending bisa. Utawa sampean kepengin kinten salam boleh, utawa pengen mengucapkan ucapan apapun terkait dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke 81 monggo. Bisa telepon di 0315462961. Ya cak ning ya, utawa ning 0896021118. Gending panyuwune Cak Bunari sing dereng kula puterakan wau, cak ning ya ada gending Loka Nanta Slindro Manyuro.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan

Cak ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki dinten Jumat tanggal 11 September tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Chandra ngaturaken donerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun.

Caneng sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tembu di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Setu 12 September 2016 saya dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya. Kula Wahyu Chan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sugeng kenjing caning sesarengan kalian kula wayujan saged kepanggih malih ngeten nggih dinten iki Sabtu 12 September 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian nontong balap. Iwak sepat dawa sungute. Siaran pro papat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ويسألونك عن الروح.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng enjang, saniki wayujan bakal ngancani sampean ten rangkean Tanjung Pera isuk mengatan nggih. Diawali kalian cahaya pagi mengko enten lontong balap ya. Di cahaya pagi wayujan bakal ngajak sampean caning ngobrol-ngobrol kalian punyai Kartika Puspitasari Mubalighat Pimpinan Wilayah Asia PWA Jawa Timur. Caning barek pembahasan yoniku lisan jalan kebaikan menuju surga. Mengatakan nggih, langsung bae tak sapa dhisik ya caning ya sampun terhubung kalian Pak Wijan melalui line telepon. Jenengan nang engko ya sok gabungan ambek Pak Wijan dan 5462961 atau 0896021nya 3x968 melalui WhatsApp chatting begitu ya. Oke, langsung bae sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punyai Kartika Puspitasari.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Inji, sehat nggih Bunyai?
1: Alhamdulillah. Cak Wahyu pripun sehat?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa hari ini ya. Ngapunten sebelumnya kita gangguin pagi-pagi, karena kalau pagi itu biasanya banyak yang bilang ilmunya lebih mudah diserap. Jadi lebih gampang nangkepnya begitu nggih. Nah, untuk di pagi hari ini ngapunten Bunyai. Nanti kita bagi menjadi dua sesi mengaten nggih. Di mana sesi pertama monggo nanti jenengan sampaikan mengenai materi lisan jalan kebaikan menuju surga. Selanjutnya untuk di sesi kedua kita akan sesi tanya jawab mengaten nggih bersama Caning yang ada di rumah semuanya begitu. Untuk sesi pertama ini saya serahkan untuk Bunyai Kartika Puspitasari menyampaikan materi lisan jalan kebaikan menuju surga. Monggo.
1: Nggih, jazakallah khairan Cak Wahyu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81, semoga makin terpercaya, semakin Amin. Menginspirasi, selalu dekat dengan masyarakat, terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Barakallahu lakum.
0: Amin.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kajian cahaya pagi yang insyaallah akan menjadi keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Salam hangat untuk seluruh pendengar cahaya pagi yang berbahagia. Semoga yang meluangkan waktu pagi ini untuk hadir di kajian ini mendapatkan berkah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, mendapatkan keturunan yang solih-solihah, dan kelak kita semua bisa kumpul di jannah. Amin, amin, ya robbal alamin. Tema kajian pagi ini adalah jadikan lisan jalan kebaikan menuju ke surga. Lisan kita ini kecil, tetapi pengaruhnya luar biasa. Dari lisan yang kecil ini bisa mengantarkan kita ke surga, namun dari lisan yang kecil ini juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Dari lisan yang kecil ini bisa lahir pahala yang besar, namun juga bisa mendatangkan bencana yang besar. Karena itu, mari kita muhasabah diri selama ini. Lisan kita itu lebih banyak menjadi jalan kebaikan atau justru menjadi sumber masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 18,

0: Tidak. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, setiap kata yang keluar dari lisan kita akan menjadi catatan yang kelak harus kita pertanggungjawabkan. Ucapan yang kita anggap berharga itu dicatat. Ucapan yang kita anggap sepele itu dicatat. Ucapan yang kita ucapkan ketika marah itu dicatat. Maka mulai sekarang sebelum berbicara, mari kita biasakan berpikir sejenak. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Ini
1: Tasek.
0: sepertinya ada yang ini ya. Halo.
1: Nggih, punyai.
0: Sepertinya kok ada suara yang lain, J. Baik, saya ulangi lagi. Maka mulai sekarang sebelum berbicara, mari kita biasakan untuk berpikir sejenak. Karena Allah itu menciptakan otak itu ada di atas, sedangkan mulut ada di bawah. Itu berarti sebuah tanda bagi kita agar kita itu berpikir dulu sebelum berbicara. Kira-kira perlukah kita mengatakan ini? Bermanfaatkah ucapan ini? Apakah perkataan ini membuat Allah ridho? Kalau jawabannya itu tidak, maka diam itu bisa menjadi ibadah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua masalah harus kita tanggapi, tidak semua berita harus kita teruskan, tidak semua kesalahan harus kita bicarakan. Kadang diam itu bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk penjagaan diri seorang muslim dari dosa lisan. Pendengar RRI Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, hati-hati dengan ghibah. Ghibah itu adalah jika ada orang yang melakukan keburukan, benar-benar dia lakukan, lalu kita ngomongin orang tersebut, maka kita masuk dalam dosa ghibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dosa ghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Jika yang kita omongin

jadi orang yang menghentikan pembicaraan. Bagaimana caranya? Cukup berkata, "Sudahlah, kita doakan saja," atau "Semoga Allah memperbaiki kita semua." Dari kalimat yang sederhana ini bisa menyelamatkan kita semua dari dosa, dosa ghibah. Hati-hati, karena gara-gara lidah kita bisa nggak rukun sama saudara. Gara-gara lidah kita bisa nggak rukun sama tetangga. Hati-hati sekali karena mulutmu adalah harimaumu. Selanjutnya, bunda-bundaku semuanya, para pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, terkhusus para ibu-ibu, emak-emak, bunda-bunda, mama-mama dimanapun berada, hati-hati dengan lisan. Karena perkataan seorang ibu itu bagaikan busur panah. Sekali dilepaskan, bisa menjadi doa bagi masa depan anak. Jika bunda-bunda ini sedang emosi, lah ini adalah situasi yang berbahaya. Jangan sampai mengeluarkan perkataan yang buruk untuk anak. Biasakan tarik nafas dulu, lalu istighfar dulu, kemudian wudhu dulu. Jika sudah tenang, baru berbicara. Jadikan lisan kita ini penuh dengan nasihat yang menuntun, doa yang menguatkan. Sehingga anak-anak kita bisa tumbuh harapannya, bukan padam impiannya. Jangan lupa gunakan lisan kita untuk mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, jadikan anakku anak yang solih, lembutkan hatinya, dekatkan dia dengan Quran, jadikan anak-anak yang bermanfaat, sukses dunia akhirat. Bahkan saat lagi kesel sekali sama anak, paksa lisan kita itu, latih lisan kita itu untuk tetap doa baik untuk anak. Misalnya ya, kalau lagi kesel biasanya nadanya naik-naik nih. Ya Allah, semoga anakku bisa jadi presiden, gitu. Jadi usahakan yang keluar tetap perkataan yang baik. Atau ya Allah, semoga anakku bisa menjadi imam di Masjidil Haram, gitu ya. Jadi biasakan, karena lisan ini perlu kita latih supaya terus untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena doa yang keluar dari lisan seorang ibu pada hari ini bisa menjadi jalan pertolongan Allah untuk anaknya di masa depan. Sedikit kisah tentang Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan dengan surga. Rasulullah bersabda, "Aku melihat kebanyakan penghuni surga adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi penghuni neraka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawabkan, "Disebabkan karena kekufuran mereka terhadap kebaikan suaminya." Nah, ini juga termasuk dosa lisan. Hati-hati sekali. Terkadang suami kita sudah sering memenuhi segala kebutuhan kita, segala keinginan kita. Namun sekalinya suami kita itu tidak memberi apa yang kita ingini, kadang-kadang sangat mudah bagi wanita itu untuk menggelari suaminya pelit dan lain sebagainya. Atau dengan perkataan, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari ya. Hati-hati. Hal yang semacam ini bisa mengantarkan para wanita ke dalam neraka, kufur dari kebaikan suami. Ya, kebiasaan wanita itu biasanya suka mengeluh. Ya, ini emak-emak sekali ciri khasnya ya. Biasanya ya, "Duh, rego brambang munggah, rego cabe munggah, minyak munggah, beras melu munggah. Tapi kok nafkah bojo kok ajek wae," gitu ya. "Istiqomah ora munggah-munggah," gitu ya. Ora owah-owah. Masya Allah. Ini para wanita dalam mengelola keuangan luar biasa. Tapi sayang sekali kalau lisan kita dipakai untuk mengeluh. Apakah akan mengubah keadaan? Tentu saja tidak. Takutnya malah jatuh ke dalam dosa-dosa yang tidak mengantarkan kita ke surga. Marilah kita latih lisan kita itu, kita ubah dari lisan yang suka mengeluh menjadi lisan yang pandai bersyukur.

0: Sebagaimana Rasulullah bersabda, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Biasakan kita berkata baik. Bagaimana supaya lisan kita biasa berkata baik? Maka ingatlah kebaikan-kebaikan orang lain. Ingatlah kebaikan-kebaikan suami agar lisan mudah bersyukur. Alhamdulillah suamiku sehat. Alhamdulillah suamiku setia. Alhamdulillah suamiku tidak pernah berlaku kasar. Ingat kebaikannya. Maka lisan akan keluar hal-hal yang baik. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, zaman sekarang lisan itu tidak hanya mulut. Jari-jari kita juga bisa menjadi lisan digital di era media sosial. Ketika kita mengetik komentar, membuat status, meneruskan pesan, atau membagikan berita, ini hati-hati. Jangan sampai mulut kita ini diam, tapi jari kita itu sibuk menyebarkan keburukan. Sebelum mengirim sesuatu, itu pastikan tentang kebenarannya, kebermanfaatannya, apakah ini akan menyakiti orang lain, apakah kalau tulisan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apakah saya sudah siap. Kalau kita sendiri saja tidak yakin, maka jangan kirim. Lebih baik kehilangan kesempatan untuk berkomentar daripada mendapatkan dosa karena komentar. Jadikan media sosial kita ini menjadi jalan kebaikan menuju surga dengan membagikan ilmu yang bermanfaat, saling menasihati dalam kebaikan. Hal ini akan menjadi amal jariah yang akan mendatangkan pahala kebaikan yang berkelanjutan bagi kita semua. Untuk yang terakhir, marilah kita perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalimat semacam ini jika kita biasakan dalam kesendirian kita, maka pada saat nanti kita kaget, nah refleksnya itu yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah, yang mana kalau kita ucapkan justru akan menambah pahala kita. Kadang ada orang yang kaget yang keluar itu, mohon maaf ya, buset, astaga, dan lain-lain gitu. Karena memang lisannya tidak biasa dilatih untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Maka refleks yang keluar dari peristiwa-peristiwa itu adalah ada yang perkataannya sampai yang tidak baik atau perkataan-perkataan kasar ya. Hati-hati. Kemudian perbanyak juga bersolawat. Ini juga menghadirkan pahala bagi kita semua. Lalu biasakan lisan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi waktu yang kita habiskan untuk membaca Al-Quran, maka ini adalah waktu-waktu keberkahan bagi kita semua. Sering-seringlah kita, karena adinul nasihat ya, agama itu nasihat, maka perbanyak kita itu untuk peduli dengan sesama, dengan saling menasehati dalam kebaikan. Selanjutnya, perbanyak berdoa. Doa ini senjatanya seorang muslim. Kemudian perbanyak berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan, baik melalui lisan kita maupun lisan digital kita lewat media sosial, jika hal itu membawa kebaikan buat orang lain, maka ini akan menghadirkan pahala jariah bagi kita. Walaupun kita sudah meninggal nantinya, jika lisan kita atau sosial media kita masih menginspirasi dan membantu orang lain, masih bermanfaat, maka pahala itu terus mengalir, luar biasa. Jika ada orang yang misalnya ada yang pintar memasak, berbagi ilmu tentang masak, walaupun yang punya konten tentang masak sudah meninggal, jika itu masih bermanfaat, maka pahala masih mengalir. Maka bagi, yuk kita bagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang punya ilmu tentang kesehatan, maka bagi ilmu kesehatan itu, bisa secara langsung, bisa lewat media sosial. Mungkin ada yang punya ilmu tentang parenting atau keluarga yang tangguh. Marilah kita bagi manfaat. Ilmu-ilmu kita itu jangan disimpan sendiri, tapi kita bagikan untuk umat. Ya, semoga bermanfaat. Yang terakhir, marilah kita berdoa. Semoga Allah selalu menjadikan lisan kita, lisan yang senantiasa berzikir kepadamu. Lisan Allah selalu menjadikan lisan kita menjadi ucapan yang lembut dan menenangkan orang lain. Semoga Allah menjadikan perkataan kita menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Semoga Allah jauhkan lisan kita semuanya dari dusta, ghibah, fitnah, namimah, cacian, dan perkataan yang menyakiti orang lain. Dan jadikan lisan kami semua, ya Allah, menjadi jalan kebaikan yang mengantarkan kami ke surga-Mu. Sebagai penutup, saya ingin berpantun sedikit ya. Kalau pedang bisa melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nyai, terima kasih banyak materinya yang sangat luar biasa. Nah, untuk Cak Neng, itu tadi mengenai materi atau topik pembahasan lisan jalan kebaikan menuju surga bersama Bu Nyai Kartika Puspitasari, Wabalikot Pimpinan Wilayah Aisyah PWA Jawa Timur. Monggo njenengan sing kepengin gabungan ya Cak Neng ya. Di kesempatan pagi hari ini di 0896-021-3x968 atau di 5462961 mengatakan nggih. Untuk di sesi tanya jawab atau di sesi yang kedua ini punya izin kami bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung begitu ya, atau yang sudah ditanyakan oleh Cak Ning di rumah melalui pesan WhatsApp untuk di kesempatan pagi hari ini. Saya coba ke Ibu Liana, matur sembah nuwun Bu Liana ya. Oke, Bu Liana di Gresik untuk di pagi hari ini mencoba bertanya mengenai sebentar. Oh iya, bagaimana caranya untuk meyakinkan diri sendiri ya Bu Nyai terkait dari menjaga lisan, terlebih pada saat kita emosionalnya lagi tidak stabil, terutama ketika pada saat PMS. Oke, baik, pada saat PMS, lalu juga ketika melihat tingkah dari anak yang di luar kendali. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana di Gresik. Monggo Bu Nyai untuk bisa diberikan tanggapannya terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih Cak Wahyu. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Liana di Gresik. Bagaimana meyakinkan diri sendiri? Ya tadi juga sudah sedikit disampaikan tentang bahayanya seorang ibu ini ya, Masya Allah. Biasanya ujiannya itu tuh di pagi hari saat harus banyak sekali yang dikerjakan, tetapi melihat keadaan anak atau mungkin pasangan yang sama sekali kurang membantu gitu. Saat kondisi-kondisi hektik seorang ibu biasanya pagi hari harus ada yang menyiapkan sarapan, harus menyiapkan anak-anak sekolah. Nah, ini biasanya kita itu sulit berpikir jernih. Maka yang pertama adalah pentingnya kita belajar untuk membagi peran di dalam rumah tangga. Sehingga saat kondisi-kondisi seperti ini bisa kita atasi. Kita bisa berbagi peran dengan suami atau berbagi peran dengan anak yang mungkin sudah berumur balik untuk sama-sama. My family is my team gitu ya. Sehingga seorang ibu ini tidak terlalu capek rasanya jika banyak peranan atau bantuan dari keluarga. Karena biasanya kalau kita itu merasa bahwa pagi hari kita disibukkan banyak hal, tapi anak-anak geraknya itu Masya Allah, mau disuruh mandi aja susahnya, minta ampun. Nah, ini kita perlu membuat namanya komitmen bersama. Sehingga suasana keluarga itu pagi, siang, sore, malam itu menyenangkan. Jadi berbagi peranan, kita membuat komitmen bersama dengan anak dan suami sehingga mereka tahu peranannya masing-masing. Tidak hanya ibu yang berperan. Ya begitu, itu satu, berbagi peran. Yang kedua, maka lisan ini memang perlu dilatih. Lisan ini perlu dilatih. Misalnya ada ibu-ibu yang terbiasa berkata buruk, karena memang yang dilatih dari lisannya itu perkataan yang buruk, maka refleks yang keluar setiap berada dalam keadaan yang genting, misal PMS yang mudah tersulut emosi, atau di pagi hari itu biasanya mudah-mudah mengeluarkan perkataan yang nggak baik. Maka latihlah lisan kita saat kita sendiri selesai sholat atau saat sholat malam, setelah sholat malam itu latihlah dengan sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah. Karena semuanya itu akan terbiasa bila bila kita latih. Kalau tidak kita tidak pernah latih, maka yang keluar ya kebiasaan kita, kebiasaan yang berkata buruk dan lain sebagainya. Kalau kita sering istighfar, nah kita membuat project-project sederhana. Jadi setiap pagi bunda-bunda itu biasanya kita harus sudah siap dulu keadaannya. Habis ini pasti ada keadaan-keadaan yang sering sekali terjadi, yaitu emosi di pagi hari. Nah ini kita harus siap dulu. Yang kedua, kita membuat komitmen seandainya sampai anak berangkat sekolah itu aku sama sekali tidak emosi, maka boleh tuh kita menghadiahi diri kita dengan reward. Karena ini latihan. Misalnya ada yang sukanya minum kopi seperti saya, maka saya akan menghadiahi diri saya sendiri dengan misalnya secangkir kopi kalau saya berhasil tidak marah di pagi hari. Itu boleh dalam rangka berlatih. Mungkin ada yang suka, aku sukanya Indomie tapi lagi diet, gak apa-apalah sekali-kali. Hadiahi diri kita sendiri saat kita berhasil tidak emosi. Maka jika itu dilakukan istiqomah, seminggu, sebulan, setahun, maka itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik saat anak kita itu membuat kita kesal atau keluarga kita membuat kita kesal atau kita saat PMS, maka biasakan untuk berkata yang baik. Sekalinya kesal, nadanya tinggi, tetap perkataan yang keluar harus kata-kata yang baik. Karena sayang sekali kalau sampai perkataan itu buruk, maka itulah yang akan terjadi pada masa depan anak-anak kita. Hati-hati sekali, saya pernah bertemu dengan seorang ibu saat latihan renang anak saya ya. Itu perkataannya Masya Allah, saya kasihan banget sama anaknya. Ini anak memang penakut, gak bisa. Saya lihat anaknya itu cuman berdiri di pinggiran kolam gitu ketakutan karena emaknya marah-marah terus. Anaknya ini penakut, cirih, gak berani renang. Itu perkataan ibunya yang memberikan doa-doa bagi anaknya gitu. Jangan bun, kasihan anak-anak kita. Maka tetaplah berkata-kata yang baik, yang santun, karena itu bisa jadi perkataan kita menjadi jalan pertolongan bagi anak-anak kita di masa depan. Begitu, Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih. Kali ini ada juga Bu Kinarti di Mojokerto menanyakan bunyinya bagaimana jika yang kita gunjingkan itu adalah sesuatu yang sebenarnya dan itu suatu kebaikan, apakah tetap disebut ghibah? Monggo.
0: Baik. Ya, yang namanya ghibah itu memang kebenaran, Bunda. Bunda di Mojokerto, Masya Allah, ya. Yang kalau yang dibicarakan itu adalah kebenaran, itulah yang disebut dengan ghibah. Hati-hati, ya. Misalnya kita lihat seseorang melakukan keburukan, benar-benar kita lihat sungguh-sungguh lalu kita omongin ke tetangga, kita omongin ke orang lain, itulah yang disebutkan dengan dosa ghibah. Menggunjing orang lain. Kalau yang kita omongin itu tidak benar, itu jatuhnya lebih kejam, yaitu masuk ke dosa fitnah. Dosa ghibah tadi itu dosanya seperti memakan bangkai saudara sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah kita pasti merasa jijik? Kalau dosa fitnah lebih buruk lagi. Ada di surat Al-Baqarah dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hati-hati sekali. Jadi ghibah itu hanya diperbolehkan untuk beberapa kondisi tertentu. Misalnya kita sedang bersaksi di sebuah proses hukum, maka kita harus mengatakan kebenaran karena kita sudah disumpah. Ya itu diperbolehkan saat kita bersaksi, itu diperbolehkan kita mengatakan keburukan seseorang karena kita sedang disumpah. Yang kedua, ketika kita meminta pertolongan pihak ketiga, misal suami istri berantem ya bun, kita meminta bantuan pihak ketiga, maka kita harus menceritakan kan, menceritakan keadaan rumah tangga kita. Nah itu bisa jadi kita membuka aib suami atau suami membuka aib istri, tapi dalam rangka untuk mencari solusi, bukan menyebarkan, bukan dalam rangka menyebarkan aib pasangan, bukan seperti itu, tapi dalam rangka mencari solusi, kita mencari pihak ketiga untuk mendamaikan atau menghentikan kemaksiatan, boleh. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang selanjutnya, saat kita meminta fatwa, misalnya kita datang ke ulama atau ke para ustadz gitu ya, suami saya seperti ini, tiba-tiba pulang marah, berkata tiba-tiba tanpa sengaja menalak kita, bagaimana status hukum pernikahan, itu boleh kita menceritakan dalam rangka mencari mencari solusi. Jadi hati-hati, kalau tidak dalam kondisi-kondisi khusus seperti itu, maka dosa ghibah itu tetap berlaku. Begitu Bunda, semoga bisa diambil manfaatnya.
1: Baik.
0: Terima kasih, Cak.
1: Ya, terima kasih untuk begini arti di Mojokerto itu ya, untuk ghibah. Waduh, ini emang tidak bisa dilepaskan kayaknya ya, kalau ghibah ini ya, kebanyakan orang ya. Selanjutnya, ini saya coba untuk membacakan pertanyaan dari dari Cak Irwandi. Matur sembahnuun Cak Irwandi ya. Bu Nyai, ini ketika kita memiliki teman tapi orangnya memang suka membicarakan sesuatu hal yang memang terkadang penting, terkadang tidak penting, dan ini saya mencoba untuk menjauhi dan sering saya ingatkan, tapi ujung-ujungnya malah justru saya yang dimusuhin. Apa yang harus saya lakukan? Begitu ya. Baik, terima kasih Cak Irwandi. Monggo, punya.
0: Ya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa Cak Irwandi ya, tentang teman yang suka membicarakan hal yang penting atau tidak penting ya. Justru saat diingatkan itu kita malah dimusuhi, gitu oleh teman
1: betul.
0: Kita. Ya. Jadi memang di dalam lingkungan kita itu sangat beragam ya, macam-macam pertemanan itu sangat beragam. Dan pastikan saat orang itu sedang mengajak kita untuk bergibah atau menggunjing, pastikan bahwa kita itu menjadi orang yang menghentikan pembicaraan gitu. Jadi menghentikan pembicaraan itu tidak perlu ya, kita itu dengan cara-cara yang marah, oh kamu tuh nanti masuk ghibah ya, dan lain-lain. Itu maka akan cara-cara yang tidak ma'ruf, akan malah menyinggung orang lain gitu. Maka kita pilih menggunakan cara-cara yang ma'ruf, mengingatkan dengan nada yang lembut, udah yuk, stop yuk, semoga Allah berikan kebaikan buat kita semua, udah yuk, udah cukup, kita doain aja yuk, gitu. Jadi cara mengingatkannya adalah dengan cara-cara yang baik saja. Jangan menggunakan cara-cara yang emosi. Maka itu akan menyinggung. Itu yang pertama. Mengingatkan juga harus dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, jika berulang, maka kita itu bisa memilih. Jika memang lingkungan itu toksik, tidak ada manfaatnya bagi kita, maka jika menghindar itu lebih selamat, ya maka nggak apa-apa, kita hindari lingkungan-lingkungan yang toksik, ganti dengan lingkungan-lingkungan yang banyak membawa keberkahan untuk diri kita. Misalnya ini banyak ya orang-orang yang hijrah, maka dia mengganti pertemanannya bukan berarti dalam keadaan sombong, tapi bukan tujuannya sombong, aku nggak mau temenan sama kamu, bukan gitu. Kita tetap berteman, tetapi hindari interaksi dan kita sibukkan diri kita, waktu-waktu kita untuk hal-hal yang positif, daripada kita bersama dalam lingkungan toksik terlalu lama. Karena hati dan keimanan kita itu naik turun. Kalau kita terlalu lama sering berinteraksi pada hal-hal yang toksik, kadang iman kita turun, bisa kita yang ikut. Jadi itu adalah pilihan. Pilihan bagi kita ya Pak Cak Irwandi. Jadi tetap menasihati dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang tidak bisa, maka kita bisa mencari lingkungan yang lebih positif gitu. Gitu Cak.
1: Baik.
0: Cak Wahyu, semoga bermanfaat dan membantu.
1: Baik, terima kasih. Cak Irwandi, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang serupa, mungkin ini bisa menjadi solusi begitu ya, ketika ingin bukan untuk memutuskan silaturahmi, hanya menjaga jarak saja begitu ya, Bu Nyai ya. Karena nanti kadang-kadang kita salah menafsirkan, ketika kita justru menjaga jarak ini malah justru memutus silaturahmi, tapi tidak, karena nanti malah nanti malah dapat dosa nanti kalau kita putuskan silaturahmi gitu ya.
0: Ya. Udah, jangan sampai ya kita itu memutus silaturahmi, karena memutus silaturahmi itu bisa membuat kita berada, menjerumuskan kita ke neraka justru ya. Jadi tidak boleh kita memutus silaturahmi. Itu biasanya terjadi putusnya silaturahmi itu, Cak Wahyu, itu biasanya apabila lewat lisan juga itu biasanya.
1: Betul.
0: Kita itu niatnya beramar ma'ruf, menasihati, tapi cara-cara yang dipakai enggak ma'ruf. Misalnya mengingatkan dengan cara yang julid, mengingatkan dengan cara yang kasar. Nah ini justru akan menyinggung. Bukannya orang tersadar, tapi orang akan tersinggung. Nah itu ya.
1: Baik. Ini.
0: Tetapi saya juga pernah ada di sebuah pertemanan, Cak. Itu memang kalau setiap ketemu itu memang tidak pernah lepas dari seperti itu. Nah, itu bisa kita hindari dengan kita sibukkan mencari hal-hal yang positif, karena kita juga memilih gitu. Kalau kita bisa menjadi bagian yang menghentikan, hentikan. Kalau tidak, carilah aktivitas yang lebih positif. Tapi bukan berarti kita mencoret dia dari daftar kontak. Tidak, tidak seperti itu. Begitu, Cak. Semoga dipahami.
1: Baik, terima kasih. Ini tanpa disadari, ini ternyata juga ada loh banyak pertanyaan yang serupa ya. Dari Ning Kusuma, terima kasih ya. Ning Kusuma di... mana ini Ning Kusuma ya? Okay. Karena disingkat saya nggak paham, mohon maaf. Ning Kusuma ini justru punya bagaimana ya untuk cara kita untuk meminta maaf, karena beberapa waktu lalu justru karena emosi sesaat lisan saya justru juga mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas ketika ada pembicaraan di dalam keluarga, sehingga tersulut emosi, dan akhirnya saya mengucapkan untuk tidak perlu menghubungi saya kembali. Saya anggap bahwa saya hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga. Lantas kali ini saya cukup menyesali atas ucapan yang sudah saya ucapkan itu, dan bagaimana ya cara yang pas untuk bisa meminta maaf kepada keluarga besar, terutama pada orang tua saya. Oke, baik, terima kasih. Monggo, dari Ning Kusuma ini bagaimana punya tanggapannya? Silakan.
0: Baik, terima kasih Ning Kusuma atas pertanyaannya. Bagaimana meminta maaf saat sudah terlanjur keluar ini perkataan-perkataan yang mengarah pada memutus silaturahmi ini. Ya, jadi hati-hati sekali terhadap lisan kita. Jika lisan kita sudah berucap dan menyakiti hati orang lain, maka cara menariknya itu ya, itu luar biasa. Kadang luka yang diberikan atas perbuatan itu kadang lebih ringan daripada luka yang ditancapkan karena perkataan. Jadi ini perlunya kita menjaga lisan. Amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Maka apabila ini sudah terlanjur terjadi, yang pertama kita lakukan adalah, saya sangat mengapresiasi kepada Ning Kusuma atas perasaannya sekarang mulai merasa bersalah. Berarti ini insya Allah sinyal dari Allah untuk menuju kebaikan. Sinyal dari Allah menuju kebaikan. Yang pertama dilakukan adalah bertaubat dulu kepada Allah. Karena lagi-lagi lisan ini adalah ciptaannya Allah. Jadi kita minta maaf dulu sama penciptanya yang pertama. Yang kedua, berdoa sama Allah. Ya Allah, bagaimana aku ingin memperbaiki hubunganku dengan keluargaku, berikan cara yang terbaik, berikan arahan ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Jadi doa ini senjatanya umat muslim. Minta petunjuk sama Allah. Yang ketiga, maka tunjukkan ikhtiar kita untuk memperbaiki keadaan. Yaitu kalau orang sudah merasa bersalah dalam dirinya, pastilah kita akan melakukan ikhtiar. Contohnya kita datang ke keluarga kita, bawakan makanan, merendahkan diri kita ya. Dengan kerendahan diri, dengan kerelaan hati, kita siap mendengarkan apapun perkataan dari orang lain yang tadinya sempat kita putus gitu ya. Kita siap. Apakah dia sudah dalam keadaan memaafkan atau dia masih marah. Kita siap. Dan itu istiqomah kita lakukan terus sebagai ikhtiar kita untuk memperbaiki keadaan. Insya Allah namanya batu, jika ditetesi air lama-lama juga akan
1: lubang juga begitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tahun robo akan pecah. Jadi tergantung dengan ikhtiar kita. Jangan lupa bertobat dulu dan istiqomah meminta maaf berbaik-baik karena itu hal yang sangat merugikan akhirat kita. Jadi kita harus betul-betul berusaha. Itu saja, Cak.
1: Baik, terima kasih. Dan Kusuma, monggo bisa dilakukan apa saran-saran yang sudah disampaikan begitu ya. Tidak ada salahnya kalau untuk dicoba ataupun berikhtiar karena ingin sudah terjadi atau sudah terucap gitu ya. Pingin menjalin silaturahmi apalagi bersama keluarga ataupun juga orang tua. Baik, terima kasih. Tanpa terasa untuk bunyinya ngapunten ini kita sudah hampir di jam 6 gitu ya. Untuk Cak Neng mohon maaf tidak semuanya bisa saya bacakan begitu. Nanti insya Allah kalau ada lain lain waktu ya diberi kesempatan dan juga kesehatan nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Nyai Kartika Puspitasari. Nah, sebelum menutup mungkin ada sedikit wejangan juga nih untuk Cak Neng yang ada di rumah Bu Nyai, tidak hanya kayaknya tidak hanya menjaga lisan tapi juga jempolnya ya. Karena era sekarang kan
0: Iya,
1: era
0: betul.
1: karena era sekarang kan tidak hanya apa ya istilahnya ada kata-kata mulutmu harimaumu tapi ini juga ada jempolmu adalah harimaumu juga begitu ya. Monggo punya
0: Iya, jari-jari kita ya.
1: iya
0: Jari-jari kita juga menjadi lisan digital ya,
1: iya
0: Masya Allah.
1: iya
0: Yeah. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang berbahagia, pada akhirnya kita semua itu ingin sekali masuk surga. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ingin berkumpul kembali dengan keluarga kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Maka jangan remehkan lisan, baik lisan mulut kita maupun lisan digital, yaitu jari-jari kita. Itu hati-hati sekali, jangan diremehkan. Karena lisan merupakan cerminan hati, lisan merupakan cerminan keimanan kita. Maka biasakan mengucapkan kalimat thayyibah, biasakan kita itu berzikir, biasakan berbagi hal-hal yang positif. Biasakan berkata yang baik, baik mulut kita maupun sosial media kita semua, biasakan hal-hal yang baik saja. Jika tidak mampu, maka lebih baik diam. Diam lebih selamat, diam adalah bentuk pertahanan diri seorang muslim. Itu saja dari saya, Cak Wahyu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak seluruh pendengar. Semoga selalu diberkahi Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Nyai, terima kasih untuk wawasannya di hari ini juga begitu ya, bisa menambah keimanan kita insya Allah untuk di edisi hari ini 12 September 2026. Kalau gitu saya tutup, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesempatan nanti ketemu kembali.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Chatting itu tadi ngobrolnya ambek Bu Nyai Kartika ngatan nggih, bare topik pembahasan sing luar biasa, lisan ini ancane angel ya Chatting ya. Tapi kudu iso dijogo. Ya kan. Lah kalau iso dijogo wah repot Chatting ya. Karena memang salah satu hal tadi udah disampaikan oleh Bu Nyai adalah lisan jalan kebaikan untuk menuju surga. Lah ngono tak tutup dhisik Cahaya Pagi ini dilanjutke kalian woro-woro jam 6 Chatting.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Ya, caning puluhan insan pers ndek Kutha Malang bareng-bareng lantun ke dungo caning di alun-alun Merdeka kanggo jurnalis lan kru kapal sentase proses pencarian samar ini dilapor ke hilang kontak di Selat Sunda pas ngeliput erupsi Gunung Anak Krakatau caning. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Malang Raya Hilda Daning Tias samar ini acara dungo bareng iki nyatane lah agenda sing diselenggarane iki dadi bentuk harapan keselamatan kanggo para pewarta lan kru kapal sing liput erupsi Gunung Anak Krakatau sing dilaporne ilang kontak. Nyandak kabar liyane caning Polres Kutha Sumenep nyalurke 3600 liter banyu resik kanggo 440 keluarga utawa kakak sing kena dampak kekeringan di Pulau Sapudi kanggo ngeringanke beban masyarakat kanggo memenuhi kebutuhan banyu resik caning. Kapolresta Sumenep Kompol Ari Indra Sentanu jelaske lak 440 keluarga penerima bantuan iki warga dusun Bakoan Desa Gendang Barat Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. Bantuan banyu resik iki caning diangkut gawe loro mobil tangki mbarek kapasitas masing-masing iki 1800 liter. Caning kumang woro-woro mbarek Wahyu Chan mangko ketemu lan di woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Ning sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik kembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citae. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
3: Tasik di Propapatar RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caranya akhir pekan iki semesti sampean iso memanfaatkan waktu kanggo mlaku-mlaku nang tunjungan. Enggak ya, tapi sih pasti Caning di akhir pekan ini kesempatan sampai mungkin mau berolahraga ya, monggo. Mergane kondisi cuaca di kawasan Pemuda ini terang ya kan, enggak ada sayup-sayup ya, tadi ya lumayan lah ya. Enggak lah, pas sampai ngurung-ngurung ini jam 10 ya kan, mari kan olahraga, wis tambah iya kan. Enggak ya Cak Ning ya. Sebenarnya cahaya matahari itu cahaya matahari itu bagus buat badan. Cuma ada cumanya Cak Ning. Kalau terlalu banyak katanya juga enggak bagus buat badan kita. Nah, itu bisa memicu terjadinya kanker kulit katanya, ya kan? Kalau terlalu banyak, terlalu lama kita berjemurnya gitu ya. Oke, itu tadi kabar tak sampai nong kok bakal lanjut maneh di lontong balap Pro 4 RRI Surabaya jam 8 nanti jam 10 awan iki nanti aja nanti pancet di Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Janing.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Walah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh